nak ditanggung polis, disingkidang polis. Hanya ya, apa lelaki lain nak tahu? Anang ah, anang pihak aku tu sama mereka. Aku tu dia tanggung pulih uji dong antar aku ko bini mana dia benar meyanya berpikir peningan jadi rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tu pelabak ku bakal rundi yang kita mansang meyanya ngage kedai baju tu datai ba pasal dia ngiga baju polis ya baka-baka baju polis deh kena tancut kasut celuam dah kena lu ngagak dia jadi polis ya besi topi semua lu pulai ke rumah kan begitu tahu solo ko ya nunjuk ngage bini ya. Namanya nak original dah ko bini tu lain gamal dia jadi pulih hukai ngai ko bini nyok melaki tu sate peninga laki bernama Wildan tu tadi nai bekeni age dek ko udah nakak mak ko beli baju tu tadi tanggung ngai ke jadi ke mimit nguji ke mangka tu asai ko laki ya ngai aku ngai ko bini peninga benar ngai ko dek ama rindu tu udah ngai nang. Ya, men tadi berfikir tadi bah nak dek ngau meh pukul 2:30 lemai. Ah, sarinya megak, de baik yang bini ngagai balai polis, balai polis Sukatani. Di Bekasi dia. Mansang ngagai balai polis dia, alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sedoi melaki bini dah. Ko inspektornya mendah ngagai apa ketuk tuan. Malu nak aku tukak mendah. Jadi inspektor tu bernama Inspektor Rasman. Beketuk mah tuan, ngambil kerja ku tu. Ngamai di dengan wan bini ko tu tadi bertubuh bisik. Ya betul aku mesti mendak nak segi bertubuh bisik me bini nontok. Ko Inspektor Rasman. Ya tu tadi inspektor. Minta tanggung polis nyak tak kena serai. Aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi. Aku beli baju polis pun kan kidang ngai. Ngai nak polis sama mai originalnya. Nyo benar sida betawa menya ko ku jujuang tadi barang ya meh. Harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan ba balik polis tu. Nuan sera nya tadi ulih dubat. Aku ya mendang lagi nak tu au ku nak tu nama lagi pening apa suak kem ya baju ni pom aduh ke memenahnyo gap mah tu dah tuai alu dah tanggung ino yang tadi inspektor Rasman tu kayaknya biak ke apa ba aku umum-umum mak rama ya kita tu ya benar menyugu gutat nyugu guyat pelak petuang nanggung ino yo ya mesai yang kedua sekali nanggung de ni ke dalam perut lagi. Nya maya tadi nyoba peluah mai induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis. Nya meh peninggal kita lekak lah ceritanya ya. Ngek lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi minta tanggung polis kita di tok tu sah labannya. Lain dah serarnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang ti mendiang ke leman beritanya Bell EL hanya makoku Bell Edmund Langi ya tu tadi. Jadi terima kasih yang ingin nunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya mau rindu nyera bisi mayuh macam utai. Kita mansang ke leman berita kita kedua tu ya uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India ada din. Bekini nakak cerita atau lagi dengar kita. Genang senentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Yang nakak dek ingat ku bisik siku aki tua di menua India kata tadi di Punjabi tu dek ingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah dah baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bakal tayar terlentak ke lubang. Ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tau menyagi hidup. Nanti nyemaknya. Agi bisik menyak dia tau. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalai dalam rumah yang tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyak murah begau ke ya tadi peningat. Lu di dua Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulian nada ngeleda tu dah tuai kau ngujuang kian tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datang di klinik dia tadi Vinita Shukla nama yang tadi datang di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi merasa oh nak lihat tu kau nada harapan tu udah nada yang kebuat nak support nak unta pun nada berpikir nada utai udah nada yang tu nyaw nada boleh itu gitu nada boleh ado tu ko dutua ada dia mada oh sabar mesti dah tadi benar wo nyaw mede ibu nada yang mengau kami tu dia gede ibu
Ko bala sida de den nyo nyaba babuah. Alo de baik pulai mato intu kita do nim bagi kepatuan. Gade bala anak betelepawan ngagai orang ba sebelah de den ayo ko dah nadai naik kami tu. Ko bala anak ya peninga. Nyane minta kita ngatur meningi ka kayu kena nuno ya semua ngatur nyanya kami mai bangkai ya pulai. Ko anak ya ge nyaba. Ah, nama ada lebuah ke danjuang ambulan pulai barunya tadi kat danjuang pulai ke rumah kian aban kira ada terdirian kat ada sembayang korang lu kat ada tunu menya tak nak muka-muka mansak bersiti jalan terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi maya terlantak ke lubang tadi nyo berkuyat bian nyo bakal ke dugusak dalam dian sedak nyo terempas ke ngujuang ke induk bernama Vinita Syukla tu tadi nyo terpelasit hari katil ke nua ya galik dalam ambulannya tadi ke ngujuang ke ya nyatari mata lu celak ya lu seput baru laki ya peninga laki ya tu bisik dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Syukla ya mendah ke lebuh aku medak bini ku nyak tadi benuang aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi dia ada kami itu tadi terpantup ben kami nyo benar kami berusaha dalam ben nyak aku mendak mata tadi lu terbuka udah terbukanya tadi ya lulun sepuat alu ngangau ke nama aku ku laki ya peninga nama deh ngujuang ke sidangnya tadi nyo begau nyo nikal baru ke ambulannya nikal ngage klinik besai kena sidang anjuan tadi datar dia dan dutur tetap kena yang nama tu hidup baru deh ku dutur jadi datar ke dia tuk meh ini kita bernama Vinita Syukla tuk nada apa nada nama meruan gagang ucuk nganyo berapa tahun umur ucuk ya nyak mentadi utak kenyadi di report ke berita NDTV madah ke ya gerai nada apa nada nama udah bekau 3 minggu berubat bas hospital jadi leman berita kita tu hari muna India dikirim ke Ambrose Sumpiang terima kasih ngagi nuan nunggal leman berita manah ke minggu tu ya kita mansang ngagi leman berita ketiga sebelum kita ke belak ke sekali tu aku dekat ngenang senentang utak kenyadi di New York di Amerika deden aku dekat ngenang senentang barang lenyau ulih ditemu baru tang tu telefon handphone. Handphone tu special. Aku ngai nyebut nama bangsa brand lah. Nemu kita deh. Handphone tu dah gemal. Ya sikit terbilang nama siapa-siapa orang nak sikit kak. Beli handphone bangsa tu. Laban entara semua handphone ke besi dijual. Bak market pedak kita ke sama-sama marga. Tu me handphone paling nyamai dia kena. Pedias dekat dicuri orang. Nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US. Ditemu di benua China. Nyak majerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya. Bisi sekedar kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau. Orang akan ngempunya tadi. Siku lelaki bernama Matt Stopera. Bisi siti harinya dalam tahun 2014. Ia nyatari bisi datang ngagai tempat orang ke merindang hati. Ngagai pap tau ke bar pia udah tadi ngirup ngebelah kaban no yam poi yam seng kau sida dedin telepon ya tu tadi dengkah ya atas meja handphone ya tu tadi telepon bincang ya tu tadi dengkah hebat atas meja maya ke sida ke petana-petana rame-rame ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon ya lu dijawil orang lalu ditaban lalu nak temu benar matu dah Matt Stopera tu begiga ke handphone ya tang nak temu ya lalu berjakup dalam media sosial mandah hapu maya yo nak pengingat aku ngoh handphone ku nya mayuh gambar aku ngoh netwai ku dalamnya mayuh pengingat mayuh video-video mayuh dokumen aku dalamnya tang nya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Mesto Pera nang ngawak lah nanti dah lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi di Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya kebemayan telepon ya kebaru sama brand tang bangsa kebaru ge canggih manggih ge ya kerganya 6-7 ribu harga duit kita di tau lebih ya kebemayan telepon ya telepengah dia ya medak mayuah gambar masuk nama gambar tu masuk pedak ya gambar apa tu ya Cina siku lasa ya kira umur dalam 40 lebih pia ada pedak ya nyorong-ngorong namanya lelaki Cina tu ya kelasak tu tadi daripada bergambar bergambar apapun limau dia kita ngira siapa tu kue anak-anak tu telepon ku kelenyau tu kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pada ya gambarnya ayuh gambarnya masuk tak semua gambar apa tu banyak gambar lelakinya tadi ya ya kelasak serta bergambar apapun limau sekejapnya senyum
Sekejapnya tadi kecam cuka. Sekedapnya tadi nyurngurngum gambar le bergambar. Akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya bepun limau tadi. Ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet. Ke ngujuang ke cerita itu tadi peningah. Lalu datai terengkah bermenua China dadin. Datai bermenua China bala netizen dadin. Lalu nuluang ya. Oh ngelala kami apa tuan itu. Lalu digigak orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya. Ke ngujuang ketemu sidak ya. Udah ditemu sidak ya tadi. Seduai pun beranau dengan online. Ngena video. Nya lelaki tu tadi emang dah nadai disebut nama tang Matt Stopera ngumbai lelaki tu kena nama ayak limau lah bagilah bergambar pun limau deh. Jadi ayak limau ko ya dini nuan dia tu oh aku basikin sekian dua dah time gitu aku nyuak ke nuan telepawan tu ukai aku boleh telepawan tu diberi bala anak buah aku tu beri ngagi aku kena aku nyak kena kena aku ngambil gambar tu daripada nuan kita menuan ngambil ya ko lelaki tu amai-amai kian, tadi Matt Stopera mansang ngagai menua China din, lalu mansang ngagai menua laki ke ngantiknya tadi peningah. Datai bapak dan biluan, nama tak kenyadi. Belaya? Ndak. Dengar kita. Lebuah ke datai yang tadi Matt Stopera berbaik besan ke biak siti ya tadi. Berjalai ya tadi. Pedai orang nanti tenang memayuhnya beratus iku orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai yang tadi. Ngelalu ke penatai ya. Selamat datang lagi menua China Matt Stopera. Ke orangnya, eh nama tu tu. Pedak ya laki ke ngau ya berandau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat datai unggal ke apa itu ayahnya alu merik ya bungai datai berperap masalah ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya datai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi dah. Datai bapak dah biluan. Bakinya apa cerita tadi? Nyak me datai dian seruai apa buku lain mana. Nada belayak semua bercerita bertukar-tukar. Cerita ngepangan diri. Sempat rawun seruai. Makai sama-sama rawun sama-sama bermula China. Udahnya tadi. Maya bapak dah biluan nganjuang Matt Stopiranya pulai. Nyo benar seruai nyabak pangan diri. Nyak tadi peningah ya. Ketegang siti handphone. Sanggup hari New York. Terbaik ngaji menua China ngambil pula handphone-nya tadi. Kelimpah harinya, sidak ya berkaban mana. Ya cerita kita yang peninggal, tiga itik dulu. Jadi berperindang dulu kita. Udah lagu tu lagi, kita bisik dua itik lemah berita nanti kita.

Kita mancang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Panjang mimi ya, Leman Berita kita tu. Jadi di Hampstead Heath di menua London dedin. Dua itik Leman Berita tu, aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali tu ya. Dua itik Leman Berita tu, aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang kebak aku nyak tadi. Nak ke nyalai tang benang tulis diterima ba menua kita. Undang-undang tu nanti dalam jakuk urup putihnya tadi adverse possession. Undang-undang ke dikena menua Australia tu tadi ba London ngok Australia tu sama undang-undang nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jakuk aku dah lama di audito. Nyai jakuk ya tadi aku dah lama di audito. Kok lelaki bernama Harry Hallowers dari utara London tu ya tu peningan Naden Nodiau munyi ke jakur kemayang hari tu gelandangan orang ke mitau ayau Naden Nodiau sidak ya tu tadi kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia ya tu tadi hari menua island datai ke London kia bekerja berkulim ya jadi cakuang. Ya tu subak, bagagak rumah, bagangkut ke batu, macam pengawak dia kerja ya. Udah bekau dia ketua korang gawaknya ya tadi, nadai gino diau, nadai boleh nyewa rumah, makai pun sekejap makai, sekejap nak. Ke ngujuang ke yang tadi, bagagak ke rumah batan, aku suang. Dia gumpur ya kutak, dia gumpur ke kayu, lalu dia gagak ya langkau mana-mana. Diau ya, dia tadi nadai orang acau ya. Bertahun-tahun, 19 tahun ya dia buat tanahnya. Nak ada siku orang ngacau. Tanah kenua dia nak besar kosong poin 25 ikar aja pemesai. Berapa depak punya pemesai tanahnya? Nur ya dia peninga. Nak lama udahnya tadi ya. Nya kepuas ke mentawa ya tadi. Dia deh ya nya tadi ngaga rumah punya ke korupun tadi bandua kerepak. Nak ada orang itu. Nurnya tadi dikumai nama Hackney Marshes. Nama tempatnya tadi. Dia ke diri metudah tuai dia. Nak ada orang dan nanti siko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah ba menua London dia dekat ngagak sebengkah nur ba tempatnya dekat ngagak rumah kak ngagak apartment dia sidak bisi tertemu ke namanya bisi orang dia dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak ke tanya oh salah tu. Nak tahu dia di tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngagak rumah di tu. Oh ngenya digat aku dah lama dia di tu. Nyuka 20 tahun aku dia di tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu nak kita kaki ruah. Ko Harry Hallowers tu tadi. Ngujuang ke ya pun baik orang ngagak kot. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit pas semua. Jadi ya bisi dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ya ke nasigi kira nak berbayar macam tadi lawyer tu ngari kia ngena undang-undang jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession. Dalam undang-undang tu orang ke dia buat sebengkah tanah sitik-sitik tanah sebuah-sebuah tanah lebih hari 12 tahun ada kalau diburu orang ada kalau dikibuah korang nanti yang minta tanahnya ya boleh ya. Ngujuang ke tadi lelaki bernama Harry Hallowers tu nak sengaja menyak tadi tulis ke tanahnya memang menang kes dia tadi ketegal lawyer ya nemu ngena undang-undang adverse possession tu 12 tahun lebih 12 tahun ya dia udah lebih hari 19 tahun mangai 20 tahun kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah dai merang kacau ya peningan ada boleh kacau orang laban court di New South Wales ngetak ke ya ampun tanahnya 12 tahun nadai siko orang kalak klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita kira 2 juta dolar lebih lah 2 juta pound sterling orang ada dia nyam tadi peningal cerita tu kalak digagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 coba ngau cerita Hampstead ya kalak digagak orang jadi cerita jadi nyam tadi Leman Berita kita keempat sekali tu. Undang-undang kedua ya kesama benua Australia dengar kita tu perih lagi gitu. Di Australia dia nyau berdekat sama bakal case Harry di London. Ketika undang-undang di kumai adverse possession tu tadi dia ada sikut lelaki. Ya kegawak berjual rumah, berjual tanah, berjual maya macam reta tengkira. Ia mujur tulis ke sebuah rumah nak berbayar free of charge. Ketegal undang-undang tu tadi. Siapa nama lelaki tu? Ia bernama Bill Gretos. Ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998. Lebih berjalan ke Sydney tu tadi. Ia kak bertemu ngosiko orang ke dekat beli rumah. Saya akan nganti orangnya datai. Berjalan ya.
mana mai ke rumah Siti tu staya rumah tu ne? Siapa ngempunya pu bala merpak rumah tu. Nada din tu orang rumah tu pelabak ku mansang kia pedak ya rumahnya mana sigi tu nanti dijual ma rumah tu ku tapi nada orang ngempu tu. Ku ya peninga. Alu dekang ngau tukang kunci. Datai dia pecah ke kunci lama, alungkah ke kunci baru. Alu dia tanya, ya me rumah yang tadi, datang ke 2-3 tahun, udahnya tadi dia adu ke mana-mana. Lelaki bernama Bill Gritos tu. Dia seruri ya rumah. Renovate punya ku kita kemayar itu ya. Dah adu yang mana rumahnya, lalu disewa dengan orang. Seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngage orang. Rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya. Jadi lelaki itu yang mau nunangnya bisi alukia kia. Nya memujuang kia tadi tulih ke rumahnya. Jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peninga dalam tahun 2017 dia ada orang ke bama main pur rumahnya bala sida tu sebilia ke ngempur rumahnya tadi ianya sida Henry Thompson Downey sebilia sida nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat de jual orang mansang kian sida kang laban kesnya nauli ya laban nama ke buah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuah ke rumah kita nak kalak muru orang nak ngasuah rumahnya tadi degagak ngom mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah dia berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gritos tulih ke rumahnya hanya tadi nah dai be pelik-pelik mata urangnya ha? Ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada huntu ama tu tudah Bill Gritos udah ke rumahnya ndak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nyau Untung atas angin aja punya kurang. Anak-anak ngabas rumah diri, kita baik kenyataan dari rumah kebun. Pedak lagi, udah orang berima dia. Nyam tadi peningat, panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang lagi kita sudah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru, aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih lagi kita. Mumpuk laku ke minggu tu. Bye-bye. Ngagi kita peningat semua. Mumpuk laku, bye-bye.

Ya, jadi yang nak kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita untuk Sari Hidup Peninggal setiap program ke di Tusun serta di keluarga Mesta Hidupan lagi ke pagi tu. Jadi kita akan terus ke awak kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi.

0: Ya dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita ada sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: 梗系，
1: 大家拜见啦，等我问下你个答题。
0: Hashtag Numbia Active.
2: But YFM.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

cukup lah kita ke udah segulas jalan waktu kenyari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi ni ke berita dari Kuala Lumpur, lalu dahnya lagi terus segulai engkau kawan kami ke Bukai ba Y912 YFM. Lagu kita kena berserarak ba Y ba penggerak pagi kita pagi tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai, lalu untuk dia kenyal lagi Rajai Ari Alessandro. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu ni dengan menyadik lagu kena merindang ya, bila kita ke bisip gula dengan kami bawa FM ya, lagi kita nyata tiba penghujung penggerak pagi kita ya, pagi tu terima kasih.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ke Tegal Ujan, ke
0: Bandung Baru. Melatai kemerita pemandu baru, serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu.

0: 9, 10,
1: 11, 12,
0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12.
1: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Lapa di sangau? Nya usam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
1: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
0: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 mau? Naka penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngante seneram.
2: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
0: Hai deh. Hau, dah tahu aku ningar radio YFM. Ngenak terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

9 pagi. Selamat pagi dengan guys semua Bala Peningah. Ya, terima kasih dengan guys Melati Badi. Kau dah mulai kita pengelamat 3 jam bawa pengelap pagi. Jadi dah datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa awak 9.12 ke pagi tu. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info. Setelah megah merinang kita dengan lagu-lagu kau dah disedia kakau. Buat playlist aku sudah aku tamat konti tadi. Yang kita ke Baru Dani. Lalu milih YFM station ke merinang Bala Peningah kita ke pagi tu. Terima kasih ya. Tentu sekedar hari kita benar ngirup pagi barapur. Lalu sekedarnya benar ada rantu jalai. Lalu sekedarnya dekat mindah king kita. Engkau bisa pengawak ke. Bisa diatur di sebelah kucing tu ya. Kau kucing aja dan benua bukai. Kayak hari di Bandar Raya Kuching cukup mana saja panagi bersebun. Ya, sama-sama ngajar kita, ngajar rimpum. Nyaga pengerai ya. Sama kayak hari ke Begetuk mudah amat sakit. Tau udah nyokat habis untuk Bala Peningah. Ya, 14 minit pas pukul 9 pagi. Kita berperinang dulu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berkawal ngau gaya hari tu bala pendengar ya. Kita belak nemu gaya hari udah kemarau angat serta bersebuan di Sarawak. Lalu nak nagang hari-hari ke beribu berkilat tang remaja ngukun tenaga tik tau ngujung ke ribut biau balai. Pihak Koordinator Ofis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim marah ke hujan banget ke diumbak ngau hari ke beribu berkilat serta biau balai ngau hujan batu tidirikut ke di Kuching ngau Semarahan pada ulama terkudah dan senutuak ngau proses pelumbuah ribut ngau kilat bak kandang menua tropika ya. Ya manakah hujan ti banget mega uliah meresih sekedak sebuah asap tajak penari agi tau bersebuan. Roma megak tau balat bersebuan nyentuh hari satu terilak kalai tebal lagi menua ke dipelabak ke dekat ngikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU te, nak manah bak pengurai. Nyak berkawal ngau gaya hari di menua kita ya. Pukul 9.38 minit kita dekat dengan ranau pemancang. Lama ranau nyak panjai laku dekat nebah ranau nyak tumu lagi out.

dikongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Ia berkongsi atur perawak ke dekat dia tu di pedawan untuk peningan bayu ya. Kalau pedawan Rough Safari 2026 dekat dia tu kena 3 hari bulan 10 atau hilang. Ya, Ko Chairman Upis Council Pembandaran Pedawan Konselor Tangkai madah ke pengawaknya dia tu berselima dengan Pedawan Discovery Festival 2026 nombor peluang agak mencari mayu ngasai ke penelbak berakit di nak irau ke penekua asai maya berpekit ya. Jadi pengawak bukai ke bisi datua yang pengawak dagang lumbak ngomain dengan dengan temuai ngomain nasan. Pengalaman itu megah dikarap kuliah nyungka ekonomi komuniti planet menuanya lalu negap ke penuduk pedawan jadi palan dagang temuai berkuasa kerampak menua ngau pengawak adventure.

Ya semangka ke pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Ya nya berserimai ngau pengrami bungai ngau lampu Kuching. Atau ke KL FF dibuka baru ya. Ya nya edisi ketiga. Lalu pengawak tu dia tu bak Taman Botani Kuching berengkah. Kalanya udah berengkah 3 ritok kuda. Dan nyentuak ngagai 2016 2009 tu ilak. Pihak ko pendang dari Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU nyeli pengalami tahun tau bisa berbidari sudah tau nyedia kemayu macam perkara ke tau narit ati pihak mengai aktiviti serta ruang kelantang dua diri sebilia ngau bala beraban begula ya. Jadi antara pengawak ke bisik dia tu berjual ke bungai ngau tertumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau mayu macam agak ya. Jadi pengalaman itu dibuka dengan mesin mayu pukul 7 lemai nyentuak dengan pukul 12 tengah malam. Nyat tadi sekedar hari atur pengawak ke bisik dia tu di Kuching.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, peninggal maya udah lagu ke depan isna. Lagu ke dia beri nama Brai ke Sulu ya. Kena melindang Alice Gilang kau Teresa Batuang pihak menggap Peter Hong ke pagi tu ke bisi mendia ke YFM. Udah tau ni ngak kerana pemansaran.

0: baru baranda mansang YFM. Aku mulai baru ngebalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak kendur. Sekali lagi baranda pemansang kita cukup betulah lebana kita uliah mai siko agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randa pemansang ke nangsuran ditabur kita ninti yang hari lima berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyukai disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bakandang menua ke depegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam kau lihat begulai yang kita buat randau pemansang sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang semina subah nada tentu benasiat nak bertemu nah yang berhormat
1: ya kedua kali ya
0: dua kali nah jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya nama tu jadi kaban konsen negeri jadi bak sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kepada aku selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
2: Ya, terima kasih.
0: Bertemu baru.
2: Ya.
0: Saja apa kita itu dia bagu jang kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan bak Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depigai nuan tu lantang hati ni dengan berita ke pemadu baru hari nuan dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari nyangka oleh berkongsi ke nama penanggung nuan banyak yang berhormat.

0: ya amat bulan lima kemarin adalah buah aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So karena kita persa nyaga diri lah mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik duitik lain nya blok, arteri duitik. Orangnya ketiganya pan nyoka penuh agak blok. Nasib naga kemayanya kita kebecek. Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi alu diatur sidak dutul, alu di bedah. Bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya, jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam. Ngagak payapnya baru. Ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan. Jadi kediatoknya udah nyamai amat, udah jauh nyamai hari ke soba, nyamai hari seberau berubat soba, dia tahu nyudah gawak baru, nyongna jana kuasa baru lah, reti nyur regas ge dia tahu lah, so ngagai bala peningat, terima kasih ke Sampi kita, ke Jako sawup kita, kita ke Ngabas, Kaban Belayan, bala baki yang semua ke Ngelala, tadi ke bisik pengiruh. Ingat aku lebuah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
1: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di Keti Basdin. Dan ingat Rita kita sebut tuan bak program kita saat itu. Dan tentu lantang hati.
0: Ngagai bala peningannya. Anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat lagi, laban kuasanya udah mana lagi.
1: Nyorgas lagi.
0: Nyorgas lagi.
1: Asal kita regas lagi hari ke 5 tahun sebenarnya.
0: Saya berkenyam ya. Nyorgas bala peningah. Anda ngirau lah. Tahu datai kupis, kita kerja lebih keras lagi, kita kemasa kemula kita, jadi segi berkenyam dalam kita hidup, pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngagai bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anak nanti kita nyo tetungkam anak nanti kita nyo mati tu bos pihak kasabi meh lah thanks mana lagi kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninggal mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi cek dulu lah kalau kita gerai anda nanti kita nyo sakit baru becek nah awnya tu sakit kita lagi
1: bakal genuannya sebab nak menon berasa sakit terubah ya datang menon ke becek lalu medak utenya bisiknya di batu buah
0: bisik dia adu-adu ke
1: terima kasih kalau lawan tuan okey seminat ngagai bala peningannya yang hormat ngagai bala kami sudah tuan meruni tu
2: betul bala tahu becek tahu dah tu tajak berasa gerai tu belanan mu tidak lama
0: dia belanan mu tidak lama kita
1: ya sampai ke tuan yang berhormat tahu regas lagi gerai bakal selama ngambil ke tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat tuan lebih kebak di Basdin jadi ini ngalih tu ngagai randau pemansang punya kena sebut aku ripun tadi lebih menua kita di Ketibas saya sebut aja menua Ketibas baru dia orang kena deh kalau agak Ketibas kan yang hormat menua tu menua pesisir jauh hari negeri udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu kesemina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup jadi bak timpuh keterubah aku tahu nyebut timpuh 5 tahun nuan jadi ahli yang berhormat tu timpuh ke pandak nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan bak dun Ketibas nuan
0: aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua Ketibas tu menua Ketibas tu dun Ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer pemesai mana jadi dalam menua Ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak ke dimpu rakyat Ketibas ke bisik kurang lebih 25,000 jadi mula masuknya di wakil rakyat soba medak rampak menua tu ya tak berpikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara kita rubah nah nyamai ku haripun lah tuan nyaritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku amat angkat ni menua to dempu rakyat. Inya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan

0: Kansa kita iban, utai ke secara tu miti abah menua kita nya, etnya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pegawai kita negara kita sebagai wakil rakyat, ia mesti berlandaskan utai nya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agi rakyat agi menua kita. Jadi utai ke terubah mak de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah raya tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatur. Hau, perintah ngatur tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan rebat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang, abad tanah rakyat, awak ia uliah, nu kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia. Yang baru kita boleh nyebut dengan jakok kita dia tahu nya, merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi, utek dulu daranca amatnya nyuka tanah. Au dia tu kita bisik kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngengkah ke pemansang ke kadatul kita ke nguntung ke rakyat ulah ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita megak rambai jako ngoruman penyamai. Au nyam kita ngagaknya awek aku tanya berindi abak ni utek ke semai rakyat nyalai. Udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti disebut hektar. Udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai. Jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah. Udahnya kemarin kita sama dengan Maya Sarawak Kusayang premier penyebut Kang Agak Siti tak jematan di Ulu Ketibas. Jadi dia tu Siti jematan bertengah ketibanya benar gagak dia nangga bangkit Ulu Ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan Ulu Ketibas kita benar ngatole dia tu Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan Haik Ketibas di nanga Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga hari Semaram. Ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita nyarinya data di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
1: Ungkus.
0: Ya, ungkus ya. Kita nyebut ya. Nyukunjuan. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tu. Kita kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai Siti. Agar Siti. Nah sikit. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Kita ke. Kumpul kita work in progress. Work ke benul di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonitia ke jalai ke
1: ya betul
0: te jalai di 5 km 5 km agak waya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus berpuluh juta agak. Udah nyak kita pemansang bukai sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita nyo kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamat dah kita ngadu ke kilang madu abak suang ngagak research center abak suang udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak amat mah kita udah nanam koko tu tang maya kita kena nanam subak utek ke merek kita nak mujul nyak siti hari kita di Sarawak mayanya sebelum 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi deto kita sama nemu Siti hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang nyalai kita deto pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanya kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi nyalah awalnya lah kita ingat alternative crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosio ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nan sige ya depeda kita mamat aku pun pengau mendanya malah kita jatuh benong hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama itu kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita yang tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama itu kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Kau nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semaya kita di ketibas. Nyalai kemayo gig masa bagi mah. Kau nanti nyudah tadi di suan tadi nyudah kira tanya mah kira udah nyamai mah tang mayo gig masa kita melobi ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta taunya ada baik pulai ke menua mah. Dan setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyap besar nak pangka ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerja sama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita fikir aku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benung degaga abah suang termasuk ke benung degaga ngau aku dah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya. Nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu bugulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandiri. Au kita spread out maka kami dua yang berhormat Datuk Seri semak jakob berbagi ke MRP nya to ngede to ngaku jadi mayuh orang boleh berbalik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan.
1: Ketibas.
0: Ketibas.
1: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Nyekenuannya nya bepun dari gempung bala ketuai ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kita pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua kelebih lebih ketipas
0: terima kasih. Jadi Urda tu depuan ke kita ke terubah ya Abang Menua Sarawak atau jadi kita semua nama media to development agency itu bisik 9 itu kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukanya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya ke tumbuh ke pemansuat atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila aku sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia to fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mojona dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di Katibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rajang Kapit, Pelagus, Belaga, Bali kan kita mayuh agak jalai dengan nak duit ke diberi orang 1.5 bilion nyak dia bagi ke kita mah 8 niko YB abak kawasan apa raja yang development agency-nya. Jadi dia tu nya mayuh kerjanya dalam progres bakal di Ketibas kita bisa jalai Banyu Makut nya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arnya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta amanya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke betulnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suah sida ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupek ke jelu, betupek ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa berdalam Udanya tadi.
1: Jadi dia tadi urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngerumat ni keluar tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansir ni kak kita madah tu ni kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
1: Ribaruh
0: ke atas ribaruh ke atas madah ngai YB ke dekat amat dengan sedaya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupi ikan kami berguna ke pegawang ikan kami berguna ke nama anda pusat pemberdayaan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di Ketibas Siti lagi utai ke diguna kita mamat dia tu yang berhormat kadang nanti keliak kita nak diai dah bisa roh 2-3 ikut madah kita nama kita tu nak diai dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada air
0: ada ulang nanti lemain lah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua non
0: di Ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC atau KMCMC capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu ari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tu
1: rindang
0: unyu rindang berperahu dia tu nada itu orang subana tau tu nyak muniko nyak tadi nato nada seminit ya udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang suba nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak Ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line nya lah kita nyebut eh line suba ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MCMC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita macam-macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area empai udah kena kabur kena tawar selalu ya aku ditambah kaku disimpan kaku Starlink
1: minuman pupuk
0: aja diberi hari peruntukan lah
1: peruntukan
0: diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke hari kita ke Sebana nadai telepon ngante MC MC datai masa yang tawar masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar sih yang nak duitnya keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition costnya jalan lah bakal beli setnya 2600 makanya atau 2000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sidak ya kumpul duit JKK kena beri kita nya sebenarnya bakal WB aku tadi merek tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak lain kada beri orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah.
1: Pusing dia.
0: Pusing dia aja. Nama muda utai pusingnya nyam ya guys RM10. Tu tadi bisi penyamai lah negara raya nyalai. Rakyat ku diktibaskin serkun. Serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya YouTube ngena Bluetooth aja dah.
1: Nagorakian ku tema yo.
0: Nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mek padam sejam dua jamnya. Nanti nada nung cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia mayang kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. To pikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital tanya yang bisi penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Semina mengka ba suku-suku ke kelalu jauh manya yang hormat bedauliah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink nya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh harus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju kemana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet kita tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjai. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orangnya mendak belak megai handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan kita ke pinai, kita ke tuan rumah. Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngena video. Madah ikan tu anggil kaban belayan, bala bakih ke pasal. Alu beli orang ke jatah dek? Jam 4 ke? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semayah tak boleh menyarai berdua daik berdua orang pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so balas tadi ke jam 4 ke lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang payment sudah masuk makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer atau kenyak lah nyak penyamanya atau kita anak ingat anak nak muda ke ngainya dia bagi kita dia, anak kita new budaya new nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphone nyak nyak dari segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngombai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
1: Kadang berita ke dia macam-macam lah. OB. Kedaknya berita ke mana? Kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa, tu boleh kamat ke tuangnya. Jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ge AI dia tu OB, tu ambak mayaunin bu betanda apa semua.
0: Nyam
2: ku tengok tadi.
0: Nasuh kita lalai berumah panjai, lalai tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pangalire, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi, boleh live telecast dia mada orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopi tu ngagai hari ya bungkur internet. Tuk nyong ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang segi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega. Tuk siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tuk ku Jakob Melayu tuk peranan tuk ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi ya munyi kaku hari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis dan menyatakan aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nya dari segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisik ke bala anak kita nak boleh nolong sekolah. Data aja ke pusat iman. Data aja pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah kita ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nolong nombor ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lebang pun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat kita yang nyebutnya nama gak pindai nak tak tersimpan ke duit dan nanti bakal pindai ku ni duit ke disimpan dah nanti aku dan nanti keadaan kita dulu dah berkenyap ya nalai kita ke delay tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nolong sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya deh spilogo anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakal ya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu gig mungkin mana gig mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti sudah pandai lah nyak pros kita ada laban kita itu berjakok ke ukai aku ke dek kita berjakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tenur kita kasih kok tok awak nyalai semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya bisa kan lah lagi melu ke bantuan kita Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah bisa kan lah nyalai kita medak lah case to case ni kita patut dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak semangat kita. Kita wakil rakyat aduk magam. Tahu tak ke prioriti kita ya bakal san. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya setiap agak nombor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
1: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya bermakna dah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu ah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan yang aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kenya sokongan dari majikan sedaya, baik kenya sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku mbu masuk campur. Au nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balatna bersemukir. Tahu nama-nama pengawal kita di sekolah, orang segi beri sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang merdak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan, jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemanca teman gua, pan, yang ngai ke tinggal. Tahu, nanti aku nyuman siang ke sekolah. Penuh sama kami belakian tadi, biar aku dah menentu di. Tahu nyala ya, I believe it is leadership by example lah. Tahu, nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi aku dah lebih hari dek, masa kamu ngemeran ke nya. Nyala kita selalu merik kepimpinan dulu. Tahu, ngepun ke pengawal, udah nyak tadi setakat ya, ngerjau tadi keberatnya tadi. Nyamai kita ngelak korang. Tahu, tak kita merik, mesti merik contoh kepimpinan. Ini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala biak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
0: Laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya. Ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya. Lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah. Nanti menua bukai, bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita tentang kita yang ngempu menua, kita yang ngempu kaban belayan sekolah, kita yang ngempu sekolah, kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia, untuk ke anak tuampu. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kapan belayan dia empu. Hari ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansian rakyat itu sudah berpilih. Enggak nyampe politik. Lebihnya,
1: kita gawa.
0: Ngadu ke rakyat. Menua kita, ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung. Nggak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung. Udah baduk berkuasa, baru madah ke petuk nak kuasa atau kuasa. Aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita yang nak sekedak lah ke Jakob, sekedak Jakob motivasinya. Ilah, ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal. Ilah. Disebut kerja Jakob, sempamanya tadi mah.
1: Tuanglah kau lihat lebih tua ke bisir ya, nah yang berhormat. Jadi penyiaran dah tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisir nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang ngemansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau kau bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi Pak Nuan yang berhormat nama kebuah tu itu guna amat diatur kita lebih ke pengaruh rakyat Pak Nuan.
0: Abakku lebih ke kita bisa undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita, ni utek kalak diperima kita. tahun 1 bulan 1 tahun 1958. Mm-hmm. Jadi kita kena biak ke dulu itu. Subak ge nyamage orang ngingat ke tanah. Laban orang keberimaknya bedau. Mm-hmm. Dia to kemayah ge nya bakal kita to tubuh ku to. Nyu tubuh icit sira kini keberimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nya tanah kita kala diperimak. Mm-hmm. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile betingki ke dile nak kala pulai kulu nyari utai kita nyak tau lenyau dulu. Mm-hmm. Udah ke dulu mengempu. Mm-hmm. Ya. Nanya menjawab baka aku nyunak diau di ketibas, nyunak diau di sibu, tinggi di sibu, anak ada di sibu sebanyak kok. So nadai tres kita ini mudah. Nau lagi gak kita ini. Mm-hmm. Asal usul kita kegempu tanah dia nilak. Hmm? Nyalai dia to kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau aduh ke kita dulu tanah kita. Mm-hmm. Sudah wiali nyau nak murah juga lah ngambil tak kita nak mudini nul ya. Mm-hmm. Cuma jauh bakal ngai kami ngaku akini nadai apindai nadai nanti aku pun nak kalah ke tanah antara nak temu dini nul tanah kami besi kena laban. Mm-hmm. Satu kita nadai dokumen nyalai dia tahu kumai rakyat kita ada suam. Naka ni yang uliah kita ngagak dokumen. Dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege, orang ke pengulu, orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau. Mm-hmm. Nyalai ke nguruman. Nguruman traceability. Au ngai kelama ge ila nan mu ge kita di ni tanah kita. Mm-hmm. Nanti kita nak ngagak documentation dia tu. Nyalai aku mai rakyat di ketibas. Ni yang ka yang boleh ambil kita ingin nak undang-undang ke bisik. Nyak meh. Aduh ke dulu. Mm-hmm. Tapi kita juga nanti undang-undangnya ditukar. Nguliah ke nyak 100% dengan kita. Kita nak memayang ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil. Kita kok kita ini. Tau. Yang lain ni boleh ambil kita ingin nak undang-undang dia tu. Pakai teguh. Tau. Pakai teguh. Ka yang mimit. Pakai teguh. Lepas nak temu. Mayan ni kita keboleh elak. Tau. Kita sama nemu lah. Kita yang dulu pindah ke pasar. Atau di pasar, kita seminat boleh rumah siti ke dua ite. Nya boleh menampung berapa generasi saja.
1: Yeah.
0: Tang tanah kita dulu, Din. Nyalah kita ngagak pemansang. Atau dulu, atau batanah kita. Atas tanah kita, nya. Ngamik ialah, boleh bisik disambung orang kedudi. Ya berdau traceability, nya. Ya bisik hak milik. Ya bisik palak menyikup kita. Nyalah, nya, ke datua kita yang ngebadas. Ngebetul, ngejampat. Ngamik ialah yang nak lenyau.
2: Mm-hmm. WB, kusi saya tanya.
1: Yeah.
2: Kelimpah hari aku muda pejalai non. Kelimpah hari non kak mendokumentasikan tanah tu tadi deh. Ngambil kena menyukan tadi meh. Bisa nyalah orang ngempu, aw sepadan apa semua. Aku muda non baga siko hari orang kecakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh. Nyaga menua, pembersih menua, aw. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi te kita beda menua ketibas to site ari kira kage bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem yang bega agi mana. Okey jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kage puang ikan nak ada kerja atau ke mungkin kita ada kerjaannya tadi ada utai kade kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utai kena nangkap karbon kurang oh jadi berkeni non meda menua ketibas tu potensi ya ikan uliah no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ko kita berkeni non meda utai WB ya daripada non hari lima 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
0: Kita mada pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansang bukai. Tang tanah kita di ketibas, kita mada topografi ana segi 90% ya lebih hari 25 degree gradient kurang. Nyalai susah mat kita kerja ya, uliah kita kerja ya, kos ya, dan segi. Dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai, ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kekak ngurus tanah kita. NCL kita ya, biar kok NCL lah. Tanah perintah, ni kok perintah ngatu, tanah NCL kita ya. Kes bisik 90 ribu hektarnya. Bekeni kita ya, kelimpah hari kita nanam sawit, ambil contoh nanam kopi, koko, gula, tebu, semenjako lah. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyala kita ngalau green banyak ke lah. Jadi kita mikir ke ya, begini kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya, ya ke tinggi, ya ke berbukit, ya ke tinggi, tapi yang kau kita nya tadi, Tuan Rejaya pernah uli ya?
2: Kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya, nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol, menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasik nya. Ti kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan tenaga dia. Nya cite nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terpenyak lah. Dia nyatau ke ozon thinning kurang. Mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis lalai. Nyali dunia kita makin panas. Nyali kita ibat ketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyali dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon kita tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut karbonnya pula lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ya kak berstatus green. Ambil contoh lah company minyak. Sida yang ngurik minyak, yang ngeluar ke karbonnya tadi. So sida yang ngiga offsetting empu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi agak ke menik besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekeni kita kak nyukat biomass. Daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging. Ia berguna ke LIDAR pun system application. Geothermal inspection untuk penyamaiwa lah. Teknologi ke berguna kanya. Nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya. Kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi. Teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil, Mexico nama to. Dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagap berapa kanya. Laban ila kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemayora monetize tanah NCR nanti NCR kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak tumbuh semaya. Nari gitu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya ke boleh nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidanya di dunia atau nyalai utetok technical mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyu tinggal tau ke kampung kita nya nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCR nya sampai besik kita ninga orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama guna ya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina natau nebang kayu besai. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, teh ke baru dia ngadu ke ekotourism kita dah suruh nyaga sungai. Jadi alam kitanya agi mana dibuat kita do kita diau. Ah. Makanya me pada kuila cara kita ngurus menua kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjangnya
0: nah. Nak entu panjangin dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah di tetap ke mamat
0: lah. Dia tu kita kan nemu ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bangku tanahnya ni tiak ke size ya. Nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
1: Tiap ketua karajen ge bala di menua kita namanya bisa tujuh kan.
0: Bisa
1: tujuh. Ke kadia do ke kita.
2: Utai, utai to beka utai ke baru batang baru temu tu tang utai to lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaikun lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh, ngadu ke kumaikun area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari, kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomass-nya. Ngamik orang ke melin tadi, ya bapangai ba utek de gagak bala teknologi senyak ya. Au nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atayari berapa ikal tanah. Kenyaknya
1: ngojakku lembaga tu ngatur sida ya.
2: Ngojakku kemuntang ge bi bapakku kira beketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyawa, syarikat besar warko kanyawa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
1: Harap kita itu mujur diatur Muhammad Laban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang itu ada maksud kasil. Dia bisi kabun trading tu ketua sudah tentu beri penguntung. Nada ada kerja tua pun.
2: Betul.
1: Adalah ketua kenyak pun bisi utai kemimik masuk nyumbang pengawal kita di rumah panjai.
0: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngurumban penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, lepas dia tu perintah menua kita, PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di song. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kak di fokus nuan, ngagai-ngagai kita di song.
0: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah nak lipan utep kenyak. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi deh, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya undercropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kita di sewa kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak Ketibas, utai ke fokus kita dia tahu. Enya utai sudah bisa dia. Dabai bel, segi sudah dadu ke kita. Empurau bel, segi sudah nyale kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngadu ke poket utai sudah bisa. Baka lada utai bukanya. Udahnya kita betupe ke jelubu. Udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta hari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu, pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah bak daerah kita, nyak madu ke kita ya. Sekurang-kurang nyak bakal kita ya. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat.
1: No.
0: Semanjak kok. Coklat lah. Orang menua buka itu dek. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Yeah. Nyalai. Sarawak kita lah. Ha? Tiap-tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak pemayuh ni tiap ke uliah kita ya. Nyalai ya. Dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya. Apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembiak tu yang hormat. Laban itu Jakob pasal pengawak bertanam bertupik tu. Laban nembiak kita nang sikit ya kurang amat. Ambil bagi buat pengawak tu. Laban pengawak tu kumai kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
2: IoT.
1: Kati gaya tetok de pedak nuan lalu di baik nuan gaya kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedak aku. Mayuh bala nembia tu ngai nyadi pun ke direk. Satu status tanah. Nanti kita biako ke pasal pertanian, agro tani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol cedak yang ngadu ku tetok. Walaupun kita bisik teknologi IoT yang ambil contoh dan sila yang melu ketapak ini nung agak projek tau baru teknologi tulis masuk nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi ngadu ke tanah tu dulu kalau nanti sila bisik tanah sila boleh bertanam sayur masukkan smart teknologi kita kena IoT kita kena AI farming kita kena macam-macam lah tau nah dia tau pan kita bisik program mari perintah oh, ke smart farming pun program nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak mah tapak masalah bagi kita tanah nanti kita minta projek tadi nak tahu nak bisik pala ah, mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ oh, no kita ngadu ke kebun kelulur kita kebun itir kita kolam ikan kita no sayur kita nemek kita boleh ngena teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai. Aku berarti kaya ada. Dan masalahnya tapak kita. Dia tu banyak bantuan.
1: Yeah.
0: Oh. Nah kita kat mereka projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya kok kan nyekatnya di tengah tisi rumah panjang dia. Yeah. Oh, kita kan sosial ya ngaga utek berskala besar. Nadai kita apa? Kak pernah tadi. Milih pengawak ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
1: Ya. Aduh, mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, ke semina temuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agi berdau jelu kita agi berdau mayu. Sungai kita agi badas nyalai dia seminat dia tu kita bergantung ngagai infrastruktur jalai kita udah jalai kita nyat tembus kulu nyamai kita ngagak shele nora melancong nyamai kita ngagak nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai ambil contoh bakal dia tu mayuh bala temuai ari menua Cina sira emadeh di benua Cina semua tai bapasal bisik magang supermarket bisik jembatan besar bisik bisik mengenai utai ke bak pasal so sida ya nanti sida utai kita sida ikat muda utai kena ada sida ya baka kita sida ikat ngasai ke diri makai pamak menua kita ketiba makai pamak kan makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ke rempak sida ya tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya kan jalai kita baik kata dulu Nanti dekat merak burung kenyalanya mayaman. Agak lanjak di mau ke dah. Tang akses kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah taila atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke. Udah pasak jalannya. Mupuak lah ngaduk dari. Ekoturism tu nak segi hari utai ke. Patut yang ada kerja, nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi tai. Awak lah bagi tai. Bisi tanah non buat kenyata dek. Nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku terperansayang sidak apabila sidak. Oh, bisi tanah aku den. Di si jalai. Aku agak langkau. Di belakang langkau aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, atau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datai kia. Ngepam ke diri air kelulut, maik madu pulai, beli sidak den. Tau ke sidak ya, bisi night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai liatok kita mupuak ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas itu tadi mendak peluang ke berketok lah. Awak
2: kira baka homestay-nya
0: we bina. Baka homestay. Mupa ngah homestay-nya dulu.
1: Terus aku harus nutup benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemasa-masa perintah ke kengagak dan by bell. Empurau bell. Semua tanya sangat ku bisa kawal kau ekotourism agaknya. Jemaah lah dah. Itu tanya dah diada ke kita yang magam. Jadi nyo kali tu agak-agak pemansang kandang menua. Ya ke kilik kita lagi yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih lagi udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia. Dekat diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu. Awak main hotel lama-lama parit kita awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan main dadu ke kita dia tahu orang tu kelebihannya mega kumai yang adu ke utai kedua orang oleh kedua tahu nyala kenti dia kesuang dia bisa meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bay square udah nyak kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita aba aku agi mpai itu tercapai asrat benuanya tadi kumai kita benua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia dia nanti lah pasal kita mansayang barang mayuh datai leban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita leban kita ke aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita juri nebiah ke dah
1: natai ke penanggul
0: natai ke penanggul nyalai pemansayang kita berpasar mesti diselari ke kita sama mansayang ngau pemansayang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit abak pasar ke badas. Nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngamai orang tai ulu nyen oleh mai utai sadaya tai pasar bisi duit. Nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu. Au nanti utainya patut reganya, reganya meh. Di jual Cina ada pasar. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nama sidaknya ni lah, atai ke pasar, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasarnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasarnya lah ya, always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalainya untuk kebenaran dadu kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suangnya. Subah. Nanti hari gawai nak uliah nu dek berjalan ya. Ni buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya udah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. lepas kita meruan legagak kita, aku ngai mendak orang berjuang ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site ya nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita bapa sesuang mesti diselari ke kita ngah pemansang ekonomi dulu dile tau kan nebi yang pasar suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisir ni datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke benua negap ke sukung ngambil ke kita nak berlat lebuah kita berjalan

0: mandi ketibas. Labantu uliah nyukung semua pengawa. Bak rundian wan yang bermakna begini nama benda penglantang kau penyerakup tu.
1: Penglantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaberan, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak bergulai pengandere baco acua mengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak bergulai dengan rakyat naknya dituai pemujual pan timbang. Pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalan ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upus perintah lah. Nah masuk arti yang ke pengermai berita. Jadi arti yang nak ngermai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyu bersangka buruk ngek. Nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujual. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Lalu leban agensi pelaksana tu segi perintah. Lalu nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan dia nak akan mujur. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak mujur. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Utai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amaga penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya mai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi out kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita terang menyukur Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
0: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala. Nama tu rakyat nuan di baruan dia nak ngira maya nak ngira jam. Ketika segi cara atau kau tanya penting pak nuan yang hormat.
1: Aku rasa kia tanya penting amat. Lepas kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu. Bekeni penusah rakyat tu dia datai bak kita banyak cara lah. Kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Nak dengar tu tanah kami ko ya. Aki ni kami sebab dia audito. Tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari yang kan ingat tadi. Okey lah nanti yang ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi penusah rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngena cara ke muka pintu bunyi kurang dah. Datai je kupis baik ke penemunya salah mungkin yang nak salah mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancat ngomong sidak salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai

0: cara ya biako palmuni yang anu tengah tiada dia celap aman dari mu cara kita iban biako awak nyalai kak ngelihat ke derek lah awak pikir dua kali tang nada nyekat siapa ke kak datai siapa ke kak beranau siapa ke kak discuss muni kau kita ini tarik segi nada discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it udahnya baru kita medak ni keputusan kita. Dan kayak udah tu bisa gini nyamai bati rakyat. Bisa nyanda teringat pula nyu ketawa wamat wabi ketok kau. Nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain gay. Nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nya aja cara kita uleh ngatur alias cara berkesan. Nya untuk guna ya, yang mesti rata ya riam ya, awak yang ngasai ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka, nak sebaka tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana ya. Nyalai baca betul aku tanya lah.
1: Webi, aku Siti G, katanya aku, kelimpah hari ini nyebut tadi, nuan ngena open door policy ko kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Deh perhati gak ko, non mega siko hari pengari rakyat ya kecakah. Aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat. Nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya. Banyaknya penanggul, banyaknya bantah tau ke, banyaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke kebatang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat ku nuan nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermakna antara orang keberani lah pihak aku tidak berarti ya atau kau hari abang media ramah nama utai ke ngasuh nuan merangsang atau terbuka hati kau
0: abang aku senang aja atau utai kamat patut disebut agar rakyat pahit manis pan mesti disebut agar rakyat utai kamat nyalai aku ni malu yang nanti selalu nyebut nanti gede je bisik penemu badas ge hari ngak kami hari ngak aku tu datai ke mua nada salah tu pulai ke pemansang menua kita tu pulai ke pemansang bangsa kita nanti gede bisik mana ge semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman semaja ko lah mungkin gede je ngena nanti buka ge nanti yang badas ge apa nak angka mea ngak saya bersalah apabila yang ditimal mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah aku, baik kia, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena tal pen Borneo. Bah, ketika aku nak nyawat, di ini orang ngagak tal, ngagak stadium ngena tal pen Borneo. mungkin orang kena polyurethane, kena virgin material. Mungkinlah. Tang kati ku nak madah dah, ngai kiat lalu salah. Pamam kita bisa nak orang kena ngena talpen Borneo agak stadium. Utip kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas mesti dambek kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujur. Menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Nyalai aku selalu nanti gede nya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman. Baik penemu ke badas. Nama abah aku nanti nya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas gaya. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semuanya kok menyikok kita yang tarik nanti kita alih tegak betul jadi yang mudah tindu hari dia menang utai kena betul
2: puas mati itu
0: puas betul nggak nyadi
1: utai salah tetap salah
0: dudi salah yang tetap salah sama ada ya temur dia tau atau temur dudi lah utai salah tetap salah nyalah aku berani
2: Nanti tu ada nemu tanya betul. Dia tu lagi ke nyebut tekan nebah tanya kesalahnya. Ibai ya nak betul, nak betul lagi.
0: Lepas kita nadai ngambil approach kemera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, atau nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, kita itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Lepas ujung hari apa kita kita ikat menyempat ke penyamai datang berayat. Nyanja.
2: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Leban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benua berjalan sekedaknya tadi. Entik nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan kibat dan menunua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu lah.
0: Aku dengan saya kia, sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang dengan saya kena tanggungjawab nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tang tuan yang siku aja mada dek ke wakil rakyat ukai dek nemu semua utai ukai dek nemu semua pengawal au baka aku pelajar ukai yang agak jematan semaja kau ngiga orang pandai agak jematan ukai ku nemu agak jalai ngiga orang pandai agak jalai ukai orang nemu bekeni orang ngira rega ngiga tuan maruni ke kita rega barang awam menyiku kita barang asas nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggungjawab. Aku nanti ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasih kerja tanggungjawab. Ngasih aku tergagak tu. Mesti temu.
2: Betul.
0: Rancangan. Lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita berjakut ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi. Nanti yang nyadi. Nanti yang nyadi kerja. Nanti aku tu. Aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi buka semina aku aja oh rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat awak belas sama salah belas salah lah nanti betul belak ngasih penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nemu ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun munyi ke kemudian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar aja hanya nyudah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kan mendak mendak penyamai rakyat lebih tua nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyala yang nanti aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita kita lagi bisa murah buka mayur katnya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam murah ni tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin tang kita ngasai ingat kita itu tadi lepas udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita
2: aku berarti kenuan yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak ngira nak bercipi ngagai orang ke nama tu nak nyukong nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngagai nuan jadi sangka aku tu atau nyo pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyo serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gek ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka dekat nibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai reban bangsa ngau bala orang ke gawak perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah meri peluang ngatu menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekati bas kita sudah mendak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya. Aku dah agak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja ambil cerita contoh lah. Kita sudah agak stadium, kita sudah agak Jalai Batarajang, kita sudah agak jembatan bak Hulu Ketibas, kita agak jembatan mit-mit bak sungai-sungai Nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ialah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua Ketibas tau ke rabat bangsa kita di Ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke memansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debaik perintah kita nyalai kita anam berserkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita kelebih gitu ay, masyarakat kita mesti bekerja sama dengan aku. Awan yang menyekunya tadi jago sempama kita ilah baru kita akan makai jagung apabila kita ada yang leh ingat kita tahu nanti kita akan nangkap manu anda mai soal mayo tidak jalan lagi rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita break kerjasama ngagai orang kerja perintah break kerjasama ngagai pemimpin awak balak rakyat begulai dengan ketua masyarakat, ketua kaum kerjasama kita, nak boleh lari kita hari kerjasama
2: Mayuh, tak ada dikeranda ketua yang hormat lah, sangka aku ilak kita ingat awak sekali lagi begulai engkau nama tu yang hormat Tuan Lidam leban dalam dia berandau ke pemansang Mayuh, jakuk perangsang ke disebut ya, kena merangsang bala kita di benua pesisir
0: kalau Siti tak Tuan kita yang agak bisik agak ramai jakuk anak rindang ke kita ada Ketibas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyamai. Nya, maneh nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tahu-tahu aku tahu. Anang rindang kita belaya, orang lenyau. Anang rindang kita nak menepati masa, peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia, ialah kita nesal.
2: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
1: Betul.
2: Kau seminap jaku ke pemansang tang boleh meri perangsang.
1: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindang ya tang bekal kedemu yang mau tekat tanya aku deh.
2: Aku kak ngunguyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar lah tua mesti awak ada time baru berandau mayang tay kekak tersebut pasal pemansang pasal perangsang kau seminap di menua kita di Ketibas ya kemudian ke program kita oleh sama berundiang ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
2: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bergulai dengan kita berandau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebutnya dan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita ke lebih lagi kita di Ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari rakyat tua leban pengari rakyat tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul kau semua utai ke nanggul dalam hati tua jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujur dalam pengawak nuan kegulu ke rakyat kita di Ketibas kau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM Segulai Sejalan.

Dia berjama ketiga Tok Pelinga Mayu nak bakal selamat setiap hari 6. Biar aku dekat muka arus keliput. Lagai bala peninga ke dekat ngelantai ke pesan lelengau. Tau ke pesan di Nuk Ati 082258634. Eh, kita ke dekat berpesan ngelantai keliput ya. Kaya semina kita di Sarawak sama gak di Semenanjung yang ke dekat ngatai ke pesan lelengau ngagapai naik ini kita akan ingat ke kami ngena RTM klik Astro tau ke radio ke pagi tu. Selamat pagi ya guys Samuel. Hari Sibu Jaya madah ke Balak Mat Sebun di Sibu ke. Selamat pagi Megak Agar Robina ke nyapa ke, nyapa ke kami di Konti. Selamat pagi Megak Agar Lukas. Yang agak bala peningat ke dekat ngenatai ke pesan. Kita tahu telefon dah tahu.

0: Ya, selamat pagi Megat dengan Jennifer. Mana ke diri mu puak ke sibu jimat mau? Ya, kita terus bunglai ngau peningat kita. Hello.
1: Yeah.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Terhibah itu.
0: Hari ni nak naik?
1: Hari betul juga tu. Hari kopi.
0: Oh, pia. Nama rakyat mana? Jawab kini ni hari radio. Jawab ke radio nak?
1: Kau minta lagu saja.
0: Lagu namanya?
1: Ah, saya lagu dah.
0: Kau tujuh siapa?
1: Nanti tujuh tu lempu je.
0: Oh, mama minat lempu kerja gawat dia pia.
1: Aau.
0: Jimat gawat aau.
1: Lah jo ai saja ya to polis itu.
0: Aau, jimat gawat kako.
1: Wow. Wah, nak guru gay.
0: Aau, okey, semua ujung minggu.
1: Ah, semua ujung minggu.
0: Ya, hanya tadi peningat kita. Kanya benung gawat.

0: Ya 08225864. Ya kita bisa peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi. Siapa engkau ku beranau?
1: Umi tu.
0: Alin ni Umi.
1: Alin Leha.
0: Oh, akan 3 hari kita di Leha ya.
1: Gaya hari kami di Cokana, di sini ke Jerbo.
0: Oh, gimana?
1: Oh.
0: Okey, nanti pindah lagi.
1: Ada ya di rumah aja.
0: Oh, mana membekinya? Okey, pesan kita, Wai.
1: Aku kan minta DJ Mutat aku lagu ya lagi gini.
0: Lagu namanya?
1: Minta DJ Mutat aku lagu di kulat malam hari ini yang gitunya, Wai.
0: Okey.
1: Nak mendang pala tinggal lama mereka sama ujung minggu angkat tidak ya makai apa itu aku tu benang kawa sama jalan ke pengawal jimat naya kawa halo bagai nyadik balundo mereka sama Arina angkat tidak ya selamat jalan ke pengawal. Agai ketunggal bini ketunggalnya abak bukan ninggal abak kelawah dia. Bik pingin no ating agai bala ketunggal aku minta ampun lah boleh datai. Minta DJ mutak aku lagunya mah lagi. Lalu selamat jalan ke pelawak DJ Jumat.
0: Okay, out.
1: Mulai lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Okay. Banyak tadi peningat kita tentu ke kita jauh mimit hari radio kita lemu aku kita akan ingat nyawa kita ya tang peningat berbalut lagi nak terang nyawa kita berpesan ya banyak kebuah jauh ke mimit hari radio ya tak kebuka mimit yang ingin kebalut peningat ke dekat natai ke peserindu hati 08225864.

Hanya kali lagu ke dipinta peninga kita ya. Hari melehan tarik ya. Harap ke terpeninang ngol lagu ke tebah ya. Ya 08225-8634. Baru telefon dibuka ngagai bala peninga kita. Habis mendiang ke YFM. Pakai ke pagi tu ya. Sudah kita ninga ke berita pukul 12.30 hari tu. Banyak mulai ngau. Program kami MA. Bawa awak ngelah tengah hari.

0: umpai bisa orang telepon lah ke bisa malah ke ya. Ya kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku berandau?
1: Hello.
0: Hello, bisa ku ninga nyawanan. Siapa ngau ku berandau? Hello. Ya, aku, ya nak ninga nak ninga nyawa aku, aku bisa ninga nyawa ya, terang. Ngarapkan man teko maru au. Ya 08225634. Apa ninga kita nyatare ya nak ninga nyawa aku. Aku le ninga nyawa ya terang ya.

0: kita ke benua menjalai ke pengawak. Selamat menjalai ke pengawak kita. Jadi kita di tamu-tamu di sebarang alai kita. Kena pemampu hidung ya. Lebih lagi luarnya sikit terbuka. Ya kita terus bergulang peningkat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa kau ke Merandau?
1: Oh, aku tu Akin Oran.
0: Nah, hari ni nuan wai?
1: Hari betul 10 itu, hari Taman Congkong betul 10.
0: Lama pengawak tadi berbeli ke lawak?
1: Nah, dah kak sampun kian tu.
0: Oh, pihak jimat ni kian ni?
1: Ya lah.
0: Okey, terus kau pesan hari nuan tau?
1: Pesan aku tu, kak minta ada lagu, minta lagu, lagu Ngapuah. Ngapuah apa? Nama lagu yang tadi ni?
0: Ya, ni ingat nama lagu?
1: Ngapuah lebih aku? Ngapuah lalu aku?
0: Siapa main lagunya?
1: Nantu nemu nama siapa temainya?
0: Ya, aku pun nak nemu.
1: tidak berkena. Sebenarnya lagu lah.
0: Aman.
1: Menuju bala kabar-kabar aku. Menuju bala sedap. Belas ya Cikgu Sujang, Cikgu main di Kuala Tatau dia lah.
0: Oh.
1: Bala-bala kubak kebong Kuala Serupai di Bintulu dia. Jadi anak kesidak.
0: Nuan tu bangsa lama?
1: Aku tu Iban tu.
0: Oh, pia, okey.
1: Aja lah, menuju bala sedak awak kesidak ke gerai.
0: Oh.
1: Bukan selama lah. Okay, Nuan ke DJ?
0: Ya, terima kasih.
1: Okay.
0: Jimat berjalan ya.
1: Okay.
0: Nyak tadi peningat kita ikat ke kampun ya. Ya, nama lagu ya, nak ingat ya. Beribu-ribu nama lagu dalam Zenon kami ya. Nak ingat kami. Ya, pulang kau peningat kita, Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa kau ke Beranau?
2: Nantu terang suara tadi, je.
0: Nantu terang, Pak. Okey, aku meja. Terang, dia.
2: Nantu terang, je.
0: Okey, siapa kau ke Beranau?
2: Alex,
0: okey. Ada ni, Nan?
2: Ada Miri.
0: Apa jauh, Nana? Okey, ni ingat ke kami?
2: Ya, kena Astro.
0: Oh, kena Astro. Okey lah, nada gerawak sehari tau?
2: Nak.
0: Oh, ketika gaya sebun kita dia?
2: Oh, balat.
0: Balat kita dah. Nah, banyak banyak. Okey, pesan kita, Wai.
2: Minta Nuan masang lagu Gwen.
0: Oh, sanggup aku.
2: Ya.
0: Okey.
2: Nah, kena merindang di rimpu, meh. Ngagai Nuan DJ Jimat pulai DJ.
0: Napa tu nak datang?
2: Okey, nyaja.
0: Okey.
2: Nuan tu terang suara Nuan.
0: Lama aku ngenyek ke komputer. Okey, sampai ujung minggu.
2: Ya, selamat jalan pengawal.
0: Nyak tadi. Peningat kita air miri ya.

Ya, nebah lagu ke dipinta peninga kita lagu tu megak peninga dipinta Annabella Teresa hari Semarinah megak.

Ya, hanya tadi lagu kedua Gwen ya. Kena melindah malam peningat kita. Bawa Y 912 ke pagi tu. Yang kita kaki dekat telefon. Terus telefon ngagai konti 0822-58634 ya. Ada telefon benuan dibuka. Nyentuk ngai pukul 12.

0: 0822-2585-634. Kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Alek tu.
0: Hari ni nan?
1: Hari masa tujuh.
0: Apa Alek? Nama berita hari tu Alek?
1: Mana berita aku?
0: Oh, benar berjalan ke pengawak?
1: Baru mulai pengawak. Ya, aku tumbuh di sini. Pukul tiga kan orang kerja aku.
0: Oh, legit ya?
1: Tidak, pukul tiga pagi aku dah nurun kerja. Pulai
0: kau? Amak bagas lek-lek.
1: Hah?
0: Amak bagas lek aku.
1: Tidak pemakai.
0: Amak lek. Okey lek. Pesan kita lek.
1: Nanti si pesan nama-nama minta no main lagu Ikin Jalin Gaul Dunia Man.
0: Oh.
1: Oh, lagu lama ya.
0: Okey.
1: Nimat pulai lagi DJ. Aku ni ingat tanya namanya. Tuntun tadi dia ya.
0: Bisa tuntun itu.
1: Dah bisa dia ya.
0: Bisa ya.
1: Aku bisa tak buat Facebook tidak ya, bak tanya apa nama tu?
0: Sungai Sap. Nyari nyanya.
1: Ah.
0: Udah pulai kita ya.
1: Okey.
0: Kemarin.
1: Nimat pulai lagi ya.
0: Oh, okey. Kemarin bisa ya. Okey, bye. Kanya peminat seruntun ya. Ya tuan, orang ingat ya tuan. Ya 0822-2585-634 peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello DJ kesayangan.
0: Halo,
2: selamat
0: Jessica.
2: Pagi
0: Jessica, selamat pagi Jessica. Okay Jessica, nama berita hari tu. Nada sakit hari tu.
2: Enggak, baik makai berian mai kemari.
0: Ini kalau benar
2: mau tidur.
0: Anak kalau balat lama hari hangat.
2: Iya. Kontrol main ada ngiru kuping, ngiru air celap, air suam.
0: Aman. Oke, Jessica, Pak tanya pesan kita.
2: Oke, terima kasih DJ kesayangan.
0: Iya.
2: Minta tebah ke lagu Rupa dari penyanyi Rawing Sari. Lagu tu tujuh ngagai inabi aku minah ba batu tiga sida sebili inabi can aku ba pahang din ba ladak kazen adanya bala adiknya adikku bala isan anak menantu dini ajak lah no sida diau adanya nuju ngagai admin PWI grup ngam semangat. Adanya ngagai program Aram Bapantun, Ngau Sike, lalu nuju semua mesti nak setia ya ke Benung mendiang ke radio, bak lagi itu bak selampu menua, harap ke kita sama namanya ngagai penggerai lepas itu musim sebun, harap ke musim sebun tu jempat me beruntung lepas orang ke kena asma nya tu sama ya DJ. Tapi nak kumpul macam tu ku. Bisi penyakitnya ada nanti masa musim latar itu sama ya.
0: Oh, ya, Mr. Nep, ya, ne?
2: Ya, me.
0: Jaga pengerai, ya.
2: Oh, sama, me. Nuang pun gak dijawab, jimat pula lagi, ya.
0: Oh.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Jessica. Ya, Luke minta ditebahkan lagu dari Wak Rock. Kapan sampai mati ku ya. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku berandau?
3: Siapa tau?
0: Siapa ngau ku berandau tau?
3: Aku ngai tak ngapak. Tak ngai ngapak. Ngai tak ngai sambal. Siapa tau?
0: Oh, salah. Tipu tau RTM tau. Ya.
3: Oh, sudah.
0: Okay. Ya, bisa gak berasalah lumuan lah, sayang.

0: lagu kan diminta look kena ya melinang bala bestie aku ya ya aku lebih agak pengenyang on the way ke lunduk. Jadi aku dah dekat nyawa Kangau baru hari bala pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat hari now.
0: Ya, selamat tengah hari. Siapa kau pulang now?
1: Ini Cia Hesung.
0: Apa benamanya? Bak, namanya ngirau utai bak halai ya.
1: Ucok kau.
0: Dalam kue hanya le.
1: Ucok kau. Okay. Ucok kau mana? Mana kasam?
0: Apa nyak mu tak kaku tadi dalam kue hanya kaku. Yang kuang ha.
1: Wow.
0: Okay. yang mai mai nama nak lawak tengah hari tu ne.
1: Au.
0: Nyor apa ni nga?
1: Okey. Sabar.
0: Pesan di tai wai.
1: Au ke pesan ke balam nya de. Terima kasih ano. Au ku tu pesan ku tu ini cia resung. San tu di tu juga ku angga nya de ku de sabe adin apa barang sili ini tu mi. Angge ane aku Afrika belau cok sabe adin. Tapi dah ulang ingat, tengah itu. Nak tinggal kakai balamnya dek kursi bu dia, tapi ya sili, ya ini belian sili, ya. Kalau tidak pergi bujang sili, ya ini aku. Bak si bu dia, enggak, nyanyi dek ku dia kok, entah dek. Nak tinggal kakai, nyanyi dek ku ini alin. Kakai, si kuda, enggak, ini aku dia sekai dia, senok. Senok sili, ya, enggak, aku ingat, mak yang pesan. Itu mak, mak, suang tu nak pesan, aku dia ingat. Nak tinggal kong kaya nyadek aku ada suang di tau gak? Saya tak pahim pun sebilik. Bala hidak buai, saya tak nyadek ya sebilik, sebilik ya. Saya ke, apa ya, ke tinggal sahinya. Bala anaknya ya. Dan yang nak tinggal aku, kaya. Start aku ke lebab dia subat, itu udah boleh cuti dah. Udah boleh cuti dah, saya tau. Ini, nuknya sihan, nuknya langi. Agak nyadek ke ini nyam.

0: kay nga nang sayang din.
1: Mhm.
0: Na Nati nga ako nga kay balaw chok ko suang dia ga.
1: Oh.
0: Kita umang sedili. Oh, tidak bala ne de suang dia tidak pai abo tidak pai ayang suang sudah diau pai abo suang dia. Oh nak tinggal aku ngagai de embu kan Uleh dia main ke aku kan namanya lagu baik nusa player semnya de nya.
1: Oke.
0: Kena aku minta malam nya de aku ulah lengau sidak ya.
1: Oh. Agak risai.
0: Oh, nya ja. Oh, terima kasih no sama tengah hari di mah jebu kami menua kami di top.
1: Oh, di top dia meh.
0: Oh.
1: Okay. Jaga baik.
0: Oh,
1: okay.
0: Nengah. Terima kasih no sama main ngua.
1: Oh, okay.

Yage ngante kangau hari bala peninga kita. Kedekak natai ke pencan rindu hati ya. Ya pesan mengak bisa diterima kami hari bala peninga kita ke ngak bisa nganjuang SMS ya. Ya meraih selamat pagi ngagai Akik Muam ya. Minta tebah ke lagu kena menina semua bala kaban Facebook. Baru rengkang lala ngobala peninga YFM bakal pagi tau ke ya. Harap mujur dalam semua pengawak. Serta Tuhan melekat kita semua. Gaya hari bimiri ke hari tau mana kemarin bisa hujan ke. Ngau sebuan bisa kurang. Ya, nyak tadi berita. Hari Akik Muam bimiri ya.

Ya nak kata aja aku bergulai dengan kita Bakwai 912. Laban udah tau penduduk aku dekat di ganti ngau MA bawa ngelat tengah hari lalu pukul 12 dekat mendiang ke berita riwayat FM ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak berikan berita tengah hari, hari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6, sehari itu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyantai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak mengenai cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazet dikena ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Mega udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok lalu berengkah dipejalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Uga maksud ke Jakutu udah ia ke ngulu pengurami berserara opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu dah malam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu diatur nyingkang ngagai jeman baru begulai gau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapal yang begat dekat nyaup negap ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak tidakkan jadi hub maritim industri gau hub logistik. Ikas Bala Pembesar Kaul Malaysia Manyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu oleh diputar ke enggau jampat serta meri empas di mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat enggau UKAS Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ti cukup bergunai yang napi manyuh macam isu serta ngelati ke jalai dikena mutar ke penusah yang Madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyau peraban pengurusan ngagak pemutus enggau jampat yang maksud ke Jakutu bak pengawak ndu nutup kerja jurai communication strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkup bala ketuai perintah di Kuching. Ia pada ke atur patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah buka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 iku orang dagang ti samanggau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Datuk Rubiah Wang madaka pengeraminya endak semina ngerapit ke kaul antara Mensia Manyuh Hajak tang megamri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks Lumbak Ngau Main Asa Jaya. Banyak macam pengawal bisi diatur nyengkaum Asa Jaya Idol Pekit Mungkus Burasa Pekit Nimbak ke Anak Panah Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen Batang Tengerami kena ke minggu tu enyak konsert Mantar Merdeka Dekat di Hati Begulai Ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi ke dikangau sedau mandang ke orang main mercun. Seri Aman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tibalat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam potong opis rampak menua ngayan ke 7 kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai Kalai Serian ngerikut IPU 195 Kuching 171 Ngau Semarahan 169 berbangunnya Mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Tengah orang ke ngujir ke mai, barang ke dijaga perintah ngau barang runcit tip berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia, mujur dipuntang ke di Serikin bau lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madah ke sebuah lori di tanke Raban Operasi Batalion ketiga Regiment Ranger di Raja, kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kedibari siku lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang tinadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas ba operasi itu hanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, ngau duit menua luar. Lelaki itu ngau barang ke dirampas ba operasinya udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari itu, hari 6, 29, hari bulan 8, tahun 2026. Berita tengah hari, Adik Tusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ke kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai.
1: Dum, Indai benong ni ngan YFM tu.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kediaman 89.5.
1: Ya, kita ke gini dengan kami. Terima kasih main-mainnya di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ngelah tengah hari-hari 6 bersama berjam ke terubah. Rondau minggu tu di tangkan gau carta Kenyalang hunggup ia minggu tu minggu ke 35 tang di Kuting MA ndak Kediri ia bergulang gau 5 lagi pengeluar program kita ke bukai Limbang Sri Aman Sibu Bintulu engau miri kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Halo Kuci yang...
1: Nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nakak dia tu tajak pan nah gaya hari kita. Nama tu tadi di triple dua.
1: Awah, balat
2: dua tepun, dua ne? Dua. Okay. Balat mai.
1: Ya, kena sengka buang wah, lalu kita akan pindah ni Ben.
2: Ya, mesti mayu ke luar dia sama belak mak kita berkena ke sengka buang wah.
1: Iya, nanti ada kebuah keberatnya kira karena pindah tahu mana.
2: Ya, nyaman lagi.
1: Ya, dia baru rumah aja. Okey, kita ingat gaya menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuci. Hello Sriman. Berita jumpa mana? Berita gaya hari kita yang ya agak bisa bersebun. Yang nak bedau ke bisa hujan tu MA?
1: Awak.
3: Nyungi ke hujan ke ya maya bersebun tu nya. Ya, mak kita mensi. Okay.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah. Semuanya salah magang lah.
3: Dia rempuh ke pedak tapi ya.
1: Sri Aman sudah Bintulu dah Sibu dah tentu sudah Bintulu dah standby kan dekat jari dan gua kita ke Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari, selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun ba Limbang dom.
4: Bisi sebun tang ndak banget laban 2 hari tu. Bisi hujan lumai kemarin bisi hujan di Limbang. Banget direk ke hujan di Limbang tang sebutnya bedau tu pukas dah lebih angin lebih angin deh
1: betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu, hello.
5: Oh, kelawang korang tadi ne. Oh, semati ke kan nyawa tu. Kan mat, tumuh mat.
3: Tumuh mat belayak.
2: Tumuh mat belayak.
5: Oh, jauh mat. Ya, nu kelimbang kian ya.
1: Lepas aku nemu jari ya, sikit dah standby kan dekan. Okay, tajak via Flo sebedau nanya ke berita menua Bintulu.

0: sigat gaya rimuah kita itu bin bin.
1: Aho nasi sedar ne.
2: Apa? Dah lah apa itu lagi?
0: Dah dipali orang muah kategori kita itu dum dum.
2: Ya lekin sih orang
0: asuhan uci pinjau pinggai itu.
3: Munyi kerja kau ada tau nyak lo kategori awam.
1: Amat kategori awam masih nak
2: kategori bensia mayuahnya.
1: Dini-dini aja sinaknya bisa.
0: Okay. Nasihat bisa main minyak angin cari tu gawat dalam biak.
1: Tahu beli baru nak cukup ya saya ku sebutu.
0: Baru beli sih baru pungkal. Okay, kita ngaji Miri dulu. Oh. Okay, Miri, hello Miri.
4: Halo yo.
0: Okay, hidupnya wayo yo.
4: Nama benda udah habis tu tanya berpeluh tayo.
0: Bedau yo gaya hari lah benda tanya.
1: Si buak kena yak ke gaya hari orang.
4: Merinsa tay lawan ni. Di Miri bakal di Limbang yo. Kemarin nyoka sepamanya hari hujan lah doma. Bangat diri ga nyadi angin kira ke bersih sarito. Nanti ada dipubut kari sida di
0: ya
4: di Bintulu kita ni yo.
1: Mengejai mana kami to?
0: Bintulu lagi bersebun tu.
4: Hengkat tetap bersih. Itu kelemah lagi nya. Kau kau yo. Arab kangen hari nama tu hari Bintulu nanti ngesuah kita malaga.
2: Ya, mai kenya.
4: Selamat tinggal hari. Doa mar blog. Iben. Kau nama megayu.
0: Lama anak di mumpal baru ibuat nih.
4: Ya, nyak meh. Lama ngemah bisa jai zos ga lain mimin bunyi.
1: Engkau bisa udah kutai.
2: Kan ngelara tetap bedau. Kan ngelara.
4: Ini nu bakal nge brenda apa minggu tu jai zos.
0: Iya.
3: Jai banyak pilih.
0: Iya bakal terowongnya ada yuk. Siti alurnya tutup. Jadi alur jauh lebih nak berjalan lah.
3: Benar nak tahu kau.
0: Okay, kita semua nyingkang ngagai randau minggu tu. Gintir kami di Kuching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik ala kita dalam bulan kemerdekaan yang dikenang senentang sejarah rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia dikenang pun ke randau minggu tu. Okey, kenang kita kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu Beningan Manyuh keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama berakup sahumati sepengudah penyarut kena dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang during itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976. Lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya tau ke lambang enya ketahanan rakyat. Jadi evolution rambai jaku megak berubah nitiah ke ubah tahun enya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan ianya hari tahun 1980-an nyentuh ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikumbai kita tinjau wawasan 2020 udahnya kita nyingkang agak era moden tau ke alaf baru tema ikonik keranamu Malaysia dikenak kita maya tahun 2000 nyentuh ke 2006 udahnya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuh ke tahun 2012 ke pemandu baru dikenak kita nyentuh ke dia tu ianya Malaysia Madani. Kita terus ngagai Limbang Tudum kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikena di menua kita dari tahun 70 nyentuh ke tahun 1977.
2: Okay, terima kasih Hemi. Lalu pihak mega tiudah nama atau nyindia ke topik kita ke sekali itu nya bakal ulanggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pihak mega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia guys semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita bakal ke sekali itu. Jadi ngelansak rambai jaku ke dikena hari tahun 1970 nyentuh agai 1977 mayuh kita berada menya yang kau ibian pau. Jadi tahun 70 1970 rambai jaku ke dikena mayanya ila maya tu suba ianya hari kebangsaan ianya Muhibah dan Perpaduan. Lalu 1971 Masyarakat Progresif. Lalu 1972 Masyarakat Adil. Lalu 1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia. Lalu 1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan. Lalu 1975 Masyarakat Berdikari hingga 1976 Ketahanan Rakyat. Serta 1977 20 tahun Bersatu Maju. Ya tadi sekedar hari rambai jaku atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuk tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu ianya hari tahun 70-an nyentuk gagai 80-an ianya 1970 ianya lagu tema ya Muhibah. Lalu 1976 Ketahanan Rakyat. Lalu 1979 Bersatu Berdisiplin ngau 1988 ngau 1989 ianya Bersatu. Hanya tadi kunci aku berkawal ngau tema atau kerambai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkah hari 1970 nyentuh 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989. Naka tu info berkawal ngonya jadi pulai baru ngagai Kucing mulai dengan Emir. Terima kasih Emir.
0: Terima kasih Dom. Kita mulai ke pengingat ngenang senentang rambai jaku ke dikenak pemegat lagu tema hari kebangsaan. Kita nyingkang ngagai Miri Tuyo ngagai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 Tuyo.
4: Oh, terima kasih Yo. Jadi sekali lagi Miri selamat tengah hari ngagai semua bala peninggal. Jadi lansa hari 1977 rambai jaku dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 Bersatu Berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin gani yo, berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 megak agi ngena leka jaku berdisiplin nya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 ramai jaku ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi begini ku ramai jaku ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 agak 1985 ke dikenang tau yo ah.
0: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo Hari Miri.
4: Oh, lagu Hari Miri tau. Okey, tau kira ke cun ke tau yo ngau tiza ke ditebah nan tadai dah. Kita berperinan dulu ninga ke lagu tau.

0: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti bedau aging bisik masal. Besrimbain lo hari kebangsaan ke hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu akti nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai tipatut. Laban jalur gemilang uka semina menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ke hari Malaysia, hari aku bio isi begulai ke YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sikat. Nama komen na iben, yo ngadum.
2: Lino apa dengar lagunya yo yo.
1: Buje dalam nada dalam senarai tengahnya. Dega kita dalam betul. Senarai tidak ne yo.
2: Tengahnya di nepu di ribu dalam carta yo yo.
1: Dalam carta binasasinya. Okey, ambil korang kaget agak rumpasnya. Bisa nama rancang yang gega ngiga laki kesigan ne yo.
2: Iya.
1: Ngicak ke bisa minda. Yang ngau belama dah.
3: Kira wah kak ngau minah.
1: Dia tanya
3: dah. Nama kami minah dah pengok bukai ni tiap kesina aja. Oh,
1: nak mentas sudah ngelaki tu punya ni yo.
2: Pama mai bisa ngau nyorong troli mai yang meliwitai.
3: Nah, ngelama tu nyorong ke diri kami.
2: Dai nyak jari ke tempo aja.
4: Nanti kita tahu. Nama tu kenuli ana flow.
2: Bukai kita mesti tahu yang siti jarinya nyorong troli sitinya maut jari kaban romantik.
5: Mana tercelap.
4: Ente bakal troli kita ke ngelama tau. Nah dahnya pelapa kau ya mendebai troli untuk pelawe di sini.
2: Oh, mesti menawak troli kita masih bu nih.
4: Kamu kau serata menawak tau, bisa.
3: Oh ya, penangguh ke sebakar.
2: Kami mbak kuci yang aku sikit lembau ke nyingkau troli ke bataluaknya si temu aku nyata cat.
4: Bedal temu me kadang nanya galau balas tidak ke gawak bus pemakai.
2: Nada jalai galau nya lain ku yang ngagai ngambil umu nyu ngagai tidak penuci pinggai dia baik ni kan jadi.
3: Kenapa nuna ati nuan kudu teku yang ya kebenar ya.
4: Iya nya. Kita ya suatu tua ke diri ulih madulus.
3: Ti tuju kita sigi betul.
2: Tang mana ya troli bakanya yu ibian gau laban troli nya tajak ya singit pejalaya ya nemu lawak konter induk ke baja-baja dah.
3: Oh, betul. Ya. Nah pula aku tadi mar.
2: Nya. Waktu umur itu.
4: Kai tua mana.
5: Baru kanya buat.
3: Betul. Barang kekad beli nak ingat terus ke konter ya. Pedak kita.
2: Udah nyam kita ngasur nemu lekat dah konternya ngai jadi dia asur dah yu lekat. Nyau kata dah induknya nolong kita. Eh deh. Hati-hati.
3: Angan-angan yang ajak kebansanya.
1: Lepas jarang orang lelaki ke kerja buat kaunter ni yo.
2: Amai.
4: Nai, balas saya dah tanya, jeng kenyaga dia nulu wang. Apa? Kami di sibu di tau.
2: Nanti saya dah lelaki kawan buat kaunter yo, ya ke tu buat sadonya. Oh, ngalu berlama tu dah flownya. Nada utai nak dibeli.
3: Nai, kati deh.
2: Nemu, kati ya. Begaruk hati yo amanda supiang.
1: Ya amat.
3: Kumai bangan atau muda orang laki kami.
1: Terus kedia me yo.
2: Okey, sambung baru engkau rantau minggu tu. Laban kita tadi udah ba Limbang. Okey, Miri penudah. Dia tu kira ke pulai ngagai Bintulu Kumaragas Imun nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki. Ka biak belama. Tucu manis ngasuh lelaki 1000 tahun mawau. Okey, kamilah laki bukai au. Kumang baik darah tampun puji kuyuk pelu-pelu baka pau di Yochina seringgit satu. Ngagai nuan terflora.
3: Oh, bergaul mas seringgit satu.
4: Udah belajar.
1: Kumaya dengan agak gelaknya ya.
2: Idea temu mangsa yo.
1: Temu mangsa.
2: Tadi kau beli pau dah ingat boleh idea kait kau flora menyegawak lagi ke aku. Seringgit satu.
3: Lagi mati kau nak celap.
1: Dalam tujuh minggu punya kau lagu Miri Kemela.
2: Okay Flo, nuan genang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994. Cuncun gak bayan nuan tu ada mi atau nih?
3: Udah pansiak magang pe ha? Aw panai mah nemu kediri.
2: Okay.
3: Jadi bunyi ke MA tadi ya dekat ngelansa ramai jako tak ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994. Tok nyebut bak tahun 18 1986 ianya ramai jakok bangsa tegas negara teguh. Udahnya 1987 setia bersatu berusaha maju. Lalu 1988 ngau megak 1989 ngena ramai jakok ke sebaka ianya bersatu. Lalu 1990 ramai jakok berjaya. 1991 wawasan 2020. 1992 wawasan asas kejayaan. Lalu 1993 bersatu menuju wawasan, serta 1994 nilai murni jayakan wawasan. Okeynya ramai jakok ya hari tahun 1986 ngagai 1994. Okey, pada baru ngenuan MA.
2: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, bersatu menuju hatimu berdaun ni.
3: Sampai kareknya.
2: Kita ngagai sibu Tomar kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
4: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995. Aku kira ke ngau ngelansak atau nyebut ramai jakok ke dikena 1995. Jati diri penggerak wawasan. Lalu 1996 budaya penentu kecapaian. 1997 Akhlak Mulia Masyarakat Berjaya. Lalu 1998 negara kita tanggungjawab kita. Tuknya mansang kak ngagai millennium kita tau. Bak tahun 1999 bersatu ke alaf baru. Kau amat banyak. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tau ngagai 2006 kerana mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia ku gemilang ditangkan ke engkau. 2008 Perpaduan Teras Kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti meto dalam kita hidup pupur raban bangsa di Malaysia. Lalu mayanya mega Malaysia nyingkang ngagai era kedekumbai era kerana mu Malaysia ngau alaf baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngaga kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu hari kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku mati kita lagu hari 1990 berjaya tahu ya. Oh. Kita berarti ke lagu-lagu ya, bupun munyi-munyi tau ya.
6: Malaysia kita sudah berjaya.
4: Nah. Udahnya tampung baru wawasan 2020.
6: Bendera berkibar di angkasa
4: murninya. Ah, udahnya sambung 1993. 1998.

0: to Malaysia ku gemilang rancak ke lagu. Hanya antara lagu hari 1990 Berjaya, tadi 1991 Wawasan 2020, ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, dan ya tampung 2000 hingga 2006 Kerana Mu Malaysia, ngau 2007 Malaysia Ku Gemilang. Ya keingat kaku nalnya MA ne. Wawasan 2020. Engkau maya lebih mayanya age baru masuk sekolah bla bla aku. Wawasan.
1: Datang ke doai flow lagunya lagi marah.
0: Nanya ka ya datai ba tahun ke 2020 nya ama udah datai. Bla bla aku bekanya kita ila nanti kita berarti ke detok kita ninga ramai jakok 20 30 nuju 20 30. Nak agaknya lama dah.
1: Okay, oh, datai.
0: Datai. Okay,
1: nya MA. Dua ibas dua flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
2: Ya.
1: Oh, dah ngannya dia baru sebuat seleka aja sebuat lurna biasa ni kan ada.
2: Aku nya dia ke bendera.
0: Buat ke bendera. Nyari kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masang lagu.
3: Iya.
0: Ngambil ke kita dengar, ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lepas kadang kita tu. Kita
1: tu ni ada sadar ke sige cun age ding sasa ya pek ni yo
2: pantu bagi ninga ya
1: pantu bagi
2: tau nyandi ha bari ndiang aya ninga
1: na berdiri berdiri magang kita lagi yo
3: betul semangat patriotik ni
1: asa giga dalam mainnya suaranya mau nya laban sari tu sige nan topiknya
0: kan dainya kami sebuat kami dua flow deh kira ke dah masa yangnya tadi kita setiga empat me lagu
1: bukan neng malu kumpulan
0: nanti malu kumpulan ni kemayuan kayaknya lagu kuaya mayuan
3: betul
1: nyawa kemana kayaknya masa doa sabung kita
2: iya
0: baka tua flow tu tadi kena kurang kondak ini flow kondak aja tua tau nanti pansu nyawa nggak mau muah
3: power kayak suara orang laki kebenar ya di main lagu bekenya
0: uji bisa ingat nyawa orang indah
1: sebuah bayar bayar besar lagi lalu ya akan dulu lagi ini yo. Lalu nanya bayar berapa bayar kau yanya?
3: Berapa bayar deh?
1: Okay, bayar artis kita tu bayar dulu.
2: Standby kita setel lagu dulu Mars berdengar gagai Ibian di Sriaman.
0: Aku bisa setel lagu.
2: Okay.
0: Aku setel lagu lama tu. Hari Roslin Jati Biangnya. Tanah air menua aku pamasai tau.

0: Ya, Siti lagu ke tengah hari itu MA ini.
1: Anan tu lama ninggal ke menua lah.
2: Nyonak lala orang ke. Usia laban. Awak.
1: Maya harus jawab nama awak ni yo.
0: Kata yang tak jawab di menua tasi.
3: Belalang nak lama.
0: Belalang me.
3: Belalang. Mana tu tinggal.
2: Anak kalau lama.
1: Ya.
2: Datanya nak lala orang.
1: Betul.
3: Tahu. Sini tengah lala.
2: Semuanya ngeriwan ngelek.
1: Ini kan lala ni yo.
3: Jaga mana? Mengelai. Tanya nolai jaga.
0: Aman.
3: Ya kini kena soalnya nada.
0: Mayu hotai kena jaga. Nya datu. Nai mayu hotai ngelai. Kena flow.
3: Oh ngelai. Ga. Tu sih lah masih datu.
1: Empat pernah mana temu menyanyi yo.
2: Ya.
3: Nyu ngelai. Orang kepeda. Tu sih.
0: Engkau nyu bergerit ngelai belama nanti hari nanti.
2: Okay. Laban kita di sibu yang nyadi tu nyada ikon giginya. Aku jam palingan tadi yo. Ikon gigi dah.
3: Tentu ya namun nyaga gigi ni Rau kita mar 50 tahun akan datang bisa mengelik mari.
2: Tahu di interview
0: mayu akan dah ingin batu
2: tahu ni ingat dia pelawan dia bah 34 aja dia lah ambil dia nyadi tu nyada yang ditemuai
1: yang ditemuai
0: entah aku lutut
3: rindu aku mudah ngelik mar sejamnya.
1: Okay, Ibian.
0: Okay, nampun baru ni.
1: Tuan nampun baru tu Ibian. Ramai aku kena kenal hari tahun 2009 nyingkang terus sebagai 2017 tu.
4: Oh, terima kasih ya Bos MA, pihak megak kita yang akan bukai sama belak ngemujur program tu. Ngelansa ngenang ramai jako yang kena ngin tu hari bangsa hari tahun 2009 nyentuh ngagai tahun 2017. 2009 saya kaget kena uniform putih ngoi hijau gelap mayanya sedaman ngoi flow saya ko uniform putih biru mudanya saya ko
0: tahun berapa tu tadi malu tu
4: 2009
0: udah
4: dah lebus
0: udah ngelebu
4: Okay.
0: Okay.
4: Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu. Oh, 2009 kena remaja ko satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Nyu ingat ke tanya tu. Nama tu Darat Tikang 2.
2: Rama sudah flow tu.
4: Oh, Fiana. Ya, pengkuan.
3: Bulat tahu nak kelalu.
0: Nemu metu apa lo?
3: Kemana kami tua ini emang berupai.
4: Okay, 2010 kena ramai jakok satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. 3 tahun kena ramai jakok satu Malaysia di Kenoloka. 2013 berengkah ngau ramai jakok yang kebaru Malaysia ku berdaulat tanda tanah tumpahnya darahku. Saya kemanya tu bisik sama ngau sebengkah penusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati jiwa. Lalu 2017 kena ramai jakok negaraku sehati sejiwa. Lalu mayanya ianya era Malaysia baru ngau era sehati sejiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuh 2012 satu Malaysia di lagu ke Bebal Mayuah di. Lalu 2013 Malaysia ku berdaulat. 2015 nyentuh 2017 sehati sejiwa Debai Alif Satar. 2018 kita punya Malaysia to mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke Debai Raban Bang Fest. Lalu 2019 Malaysia

0: berse. Okey.
1: Terima kasih, Vin.
0: Kau.
1: Okey, aku nak buang baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu. Hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena rambai jaku ingat sayangi Malaysia ku. 2019 sayangi Malaysia ku, Malaysia bersih. Dan nyat 2020 ngau 2021 Malaysia prihatin. 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. 2023 ingat Malaysia medani terkat tekad perpaduan penuhi harapan. 2024 Malaysia medani jiwa merdeka. 2025 Malaysia medani rakyat disantuni. Udahnya 2026 ia kesuah didengar kita sepenemu berita ber-RTM ianya Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Okey, mari tegak kita udah nyingkang yang era ianya Malaysia medani engkau keluarga Malaysia. Lagu tema kedikena lebihnya hari tahun 2020 nyentuk ke 2021 ianya Malaysia prihatin. 2022-2023 keluarga Malaysia teguh bersama tekad perpaduan penuhi harapan. 2024 tema lagu kebangsaan kita ianya Madani Jiwa Merdeka. 2025 lagu kedibai Datuk Seri Siti Nurhaliza ianya Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Pemadu baru ianya lagu 2026 Aku Berjanji ia kedisada Faizal Tahir. Lagu tema 2026 itu ianya Aku Berjanji ditenggebang serta dibaik penyanyi menua kita itu ianya Faizal Tahir. Lagu itu ditebah dipansut ke secara rasmi maya pengawak menjadi ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur gemilang kediatur di Perak dalam tahun tu tadi ya. Kalai semua perkara bekal gau pengawak ngelaku ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke jalur gemilang tu tau dipedak bala manyuh bak portal rasmi ianya Merdeka 360 nya ngejung ke randau minggu tu ngenang senentang sejarah. Tema kita lagu kebangsaan gau rambai jaku akan dikenami kita ingin tu hari kebangsaan gau hari merdeka di benua kita. Keduanya nyebut hari merdeka, keduanya nyebut hari kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya ngagai dom di Limbang. Suriaman Ibin Sibu Mar Flow di Bintulung gau Iu di Miri. Kita sebuat bersedia gau carita kenyalang nangkan ketu lagi eh. Au atau bela hidup ke TV kita.
2: Mari TV benda hidup.
1: Hidup ke dulu, tarik dulu enjin api. Sekarang aku hidup ke FB kita lagi live ni.
3: Tahu mega. Bisa mega bela orangnya apa kata dia. Kau ya sedaya ya, nanti nak salah ingat. Sari 31 hari bulan 8 atau ulang tahun ke 6 cata kenyalang kau ya. Nanti semua kita sebuat tau. Biasa kang agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi. Nada iga salah ngante ko nanya bala kaban bukai ka ko aku ngono ya
1: deh. Baka tahun yang kemarin deh.
3: Te laban kita kami sebuat ta sige. Nada bes de ari pun tata ni yo.
1: Iya.
3: Ya.
1: Laban kita sebuat tu manyo beking kia ngatur perwa tebal lagi Sarawak ku sayang ngau program kita tempoh hari wai tu. Nyo na terlalu ke perkaranya neh.
3: Iya, ente ka minggu baru baru ya cuan age kene yo. Kira ngareng age gaya. Laban itu si korea peminat catak nyalang ya sanggup ke merek trofi mengagai orang kemenang dalam minggunya lah ya yo.
1: Iya
3: kira ke minggu tu kita beda sedia kita sebuah ni yo. Minggu baru tahu gara rundiang ke yo.
1: Tahu.
3: Tanya.
1: Ya, ya ke dengan aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya hari OCH. Keduanya risiko individu enggak disebut nama tang nama ya G hari mua. Ya mendah kenyal lah hanya nyebut nama aku ke. Banyak tahunnya kemari yo ninmu tahun-tahun ke sedua ya gerah jari baru dekat sponsor kita nak dekat salah neh.
3: Dan trofi tetap bisa meja tu kak sponsor trofi kau ya.
1: Udah tap tangan nih.
3: Okay. Okay,
1: kita sebuat bersedia engkau cerita kenyalang untuk ya minggu tu minggu ke 35 bekeni pun flora nganuk tu dah pangan baku cing tang ati tetap penuh engkau pengerindu lagori Jeffrey Molly. Nama dia kenapa Flo?
4: Kenyit nama tu.
1: Okay. Udah dia TV ni. Okay. Udah tu lagi kita live di FB YFM. Gau YouTube YFM Official.

0: Ya, kita sebuah bertemu carta kenyalang minggu 35 akhirnya ya. Berdoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedau yo.
1: Oh, nanti pihak aku pangsa baru ke yo.
0: Oke, okay, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 anda berasa di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebakal baju tu Abin.
3: Yey,
0: biasa. Ngau burak nih. Ngau dum. Konselor dum kita di Limbang. Terima kasih ya.
2: Konselor.
0: Ya, kita okay, mega live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Cara nanti you kita yang dulu dalam mana?
2: Oh, ya.
0: Awak. Awak jago meh, flow.
4: Ngelak kerja
2: kau. Flow jago, sab jago.
4: Betul. Nada di tegang. Iga ngaku aja. Nama aku aja digaji sehari itu oleh aku ajak berjakau.
5: Emak
4: kita nak bergaji sehari itu.
5: Kita tak ada sawah berjakau sama dia bayar gaji.
4: Kan amat kamar aku aja saya berjakau.
0: Okay. Itu dia enggak lagi berjakau flo. Nuan minta Uni TV nemu dia ke berjakau buat TC TV-nya baruahnya.
4: Nak betulnya nanti mungkin.
0: Nak ada berjakau nya ia akan cekam-cekam TV buat TC.
2: Engkau sapure dia kan ya.
0: Lepas nyunggah lagi berjakau pada dia orang.
5: Lainnya berjakau, menyejakau sedar.
4: Nah, berjakau menyejakau.
2: Bahasa isyarat lah.
4: Okay. Sama berjakau.
0: Oh, sorry yang nanti you kita ayan ba FB. Kita sebuat akhirnya ke ngagai pemutus dulu lah. Dulu nih. Minggu ini kemarin. Okay,
2: pemutus dulu.
0: Okay. Minggu 34.
2: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
6: Perine yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awang. Tu kenio.
5: Kalau minta udah rempau.
7: Bisa bala tu minta. Tu kenio.
5: Sama pagi
9: meh. Awang jadi kira ke duit voucher yang kira bisa rempau meh.
4: Kita. Sirap Nora.
10: Carta kenyalang tahu dipeda ba Facebook YFM Iban ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Carta kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyalang Minggu 35 Pemutus 34 udah didengar kita Neri ke Kilang Surah Kabar di Bandaraya Kuching untuk yang minggu yang kemari. Awak dan penyanyi kita itu ia berlagu buat Mini Conti program ke dibuka buat Sungai Asap Belaga dan Clarence ia main lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal udahnya. Nombor 8 Elizabeth Arimiri main lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu buat Conti Seriaman Tangari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri ngari ke Mirim ke Padam ke Nama Aku. Udahnya nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, enggak lagu ya aku ke diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai. Udahnya Aaron empat Lala Junior kita Sri Aman ndak teranti ke aku. Udahnya Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley Ari Limbang. Enggak lagu ya aku ukai luluang. Pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu. Nyaya.
3: Nyaya boleh.
2: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kawan-kawan tu.
3: Okay, terima kasih.
2: Oh, Tang Shirley ukai orang ke tanya ni. Luar biasa bagi kita. Luar biasa bagi kita. Suah di pedak ni.
3: Ya, suah di pedak. Okay.
2: Ke Limbang.
3: Limbang.
2: Okay, sehari tu berapa ikut kita di Limbang tu?
3: Di Limbang ini dia ke Siko berada datai.
2: Okey.
3: Tapi ganti ada datai lo.
2: Alright. Di Sri Aman Ben Seben.
4: Ini dia habis Siko.
2: On the way.
4: Kau.
2: Kau ah. Ngarap kena tersat.
3: On the way Ben.
4: OTW.
2: Ngarap kena tersat meh gasak ke sebun tu pedia sendaga kita. Kau.
4: Ya.
3: Kau. Ngai kena pedak simpang.
2: Kau.
4: Kau.
2: Sibu.
4: Belum pernah mel.
5: Kau nak ada lagi uji nyawat kanga baru telefon.
2: Kau nak ada. Kau nak ada nanggulnya mar ne.
5: Kau.
2: Okay.
3: Ada masalah.
2: Pau seringgit satu, flo.
6: Pedis mati pelaman ni semua ngopau kau ne.
3: Amal kat namanya ne.
5: Aku mada kedai nada gir ke pau seringgit
6: sitai. Kau.
2: Oh.
6: Nah bergamat
3: pau MA.
6: Kita pada seringgit.
7: Jualan drama biasanya dia bisa.
5: Ini pau kemiatnya.
6: Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
3: Jualan drama.
7: Jualan drama biasanya mah.
5: Mau aku ke ujung hari kebangsaan tu.
6: Aku kan dijual sih dah ya. Mata. Bintu lu bisa. Bisa doi ko pengari on the way.
2: Okey, dua ne. Okay, no one day you, dear Mirio.
7: Bisa sih kau dah datai yo.
2: Dah datai nih.
7: Oh.
2: Okay, Kucing tenitias Maya ya on the way muka ngarap ke datai sedap kedua lagi lah.
6: Nenek orang.
2: Oh, kati dah.
3: Lagi deh. Nampak lagu on the way ke dia?
7: On the way macam yang malah artis ni yo.
2: Iya. Oh, jangan nang tu dah pau tu berapa pau di sibu dia tu Mar.
5: Nah, dah ikah aku ngau sudah nya berajak ke paut dah aku semua kaya nak kurang hari seringgit ya MA.
2: Ya, balanya
5: bala peninga kita bisa nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
2: Iya.
3: Kedina kamu
2: pau ke daging merahnya meh baku cing agi 3.8.
5: Ya.
3: Masa ini ya.
2: Ya, di tiap kedai ya. Dom, saya sesama tang inti dalam dienti kena siam nama nahnya. Lembau nyebut.
3: Nama
4: dia.
3: Sebuat dia apa ya? Pau kena
4: ke mana? Baik-baik sibu.
2: Laban inti ya kalau bimbit lah.
7: Pau bola.
3: Perip.
5: Pau bola. Perih amat munyi kedai.
3: Kena pau selalu.
5: Kena pau selalu.
2: Kena pau pun berjumpa.
5: Kena pau
6: lebih seringgit.
3: Iya, hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau na.
2: Iya.
5: Udah kena pau nya, nemu harga pau dari kita kena
6: pau. Patut ya nyebut pau.
3: Kena pau anak.
6: Sigi muar kena pau.
3: Iya. Okay.
7: Anak buah bisa berdau kadulau. Mirip tahu kadulau yo.
2: Udah standby yo.
7: Udah bisa kita.
2: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo? Boleh ke Mirip?
7: Saya ke music dah
2: tu yo. Tahu ah.
7: Awalnya bah ngelalu.
6: Ana ngayah ketiwan deh.
7: Nah, nasib ga laban bisa siko ke udah berjanji berapa bulan tau udah inang misi deh yo.
3: Oh, amal lama inang misi ne.
7: Nah, inang misi ari limbangnya dong. Tena muka-muka hi kemarin nare dire sal ko ya. Nah, saya ga bisa tanya. Bisa nama tau.
2: Talian hayat.
7: Talian hayat tau bah. Lalu ngatai nana made.
2: Oke. Mr. Daniel, nama berita.
0: Mana-mana.
2: Oke, steady ne.
7: Nama lagu Minggu tu.
0: Minggu lagu tu dekat ngemai lagu Nyeliah Kediri Ari Jeffrey Tegong.
2: Okey.
7: Nyeliah Kediri oh.
0: Ya.
7: Nama kebuah mai lagunya laban mayo pabula.
3: Pabula.
7: Pabula. Oh, kan dah sedia. 3 2 1.

0: Oke, terima kasih ya, Nia.
1: Sama-sama.
0: Maneh lagu, ha?
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri, ya. Makinnya kita yoba begolai nggak bakal sidap lo nya deh.
3: Ini mau tay?
1: Suruh ke ya.
0: Suruh tarik, suruh tarik.
2: Iya.
3: Oh, kita nyeliah ke diri empuh aku ne. Aku 10 kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratus le, mana flo?
0: Enak punya bulan kebangsaan tu flo.
3: Nah, nak ira bulan ko.
0: Kita siapa kan ya? Dia tanya, nyari juri tanya yo. Jin nuna ingke yo ngayo.
2: Nya dom dong kalau jadi juri dom.
0: Oh dom jadi juri ya.
2: Dengan dulu dom lagi kon. Oh dom tu dong kebuat ke sida ya.
0: Oh aman.
1: Nama kadang kebuat.
2: Nang kebuat.
1: Iya. Kadang kebuat kadang tak ya.
4: Laban lain tau pelabak ko. Tadi bapa kali ko start komputer kami tau.
0: Ya. Mungkin relay.
5: Mana yang relay? Mac tujuh media
1: na. Tengah kuyat yang tawa.
4: Enang kuai.
0: Maka orang ketujuh mimpi gama penuduh doam dia.
1: Tujuh mimpi na.
5: Kepada kita live dia tau.
1: Ama jenak.
5: Kita lagi bekanya.
2: Iya.
1: Nasi gama ko kenyak tadi na. Nanti gama ke bukai. Lelak labannya.
2: Enang kuai. Tiap dua orang ngap ni lah. Pada me dem na.
4: Ya, mereka ko.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
1: Nan, mungkin nak ikhaya yang ngai.
4: Nan, nunda dempo ga?
0: Nunda dempo ga Ben?
4: Nunda dempo.
1: Nada nama tak
4: dempo.
1: Nada nama tak. Bunyi ko siapa kemari bro Wat Rock. Kungi gak penyilap ya nadai medak penyilap nadai ningga penyilap.
5: Ya, bukan nunda ikhaya yang ngai, nunda Wat
0: Rock.
1: Agi ka nama to ko jako ka beranau ya kemari lama udah namda ya.
2: Oh.
1: 2000 berapa coba pentas Christmas.
0: Ngawat rock.
1: Ngawat rock. Ya.
0: Tapi lah kebetulan main band bisa dan mendai lah. Betul.
1: Oh, main main
0: by SS ya. Final dah.
2: Okey ya jauh. Anglawa betul hari
0: siapa lagi kan ada Yuri dah. Mar.
2: Amar, beri komen lah Mar.
5: Betul, ini band udah merekomen, ya.
0: Okey lah, hau.
2: Hau.
5: Nasi dia juri tadi.
2: Nyawa ya tadi, yo. Ba bos ke terubah gaul kedua tadi cun amat. Dang udah ke ngami go chorus tadi lah. Ulangan chorus tadi dekat badia ya bisi ke tendur mimiat denau. Tang mana lah laban nunda ke balas ke dah menyuh bala ke belagu basike tu ari sida yang mata sida ya keterubahan anjin tu ke sida nyusuah yang bisi perubahan ba ari segi teknik sida belagu dah mana lah
1: ya
2: bakal denal tu ari suba ninga ba telefon data ba konti nyu tau dikumbai sebagai artis lah pemerintah kita dah basike. Bisi cara yang bu, bisi berito yang bu, bukai berito kini gagal lah.
0: Oh, non boden ya, nama kebuatan doa kau kena kau MA, enggak bisa tengkelan air liu.
1: Kenapa? Nyeliah ke Flora kah?
0: Nyeliah ke Jerebo kau ya.
4: Amai,
1: amai.
6: Tadi non mata Jerebo kurang sebenarnya tadi balat Jerebo keluar tadi keluar.
0: Nyoba lagi tadi. Oh, tajanya mako kesuhari bintulunya.
6: Kesuhari bintulu.
2: Iya.
0: Soalnya sudah
3: belum. Bintulu aja.
0: Kemarin hujan banget. Kita ditahu tanya bisa ke atau sige kesuh hari sida flow di Bintulu dia
3: lagi mako ngesuh ke balat ge aneh ra
1: lepa
2: tiga kali flow ngesuh ke nyawa ida tapi kucing jaga bu sana sendiri
1: ngesuh ke nyawa
3: mansa sida sibo dulu ne mar lalu pemula nya.
2: Okey, terima kasih Daniel.
1: Sama-sama.
0: Temu baru kita ya.
2: Ya.
0: Okey.
2: Manyuh kaban.
3: Bintulu ke tu?
2: Bintulu dah standby flow.
3: Manyuh kaban nama nang ira kaban wan ko tu.
2: Okey, manyuh kaban.
3: Ya penting ko bisi.
2: Ya, komen sana tang raga pau. Basi bu bisi ke pau jual RM10 4 itik ko sira ya.
3: Nama ami cita pau dia lagi.
2: Okey. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okey, Bintulu. Au mane kamera ya dulu sabar. Okey.
1: Ni tu sabar.
3: Tok kamera non. Selamat hari.
7: Selamat hari.
2: Siapa nama tuan?
7: Okey, nama nama samaran aku domnya, dom dominiknya, nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh, Derek.
3: Derek nih.
7: Aku
1: Derek.
0: Derek. Oh, cetak nyalan tu dom kenapa ya?
3: Dom.
2: Dom Derek Allah.
7: Dom dominik dari Limbang.
3: Dom. Oh, dari Limbang tu atau nih?
0: Oh, dari Limbang.
3: Lama udah berbintulu di tu.
7: Kenapa aku dom? Nda ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sikit udah buai batu, dom mari lima.
4: Aku ringa aja, aku ringa aja tau.
2: Okey, lagu nama baik nuan dom.
7: Okey, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okey. Okay. Dah ready? Okey. Duduk mana?
7: Duduk aja.
3: Okey.

0: Okey, ha, niat tadi dom ni.
1: Kau yang kena nama dom baca tak nyalang tau ya?
2: Iya.
1: Kau nama mana? Dominic ya? Ari Limbang tau ya, dom?
2: Awal Ari Limbang.
1: Menua asal.
2: Ya, Mamat ko.
1: Oh.
2: Menua asal ko Limbang.
3: Oh, Derek.
1: Oh, Stamen katanya.
3: Oh, kira dah jadi
2: dom.
3: Dah jadi artis lah. Kira ke Dom Derek lah nama ni.
1: Dom Derek.
3: Tahun kemudian nama lagu tadi Dom Maya Nuan ke narik nyawa nyanyi ke bakal Henry Kalo cara nama lagu. Oh, rindu muda. Udah si style.
1: Sikit selalu berlagu ke gaya Dom tak pedak kau dah.
3: Ya. Yeah.
1: Ya, sikit orang bisa pengerindu berlagu dia ya.
3: Iya. Keterubah enggak sikit ni Dom?
2: Bak konti terubah ya.
3: Sudah tu telefon.
2: Bisa lah telefon. Tapi lain kisah.
0: Iya betul.
3: Iya,
1: ialah so agak kan ni kek ya bertemu dengan no dara kami dia ke Dom.
4: Aku katanya Dom tu dulu sama Dom tu. Orang Limbang dini tu Dom.
2: Aku betul dah nau.
4: Tu dah nan saya ni nak.
2: Aku saya je pandai aku kau.
4: Aku bisa iya. Pandai, pandai. Jangan saya tak lagi. Aku saya. Mabin tulu dia kerja lah.
2: Oh, kan sebelum dah tu kami reko dah nyata sebab itu lo. 7 tahun kami reko.
1: Oh, kena nyebut selamat tengah hari dalam Jakob saya dong.
2: Mencet tak pernah tahu ya dom.
4: Ada lah jauh deh.
0: Ada lah jauh nyebut ya.
2: Moncoy tanpa kadau.
0: Moncoy.
4: Moncoy tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ke flownya. Nah, no flownya.
0: Lagi, mak aku belajar aku ya. Ini
4: rau. Lagi, setelah dia belajar, aku bisa ya.
1: Moncoy. Okay.
0: Terima kasih, Medom.
3: Okay, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
4: Sengau kaku.
3: Di ke Limbangnya, gelibat gawangnya Dom.
4: Okay, kak.
3: Nanti banyak insian gawak baru yang jadi igu enteni. Kita mulai ke pingat sekejap mendiang ke Hukalo. Laban ke baru dah mendak Dom tadi. Dom diri berlagu hari bintulu. Ingat kan tu lagu style lagu apa sama
4: tarik nyawa ya nah
3: awak
4: ya
3: cara ya ngilik ke peguk dah sama ngahu kalau
4: okey ngilik ke peguk
3: nanti aku juri ba pentas ya lagu pentas ya bisi puan beri aku nyala showmanship ya bisi dah
4: ya baru ya lagu tadi duduk nanti ya berdiri mana lagi suara ya
3: ya okey
1: okey kalau ya dah
3: ni sudah sibuk dah datang mar.
5: Oh, nadai sibuk deh.
3: Oh, nadai.
4: Nanti nak MA ke Limbang dulu.
5: Ke Limbang dulu.
3: Limbang tak, Dom?
4: Limbang dulu.
5: Lepas nangis ke Dom, okay. Lekat baru lagi.
3: Kalau ke lain lagi mana, Dom?
4: Okay, kita ke Limbang dulu. Nah. Dah standby, nunggu. Ni, clip pun itu dulu. Ni video.
1: Sekejap. Nama senangnya, Dom. Ini lagi.
4: Senangnya ke selalu ngari ke Limbang, ngari ke Miri pun udah saya kau nunggu. Aku dengar nanti aku putih ke kamera lo.
3: So yang kedua medium.
1: Okay. Gagak bakar rumah kita tempoh pia dom.
4: Lala ade.
1: Aku selalu tanya ya. Danyo ini enya ke dom.
4: Ya.
5: Ini ya.
4: Ini tanya. Itu tempo.
1: Oh yang tempo.
4: Ini Noel.
1: Ini yang pun berlagu dia tau.
4: Noel datang kau ya Noel. Kalau ke school Noel.
1: Kenapa misi? Misi
4: Misi apa misi? Nggak ada yang Limbang nih.
1: Di Limbang masih ada dia tau.
5: Di Limbang lah sih ya.
1: Oh sih gak ngai berlagu gak di tau sebenarnya.
5: Nah tadi ya agi bak sempadahan.
1: Okay, ini ya tau aku sih ngai berlagu gak sebenarnya.
5: Ngelak kurang lagi biar leh.
4: Nah, ya ke iya apa mirinya Ucok ya Sabuang ya.
1: Iya Ucok
4: Limbang.
1: Lama ada.
3: Ini nah, Limbang
1: baru ya. Limbang ini empu Sabuang ya.
3: Siapa nama ini Limbang tu dah?
5: Aku Bergang naman.
3: Oh Bergang.
4: Bergang.
5: Sida ya lebih lagi di kangau kaku sida ya wek lah. Anti wek.
1: Anti wek.
4: Iya tu. ya tu bisnes ya tadi ke kunti itu dengan mai baiso kita. Sempat nyawa buah ko ya.
1: Oh. Bau baiso ba kunti lagi dom.
4: Nak yang ke ke berita dah buah. Oh, dia baik ke buka face kita.
3: Oh. Line internet dom tel kelekatang nyawa ya okey dom. Oh, dengar mak. Okey, lagu nama apa nama perkan?
5: Aku kemai lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
3: Okey, lagu lamanya Nda Betah Nuan. Okey.
4: Okey.
3: Nak dengar cawa audio ya okey dom sebenarnya video mesti kalau lekat.
1: Nah, nyawa mereka janji je nyawa nak lekat
3: dah. Iya.
4: Okey, jadi awak ke kita terus ngau pengari hari Limbang.

0: Sam.
1: Steady nyawa ini Noel tu. Yeah. Ba ujung bari-bari supaya ya narik nyawanya kamu nyeti wan orang juga. Ujung aku ya. Steady nah.
2: Steady.
3: Noel bisa belajar bad Noel belagu tu.
4: Noel tu leban dia subuh gimit segi ngau ku jalan-jalan dalam kereta ku mesti masang lagu. Nada lagu buka Mercy Florence Law.
3: Ya
4: semua lagu Florence Law yang mau lah dia tu macam-macam lah lagu tu semua.
3: Hari ini yang magang punya tanya ngajarnya belagu.
4: Segi ya
3: segi bakat yang pola.
5: Bapurnya harganya.
3: Ya. Indah Noe yang pandai belagu ke?
4: Indah ya, pandai lagi indah ya.
3: Oh, asa ngari kemiri lah. Dia pula kemiri.
5: Kemiri ke indah ya.
3: Lepas ini ya, udah belagu di indah ya ke?
4: Entah lah, elak lah aku nanya ya.
1: Iya, tahu baik gede.
5: Kalau lupa, gimana?
2: Kata itu ya. Udah, indah udah. Ini udah nyai lah.
1: Oh, steady nyawa ini Noel. Minat ya. Tadi dom laban mikrofon nyonya makan sidak ter choir ba gerejanya tinggi emai.
2: Agi boleh ane.
1: Nanti
2: jadi ambil ke
1: cucun gaya penduduk mikrofon tadi ngam mama tadi nyonya makan sidak ke choir ba gerejanya.
5: Pergilah hari minggu mun eh.
2: Suara ya agi boleh dah tai deh.
1: Boleh.
5: Kan yang ira mikrofon.
1: Ya. Tak aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung lagu dah ujung tiunya segi bisikan labuh nyawa bunyi urai.
2: Steady. Baru ini Noel lagu.
1: Bedok indah ya.
2: Indah ya Noel dah.
1: Noel dah.
3: Aku tu nganti indah Noel tu lah dom.
1: Iya bapak mirilahnya weh.
2: Terjadi tu. Minta kebenaran dulu lah hari
3: ini Noel tu dulu.
2: Hari ini Noel ke hari apa Noel?
1: Okay. Terima kasih Beregang. Okay, ya.
2: Jadi awak ke Ila. Temu warung eh.
1: Okay. Gagai nuan tu flow di Bintulu agi bisi siko nadai bedau.
5: Bedau agi on the way ko ya.
1: On the way.
5: Kedua lagi kini.
1: Okay, ya. Di Sriaman.
6: Kol dua ko ya bos.
1: Agi berantau jalan eh.
7: Yeah. Tapi ya, lagi tahu telefon dengan guys sibuk ke?
6: Muka telefon.
7: Muka harus telefon kita yang katnya bisik kena oleh ratai deh.
1: Betul.
7: Kusul 84353224. Kusul 84353224. Nenemunya majak ke beluak ratai ke?
1: Galau ke Siti terowongnya, Mar. Siti udah gak tutup. Nenek jalan mansalah.
7: Iya, ukai teruangnya, nu tu baru atau
1: baru kuang nih. Nunda aku jago ni yang ini, kita temu ujak ngok kayu ngapa pemberi hati bay batu.
7: Iya, bisa batu tanya nyamai ke nyamai.
5: Pedak markas, kau ujak ngok kayu, pedak
7: dia. Baik, kau tengi hidup.
1: Jago sedang yang ini kelihatan.

0: Kawan saya bisa dia bisa kena lepak dia.
1: Okay.
2: Betul, pukul lama.
1: Okay.
0: Telefon meh.
1: Oh, di Kuching tak pegang telefon 082-258-634 nya ya.
3: Oh, telefon di Suriaman 083-325-436 083-325-436. Nak nanyi ke sebuah kini.
0: Bisa tak baru telefon ngoji nyawat dulu. Hello, siapa baru telefon? Nyawa putus kata. Nang awak 084.
1: Nyawa dah kucing dulu out sekejap. Kalau kaya benung berapi itu. Okay, mana? Hello. Hello. Oh, nanti tu terang tu tuan. Nyak ya. Hello, siapa tak?
4: Hello.
1: Ya, siapa tak? Hai. Ya, nada itu terang. Uji baru 258-634. Nombor telefon kita di Konti YFM. Ya, ya.
0: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Ini arus telefon kita tadi. Udah tadi. Dan mau nyangkanya bisik di luar din kita nak kena mau gaya hari di luar din dah. Tapi bakal kemarin nyit hujan. Nak lama je. Kira-kira sekali berempas hujan lemai kemarin dah.
1: Tiba kucing kau sebarahan nama ya hujan dah lama muak ke lemahnya kau ngangin sekali.
0: Ya.
1: Ia malu buat kita ikan benun driba dah.
0: Au, amatnya nyokal ateh driba saya.
1: Oh, nasib kami nada penyakitnya okey lah.
0: Nah.
5: Dan driba berjalan ke mayu kayu kayu babungai kayu kena ramba tisi jalannya dia.
1: Iya.
5: Aku amat kak fobia ga bisa ga kesubah dah ninggal uri ba miri di tau dah.
1: Ya.
5: Ya. Nak jauh dari puja tujuannya dia.
1: Ba kucing pun bisa ga pun kayak tumbang ke ninggang kereta.
5: Ninggang kereta dia.
1: Nak aku. Okay, nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang utai tu nyadi baru sida ke nyarau dan kayunya. Pelamba aku kayu-kayu ku dah tuainya. Dia tu tau mah start di nyarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
5: Oh ya kada tuainan tu ku age urang.
1: Betul. Palapa tuang nyu tegui-gui ni. Nya dapat.
0: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tau bakanya. Mai jalan besar menuju pulai ke rumahnya. Sigi bisa pun kayo magang. Okey, tu bisa ME nguji.
1: Ya.
0: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah tahu udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya
1: ya putus.
0: Nah, okay. Mau nyep sempat mah bakal nak ya uli aku ya deh nyenangi ke baru.
1: Okey, di Kuching uji baru 082-258-634.
0: Ya, ya. Uji nyawat tau eme. Hello, siapa baru telefon? Hello, cerita kenyalang.
5: Dari Flora deh.
0: Nah, nama nama.
5: Gagah tu yang mudah lainnya nama juara. Tucum mana?
2: Ada kaitannya.
5: Tucum mana ya pada aku?
2: Oh, nih, tucum kau buka ya, kau tucum agak mahar.
3: Tucum kau buka, bos.
0: Mana pelong? Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan aku bisa ke kena pecik basah mimik tau baju tu nak dai nyurangkai ke angkanya sikit di kakak orang ngambil ke jampar rangkai
5: ya. Dini orang ambil air kena orang mancetnya mah
0: kebenarnya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya dibeli sida ya airnya lalu airnya diisi sida malam sida ngisi airnya air ke dibelinya okay tersari dua tau sida ngisi bisa seminggu dua tau sida ya nah, udah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kok kita ya deh kelimpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi cukup rame
5: kira bersih mah
0: air bersih apa yang megat nah ya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala aneh ini ake inya datai ke tadi rame seraya ke pemisi ini udah berengkeh sari tau dah.
5: Mereka menang solo my boyfriend girlfriend mau.
0: Nadai ke aku medak tadi Flora nadai.
5: Nadai
0: Nadai.
5: Kira ada tuan keluarga murah si ibu dia. Nadai punya darah ke murah si ibu dia.
0: Iya orang boyfriend girlfriend tu. Nah baik ke ya. Iya aku medak ke dayanya kena tumo. Nyata ada berzumba dulu. Nyata pukul berapa. Pukul 7 sikit dah berengkah 6:30 sudah berengkah Zumba dulu lah tadi.
5: Nada nari hati, orang kemudian darah.
1: Maya bercinta nyala.

0: Kita basah bersama ni yo.
1: Bukannya bunyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisang yang cuba menemu mata lagunya lah.
2: Lagu tema ya semua.
1: Lagu tema semua. Kalau apa baru telefon. Hello.
2: Kita mau ibit.
1: Kebuat-buat tu. Sambut ia memunyi begitunya. Ya udah.
3: Dia aku promo nombor telefon aku tahu.
0: Okay. Biar dia.
3: 085-427-053 atau nombor baru tu 085-427-053 atau lihat kita dia ni muka berpesan kan neban lagu peminta pergilah ni yo
0: 427 nama yo
3: 427-053 nyala dah bisa yo
0: 053 okey
3: okey aku nyawa tau siapa nak ke dari ke ni ko ya ampun lagi halo wifi miri oh sama mega penyakit ane ho
0: iya
3: nah 085-427-053 dan macam pula aku tu hati ikhlas nulung malah nulung kita serumah dan ni
0: aku terima jakunya yo amat ku bantuan waya telefon belakang kena kena bunyi
3: ya lama ya udah bisa pengarai di yonte nanti pengarai ya,
0: aku sakti ya
3: bunyinya
0: ya. Oh, ini pucat mua ya
4: nak bunyi
3: Nemu mereka balik mal, nemu mereka balik.
2: Bukan mal, bisa telefon ke diri deh.
0: Okay.
2: Miri, kuku.
0: Kucing yang
3: muda bisa wakil. Nama Ira.
0: Oh, 082-28-634 bandar yang kucing tak telefon dia tu nih awak kita tu lagi panjai. Hanya ya.
3: Bisa nih yo, aku bisa yo.
0: Okay, sabar dulu.
3: Aku nyawa dulu. Okay, putus. Hello, wife Miri. Nah, nemu lagi kau beli yang kata. Nalai dano.
2: Telefon kejai.
3: Kejai kan, mindes mana ya?
1: Tahu nguji baru gak kesibuk 084-353-224 teman sa belah luarnya. Tahu tama gak? Minta kak dulu bala sida ke nyaga depannya deh. Nah dah itu pelapa kung nyu berampiat penyakit dari Mira ini flo.
2: Aneh rampiat sida ya mahar nama ya penyakitnya.
1: Oh, penyakit berampir.
2: Ya, munyi ya.
1: Oh. Oh, kita tahu telefon, tahu ke data time eh. Nanti bisa mansa video.
0: Okay. Bisa kapan kita tu telefon ke nyadi dengan 633 oh, lah banyak kena aku ngidup ke karaoke kita YouTube. Tukar dengan 634 oh, cak. Kapan kita kena telefon dia tu. Mungkin sini dengar.
3: Mama ada rakap lagu hari merdeka tahun dah. Semaya kita tak ada mama lagu lagu namaan tak ada.
0: Lagu
3: Wasanu Pulau.
1: Tajak pada 2026. Engkanya kau datai sudah lagi. Engkanya ngakuan gak nyawa terbenuang sumbat
3: ngakuan
1: tak ada. 1, 2, 3 Aku nak suah kita belagu mengicak korang datai meh nak kasih yang tak kau udah ke sumbat
3: naik buah kena music tau meh
1: ni buah 1, 2, 3 wawasan 20 ngajak lirik ingat ku mana magenya tahun 2000 berapa
3: baru ke tempat biar itu tak tahu
1: au tahu telepon kita au baru telefon kita ente nak lagi.
3: Asal kakak macing ni kan yo.
0: Amat. Aku dulu lah. Bisa pendengar kita minta nombor telefon. Aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
1: Okay.
3: Aku udah ingat deh yo.
0: Oh, udah tulis aku yo.
3: Oh,
1: kami laban. Udah ingat deh di Sibu tu eme.
0: Oh, tulis aku magang.
1: Oh.
0: Semuanya janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku me. Anang kena nombor telefon.
1: Dan nang ngelaban penemu nama tau rundi orang ini oh ingat kau
3: kan ke dia ayo tanya dia bak crawler dia ada
0: iya
3: ngambil orang nemu kat telefon
2: lagi nomor
3: lain telefon kita mah 085-423-05 427-03
1: jam 4
2: ya, tadi nyebut salah
3: bukan 423 hanya nombor lamanya pelawa lagi dalam hati dia ada
0: iya
3: 085-427-053 aja apa teh kelama kingan ma flon dan pedak teh kebaru bisa ini ingat kelama ni
0: oh ni kan jadi
2: kita ke laki kan nak tahu medak teh kebaru
3: kau enggak bisa bisa pengalaman nama tapi saya udah tebun sa hati mun saya
2: Ya, tahu bisa. Ya, kan
3: harap kita kau kem, okay, harap kau kem. Halo.
1: Oh. Nama.
3: Nama penyakit tau.
1: Nentu leh pelian gaya.
3: Ya, mana lagu mana kau kau sida.
1: Mana? Bagi kita bisa ke. Bisa semangat petrotik.
3: Apa nama itu? Riz Ross. Merekomen tau deh.
0: Udah tampi aku dia nombor telefon kita ni. Okey. Yeah. Tahu guji baru. Mm-hmm. Berapi baru nombor telefon Pak Kucing tang yang kena 633. Okey, tuan, nanti tuan telefon, telefon pulang ngegai 28634 tau. Ngai jadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita. Mm-hmm. Nya ya.
1: Tahu. Oh.
4: Telepon Syaman megas tahu di kena 0833254436 0833254436 nak patut getuk Tegal sebuah dengan nyadi kada kena telepon kada
0: engkanya nak pada button telepon je Ben. Nya ya kapan kita dah ngalih ngagan 634 aku nguji berandau dulu sekejap. Okey, hello.
5: Hello.
0: Oi, siapa tu?
5: Hari kucing tu kita semerahan tu.
0: Oh, Rida ya.
5: Rida. Okey.
0: Okey, nama berita Rida.
5: Halo.
0: Oi, terang didengar Rida.
5: Halo.
0: Oi, Rida.
5: Sidengar?
0: Dengar tu tuan, terang.
5: Nada dengar telefon ko tu.
0: Apo? Nguji baru ke lagi au? 28634 au.
5: Ha.
0: Au, nguji baru Rida.
1: Nyawa di terang. Benar siap betul bisa si ko tu datainya. Halo datai. Kita benar di gegar.
3: Halo ku yang ke simpang ke ane mah.
1: Halo ku yang ke simpang ke tau.
3: Bidia.
1: Bidia. Tenang awak kita berandau dulu leban ngenya dia ge ngatur tanya dulu sekejap.
3: Siapa berdau
0: artinya kucing
3: berdau. Kucing seraman ya benar bisa wakil.
0: Oh, tu dari Rida tadi. Nyawa di dengar kita ya nak dengar nyawa
3: terang nyawa Rida.
0: Terang.
3: Ni enggak babai tu. Ya selalu kau dengar yang main lagu tu tinya deh yo.
0: Lagu Ricky. Bungai
3: Pinangnya dah. Dia limbang kia mai yo lapan. Lama nak ada belagu ni yo. Dah ni ke pangkat ngai belagu deh tu.
0: Ya udah tukar jabatan ngai belagu ni. Okey, Suraya nanti. Nanti dengar ya saya semua pandai dengar. Nguji peranda baru enggak ke Rida lagi nanti kita bak tali alau tu nah. Okey. Hello.
5: Hello.
0: Hello. Siapa tu, Wai?
5: Hello. Igat, tak?
0: Igat, hari ni Igat.
5: Hari Bintangor.
0: Bintangor, rekan kau kita berlagu catat kenyalang Igat.
5: Ya.
0: Okey. Ngari ke...
5: Bintolo, dia.
0: Ngari ke Bintolo. Bintolo dah bisa, Igat. Seraman, kucing yang pedang.
3: Kucing yang seraman, jangan pilih.
2: Seraman,
0: Seraman. Seraman, lagu nama Igat.
5: Anugerah Petara.
0: Anugerah Petara, lagu hari Ngalai. Ingat
3: tu deh. Interest Ngalai.
0: Okay. Okay.
3: Bintulo ni bahari kini kan.
2: Oh. Oh, kami bisa.
0: Oh, beranda dulu.
2: Terima kasih pada Kang Ari.
3: Anugerah Petara. Nanti gawat.
4: Halo, Gat. Gat.
3: Oh, biar meh limpang menolong catak nyalang kita tada.
0: Okay, standby, Gat.
5: Okey.
0: Okey, anu gue lagi iklan.
3: Lagi iklan ni.
0: Lagi iklan lagi kejual lo peduang lah. Tahu iklan nama atau ke? Oh, iklan orang nak gari tanya atau outdoor sukan tu. Nyak ya, Indonesia Galai, Batisi Pantai, dah standby. Okey, Gad, ready 1, 2, 3.

0: Okay, kasi sayaw. Lang, sayaw man.
1: Hmm. Sikit lagi, sikit. Oh,
0: mimit lagi.
1: Mimit dah. Mimit dah.
0: Baru okay. Mangsa mu menua suatuang dia. Ini kan dah tebak flyover temu dua dia.
2: Tapi tahu ke reserve dulu kan yo. Okay, gak udah dah temu katanya ni yo.
0: Iya.
2: Yeah. Oh. Ni nama kata nada orang lain apa yang?
1: Apa?
2: Nada sanggup gak bina? Oh, dengan nyata ikan dina sanggup nyata kok ngau.
3: Betau ke tau na?
0: Okey, kira ke undi
2: ke panjai ke jam tak na ngau.
0: Undi rosak banyak na.
2: Undi rosak
1: banyak. Undi rosak.
0: Tahu nguji baru ikan kan jauh jauh nanggol ba Arius tadi. Yeah. Dah steady, saya main.
2: Nage mar, udah na, udah sedia. Iya.
0: Udah mar.
3: Udah tadi ngasuh yang ambil ya nama tuan sepuh dulu baru datai lek narik sepuh ya dulu. Tau ya ngambil mada ke dia rempuh dia mang.
1: Hai mang, siapa nama dia?
2: Kira ke dia nama yang
3: hai. Iya.
1: Siapa nama?
4: Herita.
3: Herita.
1: Herita.
2: Siapa yang menjual? Oh, agak sekolah cuti. Pem berapa dia tam, Mel?
4: Tiga.
2: Pem tiga. Di ni sekolah?
4: SMK Elizabeth.
2: Oh, SMK Elizabeth. Siapa nganjuan tadi? Apain, Dai?
4: Okay.
2: Ya. Okay.
3: Okay, ya nganjuan.
2: Sige mentas balaki ngini. Dia udah nganjuan.
3: Mentas.
2: Kenis biar herita ta?
3: Okay, okay ngini.
2: H-E-R-I-T-H-A ka?
4: H-A-R-R-T-A.
3: Yeah.
2: Oh,
1: double R, double T, A.
2: Yeah. Oh, how to?
3: Oh, no way, na mo.
2: Hey, macam mana?
1: Kesal, dema, kesal.
3: Sabar jam lagi. Sige,
2: orang sibuk dia mpo. Sige, sige.
3: Kalau yang ngau kita cerita kenyalan suba, nama?
0: Iya, ingat semua ya.
3: Kalau yang ngau si puri orang lain dia belagu ke tau? Lagi nganti ya belagu dulu baru.
2: Nama lagu apa?
4: Simpe nak bertampung.
2: No, simpe nak
0: bertampung.
3: Aku minta ampun kamera tu nyulap buah hari palau tanya tau. Kuai aku melekat ke dulu lagi aku tanya.
0: Malam mai gelombang masih bu nih.
3: Yang tengah gelombang.
0: Nyulinggar perahu.
2: Pegawai dia. Tadi
3: dah main naik. Okay, kita tanya meh ngelak ke Herika mai lagu hari. Ari Veronica Natasha. Simpan tak bertampung. Cuma meh.

0: ampun eh. Lapan tu itu ni nama ukung. Ai nama ya nya agak ya. Kamera kita itu tentang audio ya kun mu terang.
1: Nyawa apa tadi?
0: Ya. Agak uleh jauh ke.
1: Boleh umur ge bia.
0: Umur ge bia.
2: Pom berapa tadi mang?
0: Pom tiga.
2: Luas.
0: Baru 15 tahun.
3: 15 tahun.
4: Nama subjek di kerindu non?
0: Sejarah. Ingat ke sejarah lama betul.
2: Ya. Okay. Mang kita bersekolah SMK SNE dia bisa ngambil pelajaran bahasa Iban.
5: Mandai
2: nah. Okay. Tajak penpia mana? Leka Jakob disebut mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Dan nanti bisa kamu rekomen nanti kamu rekomen ya arah kumpul lah hari tanah terang tadi tang ya bisa kada bulat kemimpi ya terang tang kun mun laban ti kita nyu majak ke belagu ya nyu kita kan itih tiun ya nyu nyadi na segala sebut katanya. Okay.
4: Contoh ya bekeni ko mere bulat dah.
0: Nama.
4: Uji, beri demo dia, mana ngambil heritage.
2: Nanti di mesti
6: demo.
2: Kami mesti demo nanti.
4: Tiap saya ada.
1: Kita ikam demo ni yang
0: hari. Kabel belakang demo tu lagi.
4: Ngambil yang niket kalau dah elah mana
0: game. Lepas aku ngasai ke kumpul. Nanti kita nyoda majap lagu lagi. Nyo share muni, nyo kabisai pakai muni orang putih mimian ujoi. Pakai nanti segala main pemain.
4: Demo mana
0: dengan kita iban maka ente di nyebut
6: nanya metek mak bunyi nah.
0: Tang mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuk
2: nya kita.
0: Udah cukup mana gan biar kita agi biar ya uliah bejakok iban kau terang nah
1: betul.
2: Betul.
1: Okey, tania harita belajar sama mai.
4: Tang napa sate tinya di ibu dengan ngai mere tau ngai mere di mone yo.
0: Belakang tutup tu ayam mai tu lagi tu ayam tu dan flow kami tiga
1: banjai awak yeah. Lagi yo under
4: rangka
0: bukan rangka
4: kami kau rangka ngah berpakaian ya nemu
1: cara ya
0: nemu ke sedap ya harikat apa yang pemua aku nyak aku mana ke yo tang hari 100% ente aku dia sum repuin ukai becipiang tu no ukai tegai resipo.
1: Okay, nama ada yuti lagunya nunda ku jaku marinya bulat bunyi nyawa dah. Ya pada kita batibinya bulat pada aku flow maka pau.
6: Nya bola lainnya.
0: Guys.
2: Okay, terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasu.
6: Bulat ati ko ningai nyamar. Bulat ati ko medaenya.
1: Bunyi lagu Swelin saya ko nai. Bulat ati ko.
6: Ningai nama-nama bulat ati ko ko ya nya.
4: Lalu boleh aman ya. Tim sini yo.
0: Lain
4: lo. Atau di atau dengan skala
0: ya. Sudah pengajar Iban pun sige nyawa bulatnya
6: bro. Betul.
1: Iya.
6: Yeah.
1: Oh, setuju ke flow.
6: Iya.
1: Orang tua kelia. Orang tua kelia madah ke bulu lintan ke ya.
2: Kerana malam mati ko.
6: Lintan kejainya.
1: Okay.
6: Bubulu.
1: Nyimak.
6: Nah, bisa. Hello. Bisa ada bintulu to. Bisa bintulu to ada data me.
1: Iya, orang telipu oh, lama okay, mengerti. Hello.
6: Okay, enggak.
1: Hello, Rida.
2: Oh, Rida tadi.
6: Rida ga.
1: Hello.
7: Hello.
1: Oh, siapa tu Igat tadi tak?
7: Igat tadi.
1: Oh, saya nak nyawa putus tadi Igat.
4: Lagu baru mi Igat.
1: Oh, ngapil baru lagu sebaka.
4: Mayu bala peminat tadi.
1: Okey.
2: Lagu tadi ke?
1: Garam ke lain ada menawa tadi Igat aku ngigak lagu tadi nah nya ya.
4: Dan nyawa.
2: Dia mengajar jantung tu Igat.
1: Oh.
4: Nama lagu Igat tadi.
1: Anugerah Petara.
2: Anugerah Petara.
1: Umbah gitu ya.
2: Lagi betul beri mereka tetapi lagi kusuk.
1: Nama gitu lihatnya dom.
4: Ex temenggong tanya ada. Ex temenggong tanya Western atau minat lagu Anugerah Petaraan sebenarnya.
1: Iya, lagu punya Dina tu yo.
4: Iya, mak yo.
1: Okay, nyai ya Igat, stand by out.

0: Terima kasih kat
1: hari ni kata tadi
0: bintang orang.
1: Oh, nama Iben bisa orang ngari kena deh Iben.
2: Nada, nanya dia bos.
1: Nanya dia Iben. Kau mengkadoai iu kau berundang tadi.
0: Iya. Oh, terima kasih kat awak.
1: Ngari katanya Mega tau.
0: Oh, siaman.
1: Ngarik siaman.
0: Okey, apa segala lagu tadi mujur darahnya darah tebak RTM siaman dia tadi. Oh, tadi nak kak setuang dia ni.
1: Yelah, tahu kan uji kesibuk lah Igat.
0: Tahu ah.
1: Okay, Sri Aman kan lebih kurang apa nyawa pelabak.
0: Ya,
2: lebih kurang.
0: Steady nyawa Igat dah. Nyaya kucing berdau ni.
1: Oh, nah, jam berdau ni yo.
0: Ya, bala manyua.
2: Kucing mah berdau.
0: Kita dekat ngari ke kucing tau tali alau 258634 nyaya. Nanti ke data ba. Ponti di pasar itu kira kuliah lah limpang.
2: Nama
0: tak tanya rekan.
3: Bintu lo tu dah ready tau. Oh. Bintu lo dah bisa.
0: Oh, dah bisa ya.
2: Ana membunyinya.
3: Ana mana?
1: Oh, ringan ya. Lepas ini ingat ya. Nyinyua telefon.
3: Nadai. Nadai. Mikrofon ku lah kini bunyi. Nama
4: sedap.
1: Ngau catak nyala.
5: Au terubah.
3: Terubah ya. Ka ngari ke siapa?
5: Ngari Bintulo.
3: Ya, ngari ke Bintulo. Enggak ya MP ku ya. Si Gary tadi emang ada munyinya.
1: Upload dan mesan dulu tadi. Ane ngari ke udah bukai ku ya Willy.
3: Nah, dai kan?
5: Tadai. Nah.
0: Udah digetil ya Willy.
1: Udah getil ya.
3: Oke.
0: Lagu nama hari ini Willy, hari Bintulo po.
5: Asal ku orang seratu,
0: seratu.
5: Tapi aku bini suai ni ahli.
3: Lawak di pintu lu dia tanah.
5: Lawak bahasa Melayu dia.
0: Lagu nama bainuan seratu tu sah belakang nguai. Belakang nguai.
3: Nak tu sah yang nguai.
5: Sepana kena lagu.
0: Pada ada yang kena taik ke sepana yang kena lagu.
2: Kasih Willy.
4: Tak
2: ada sedap. Willy.
1: Ingka simpan seratu alah sah top ya.
5: Ya, segi asal seratu Rian.
0: Asal seratu.
1: Okeylah.
2: Di ni berapa seratu?
3: Berdiri boleh kan?
5: Baru buat ni buang kabuang.
2: Oh, orang kabuang. Yo. Okey, teruskan.
3: Okey, dah ready lah.

0: Iya, sama-sama, Willy. Oke.
1: Okay. Nah, terima kasih, Willy.
2: Iya, sebab nak kenal lagu nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, mana hari ini rei tempat biar rei tahu ini ya.
2: Iya.
3: Thank you.
2: Terbahyang kau kita sike. Terima kasih, Willy. Boleh dipanggil ya, konti nih.
0: Awak. Oke.
2: Nama hal oke, Flora.
0: Oke, punya. Nama kami kita ada pengari.
1: Willy dah delok ya, tak ada yang ngari kau ramu kain.
2: Ya. Oh, Pia dah ketil, Pia dah sifat kaki berbeda.
0: Oh, kelalu tahu tanya kita
1: tahu ya. Tahu ke nguji nanya Willy ba ke penudi tahu mengapa bisa kau berubah hati kan dia?
2: Oh,
1: bisa saya kan ubah tanya nana Willy.
2: Nada
1: kang ngari ke kucing kene
2: lagi entah apa
3: minggu kemarin nada bintulu orang.
2: Okey, abah kucing dah berbunyi baru bisi api. Klik kita nguji dulu awak sekejap. Okey, hello. Oh, putus.
1: Putus ya.
2: Dah hello. Nguji baru 2586 34 lagi bisi 28 minit lagi sempat.
4: Ya. Saya Aman Mega lagi nyedia ke arus telefon 083-325-436
2: Ya, agak-agak ucap kita ke bempu telefon 5122-nya. Anda kena 633 pulai ke atas. Baru boleh diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
5: Hello, DJ.
2: Oi, siapa tu, Oi?
5: Ibai.
2: Siapa nama?
5: Ribai.
2: Oh, Ribai. Ini Ribai.
5: Batu tiga
2: di Kuching.
5: Oh.
2: Okey, baru mah tu berapa langgawa?
5: Nada gawa.
2: Okey, lagu nama kebaik sari tu Ribai.
5: Ricky.
2: Lagu mimpi.
5: Ricky Hussein.
2: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya. Oh.
1: Baru kan nulis nama
2: tu. Oh,
4: no, mereka kau kini
1: kita sudah ibai tahu ke mana kerja sehari tahu ni yo.
2: Ya.
6: Jumingau
1: tahu. Jumingau kita.
2: Mari dah jauh.
6: Ya, gap tampu hari satu.
1: Hari merdeka gega.
2: Betul. Nguji baru gari bai. Ucap kita 5122 tu. Pulai gak gak telefon atas awak nak 633.
1: Ucapnya.
2: 634 tahu. Baru dia diangkat.
6: Tahu ke si Bu pantau ke telepon ni nemu ni MA ni tahu lihat gale ke 084353224.
1: Tahu di miri 0854270053. Sige nolong dia amat yo.
2: Ah nyaya dah boleh ke atas baru. Okey. Nguji baru. Hello.
7: Hello.
2: Oi, siapa tu oi?
7: Hello. Sama tengari semua. Oh, Aika tu. Aika Rijuhu.
2: Siapa nama tadi?
7: Michael.
2: Oh, Michael. Oh, Michael. Kalau telefon oh, kelia. Okey.
7: Oh, kalau telefon bulan 7 hari ini.
2: Hari Johor ni.
7: Ya, asal ku hari Miri.
2: Asal hari Miri. Okey.
7: Ya.
2: Muji mai lagu nama tu Michael.
7: Kan ingat lagu tanya Louis Bennett Putus Tunang ni sek.
2: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita
1: putus
2: dulu.
1: Putus Tunang. Betul saya lah ceritanya nak. Ha? Mana hari kita Johor dia?
7: Mana ha panas mai itu.
1: Oh, bisa sebuan
7: ya. Ya, habis nak untuk balat ke? Tapi bisa.
1: Nada pulai ke Sarawak?
7: Bulan 11 lah bisa. Pulai lah bisa. Nikah ke Kuantan.
1: Kemiri. Cuan ni kau.
7: Bulan 11 lah bisa. Pulai lah. Bila nikah
1: ke? Nikah bulan ke Danji ke? Kau?
7: Oh, tak ya. Tak bulan ya. Nanti janji. Berapa
1: minggu ke berapa nanti bisa pulai lah?
7: Tiket ke beli seringnya minggu ke terubah ya? Minggu ke terubah bulan sebulan
1: Bulan sebulan
7: sudah kumpulnya. Nak bulan kejanji nanti sudah
1: kumpul. Ya betul.
2: Okey.
1: Aku mendak gama
2: Nguji ninga terdolo Haikal. Nggak kena bisik nyawa lagi ni sekejap pak. Lagu hari.
7: Okey.
1: Putus tunang tak ada apa?
7: Putus tunang. Lu sebenarnya.
2: Bisik vokal tau. Bisik karaoke kah? YouTube eh bisik?
7: Bisa je digigak dari gambar yang katanya gambar bisa emoji kenyabaknya.
2: Emoji nyabak ni.
4: Dia dengar emoji kenyabak.
2: Oh, nyak ya. Bisa. Kartun kenyabak je.
7: Oh, ya betul-betul.
2: Aku dengar dulu sekejap.
7: Okey, boleh.
1: Dia mesti kau percaya ke?
2: Oh. Oh, ya Abang Mamai. Tulu lihat dia.
1: lagu mana ka?
7: Okey.
1: Putus tu nih antara. Nih angkat tu satu naik ka?
2: Ya.
7: Oh, nanti cerita dalam lagu aja. Nanti saya sanggup tahu betul.
1: Ya.
2: Terima kasih Flora. Jema nyuah baku cium nama kasih nama lama. Ya, nyuah
1: nama katu satu.
8: Nanti ngah ya.
2: Okey.
0: Nanti ngah kau tahu.
2: Haikal, Ari Johor kena telefon ngari ka kucing putus tu nama.

0: thank you.
1: Terima kasih kau.
2: Ya, tempat jari orang mereka.
1: Kalau lagi dua dengar komen ba radio ke awak, Haikal, terima kasih ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Bye-bye. Ya, jauh nyawa Haikal tu merakak Tasik Cina Selatan Setegal Pengirindu ya, melagu Putus Tunang.
2: Ya, hmm. Orang mirip pun nak sabar dengan teka dan ikat ke studio tu ya.
1: Ya. Okay. Steadilah nyawa ya, engkau nak boleh ya, nguji nitiah ke lagunya tang tempo cun. Apalah bagus sikit lagu ke sikit dikerinduk ke ya lah.
3: Tau, bisa tanya penghayatan ni dia ni, M.A.
1: Bisa. Kini nak saya putus tunang ni, Flo?
4: Lempai kalak. Lempai kalak bertunang. Tau. Lalu nanya aku tak keputus. Ni kan jadi bekerja.
2: Putus pengerinduk kalak ni, Flo?
3: Lalu negatif ni, Flo?
1: Putus
4: tegar lelaki
1: putus pengerinduk dia, Flo. Kena saya, Flo.
2: Kira kalaknya tegar lelaki sama dia.
1: Ya, kalak.
4: Pedih semua saya kena dia. Pedih
2: sama. Ini
4: mar.
2: Pedih hati kalau semua lelaki.
3: Ini kayak putusnya.
2: Oh. Dengar lagu lagu urai dia lagu semua lelaki jahit kan ni.
1: Ya. Enggak jadi di sengkaum ke sekali ni.
4: Kita empat jahit mageng.
5: Apo.
2: Boleh salam dia hari itu
5: ya. Ini sengkaum ke ya.
3: Bahannya ngepun.
2: Udah doang. Ada bunyi hari tadi sengkaum.
3: Macam ada seminggu
5: ya. Kamu itu ibian. Ada bunyi. Ini sengkaum ke ya.
4: Dia kena bunyinya ke pamage.
3: Belakang
5: ngepun. Baru kasih. Lemot lipun orang laki. Tadi.
2: Oh. Bunyi koi. Menyekar ni ini segudo. Nanda jako selekas. Jako.
3: Ini boleh nama ini segudo.
4: Penekak yang agak nama ini.
1: Kai. Orang tua kena nanti ya berandau CD dah. Manyuh kena jako.
2: Nanda jako selekas kau ya.
1: Jako kelawang.
2: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nanda Gibi. Nanda itu berumban ayo sama 34 hari kucing live baru ya berumban.
2: Oh pia.
1: Oh 250 hasil padam.
2: Kami tukar tutup aja.
1: Anak gue, minggunya kemarin laban laban menyo pembekit kita sebelum kita sempat masang ke juara bulan nanah kita ingat dulu.
2: Saya yang sari tau yo.
1: Laban minggunya kemarin menyo.
2: Sabar kat tutup.
1: Ningga ya yo. Oh, belum melihat kaki ya dengan bapa rumah dia.
2: Oh, ngarap dia menggawa tengah hari gila.
4: Pukul 2 tutup gila.
3: Anati.
1: Okey. Kita buat dengar ke pemutus juara bulanan Julai 2026.
6: Carta
7: Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuh yang kemarin nomor empat, penyanyi kita Alicia ngau lagu Yatinu Anati Aku, udahnya Heslovia ngari ke Limbang, Aik Mata Lelengau Spencer ngari ke Miri, lagu yang midang belalai ngau juara bulan tujuh Petrina, iaitu hari seratu, lagu ya Aik Mata Lelengau. Ada buah projek katum tu yo.
3: Tahu sabarnya batanya ni
2: ya. Saya dari kaki uang.
3: Kini kok maya Rambu 16-19 pe ya.
2: Berapa bulan hari enamnya? Sebetul hari Malaysia nya yo. Nanti sempat nih. Kita kira ke niat hati menyau dekang lumu ke balas tidak ke juara bulanannya. Belagu maya sebetul hari Malaysia nya. Kalau kebisi responsor trupi ni yo.
3: Cuan ni yo. Iga orang kerja juara maga belaban ni yo.
2: Iya.
3: Okay.
2: Nanti sidak ya sebelah Bak Kucing, sebelah Bak Miri, Bak Stesen Kuasan lah. Baik lagi konti ini. Tahu berengkah tali alau guys sidak ya booking dulu.
3: Giga dulu nama dia dan nombor telefon yo. Balas nanti ya kok. 16 Mei hari 3 yo.
2: Hari 3 sebenarnya ada.
3: 18 19 12 ribu bulan. Hari 6.
2: Tahu gak dia terupi kita nyata hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngeronnya ngaya
4: yo. Terupi nemu hidup. Ngai kumpulnya mara. Takut.
5: Ngai ku ngai pun. Kayaknya not bre makai nyantai hidup.
4: Nyantai hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Iya.
2: Kesal tinggal.
3: Lalu timnya terus yo.
2: Oh, si gaya ya.
4: Enggak neng.
2: Okey. 12 minit lagi.

0: amat ya. Udah lebih 2020 atau.
1: Iya.
2: Tidak lagu kena flow, main lagu situ.
3: Nah, flow.
4: Oh, flow. Flow. Flow.
0: Flow. Flow. Flow. Flow.
2: Lagu dunia. Lagu.
0: Ini mau berapa bayar Mar?
4: Lorah. Aku tau manajer tau.
3: Lorah. Lorah.
1: Okay, flow sempat ya flow?
3: Sempat.
0: Ngenyit Mar, tanya nama lagu na.
1: Nada ngenyit sudah Linda lagu apa sampai ngenyit masa tu.
0: Ada. Oh, bukti mana dulu? Sudah Linda.
1: Tambah lagi satu lagu kesidanya.
2: Boleh aja.
1: Boleh flow.
3: Kita lama ada bukan flow dah.
0: Ini boleh Linda, lagu Linda ke?
1: Tahu.
4: Boleh.
3: Okay.
0: Boleh. Ada masalah. Boleh ada Mar. Sedih lah lirik di dia Mar.
4: Ya kau bukan sampai ya. Dengar dia rekuang tau. Nak kasih.
0: Dengar aku. Dengar rekuang. Bukan yang kena rekuang belagu. Kena mulut.
4: Nanti rumah dia kedai vlog. Pernih ada live kita dia tahu. Nanti kena mulut. Kata okay. Jangan mulut jangan kebuat. Nanti saya pansut nyawa.
0: Ya. Bisa kesuah ke pansut mia.
2: Lagu jampa belum.
4: Okey belum.
1: Nama lagu belum.
4: Lagi aku.
0: Lagu.
2: Ketutu GB tengah panggung tu.
4: Sari tahu GB nutu. Nak ngante pergi lah.
0: Okey. Ni ini yang aduh dulu.
3: Aduh dia mai.
0: Okey. Lagu kemayang pengerindu tau Mar. Ready mana?
2: Niko ya.

0: Okay.
1: Today po, papa, kumain ang pangarinaw anak, lo. Kamaya yang pengirin tau dulu pada ke siapa namanya. Baru kamaya ni yo.
2: Inilah kita itu mendekat dalam kesamaran berlama ni yo. Siapa nama ipar barunya?
1: Kamaya yang pengirin tau nya.
0: Iya kan kamaya yang nak mau mas apa?
1: Ngeregau berlama
0: ni lah.
2: Inilah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
1: Di regau ya belama ni yo.
2: Kau kami kak gak berulang gak ipar.
3: Sejak korup putihnya buat privacy ni flo.
0: Oh iya, nak tahu.
4: Bukan semua orang segera ngergau ya ke dalam hatinya ngergau.
2: Oh iya. Aw ngawi ngai ngesok kan mimpu dia jaga.
1: Toto yo.
2: Okay.
1: Kamu tertutup.
2: Amai. Rajas.
3: Ngapai, ngapai, ngapai.
2: Rajas Bukit yang sudah bersedia begak nampung penduduk sudah tu lagi. Kira-kira nuan tu di Limbang dom.
5: Okay, terima kasih Me. Jadi terima kasih kepada pengari bergang tadi di sudah ngari ke Limbang. Jadi anda ingat sudah tu 34 surat nyawa nemban badam. Hari Limbang temuai kita hanya komposer Frankie Man. Orang ke nengkebang lagu lagu kedi baiknya tadi pengariri sibu simpak dah bertampung te udah muju ba semifinal lalu sitik ge lagu ke muju ba final inya lagu terabai. Okey anti me lagi ku tiga lemai tu lagi.
2: Okey. Ngagi nuan tu yo di Miri yo.
1: Terima kasih hang bala peninga selama ujung minggu. Sampai sama belak gerai magang meh. Dia ke empat boleh lakinya. Boleh tahun tau.
2: Ya. Bulan baru bentau meyo.
1: Amat yo. Kemayang dah terang.
2: Nampi ke kemayang yang terang gila. Lah. Nanti jadi senanya aja dah.
5: Nampi ke bersih laki. Bentau bersih laki aja lah.
2: Okey. Ngagain nuan tu flow. Untuk darah bayi.
0: Terima kasih mayong guys semua. Pesan kok ya ke besi bini. Nang ikat baru gak. Memang.
3: Betul.
0: Ini sedang pesan dengan orang ke darah tadi ni. Okey, terima kasih.
3: Pesannya pula.
0: Betul kan Mar? Okey, terima kasih semua. Ya sama hujung minggu.
1: 10 poin.
2: Bekaliah orang atau kau dengar pesannya yo.
0: Atau kejahi.
2: Nggak gitu atau Mar.
3: Kejahi lagi Mar. Yang mana ya?
2: Okey Mar.
0: Nada kemana?
3: Okey, terima kasih yang kita semua pemegang guys semua balap peninga. Terima kasih yang Herita tadi. Udah berpeli yang tadi. Nyumbu puap. Okey, nganjoy kita. Ninga ya luka kita tadi. Ninga kita yang ada benang juga orang berlepuan.
2: Iya.
3: Terima kasih ya. Okay, ni aja.
2: Gagai nuan tu toke mi di seraman ni bin.
4: Hey, toke mi. Yes.
0: Toke mi.
1: Toke mi pengkalan.
4: Selamat jumpa minggu semua. Kita aja ke Baluar Dien. Jaga meh pengurayau. Laban hari kita itu cuma ajak. Kelebih lagi di bagi menua ya ke gaya mengkang dalam sembun ke maja-semaja. Tu harap kita sama belah sampai ke menua kita itu. Ngambil kemeruan ya. Jadi mana bekas lama. Ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dan mujur magang di Pialaika. Selamat jumpa minggu semua. Siawak bukai bertemu baru.
2: Ya, segaya Yahuti kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebuah untuk jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar ke terisik lah. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai.
4: Berilah peluang ke orang.
2: Betul, orang kelamaan nanti. Kena jaya tu penuhan kita ngakak diri awak. Bye-bye, ngakak semua.

0: Segulai Segalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Itu baru kita bawa 34 surat nyawa nembar mbak dan ungkup ke sekali tu. Jadi terima kasih yang ibu tinggal ke bisi minyak randau kita bagai ke sekali tu. Jadi bagai selama kami dah DJ Doom bisi mai siku temua yang siku penang kebang tak komposer lagu sama datang yang kedua nunggal Finky Mal.
2: Thank you. Terima kasih sudah kau.
1: Sama muka. Terima kasih lembar nombor beri anak nol kita lah.
2: Alright.
1: Lembar benar dengan juga punya kita dating date kau ya tu tadi Doom. Berapa bulan tu dah
2: nengah? Bulan, nanya.
1: Alih tahunnya kemarin.
2: Ya. Ya maya pengawas saya kerja bukai nih. Kaitu betapa pengawas kita di sini. Periuk cuma bukai.
1: Ya kemula. Enggak tahu kini kunci ini dini tengah ini.
2: Oh, lihat sebenarnya aku seluar dan mula tengah orang dan mula.
1: Betul.
2: Aku gawa perintah. Aba upis tanah kau kita ibar.
1: Orang bagai tanah itu dong.
2: Nah, bagai nak.
3: Orang juga tanah.
2: Bukan tanah. Banyak hari itu ada itu ban banyak janji aku bilang traveling aku pulai nak ngam ke jadual kita hanya okey enggak ya
3: laban
2: jual mahal
3: laban banyak tanah kan disukat ya
2: betul
3: ya
2: kan numpuk dan lain yukat kurang
1: yukat kurang numpuk lah lo mbak numpuk nah jadi kita nak masalah jam kita nih jadi siapa orang ke nama Frankie Man tetapi engkau bisa sekedar pendengar tapi nak ngalah. Dia
3: bukan mana dong, dia buat sebuah mesti kan lah. Industri muzik, banyak pelabak aku, penyanyi-penyanyi iban ngelala siapa Frankie Man. Kau bisa orang bukai, kena ngelala, udah untung lala siapa Frankie Man tu.
2: Pelabak aku memang banyak rendah ngelala pun. Abang industri muzik pun banyak rendah ngelala, selalu nama aku aja lah. Abang nukai aku kak ditonjolkan, orang belagu juga ditonjolkan. Aku lah Frankie Man. Nama aku Frankie.
1: Aku.
2: Apa aku ya Man. Banyak orang salah orang aku Man. Ya, okay nama aku Man. Aman nama apa aku. Jadi aku kan Man lah kira. Frankie Man lah commercial mimi lah punya.
1: Ya, dengan nama apa kira.
2: Oh, betul.
1: Ya, kak jadi Frankie Man ya.
2: Kak. Tapi ya, ngai kesaruk ngau Superman. Ya, Frankie Man lah. Tak tahu, nanti orang ngau Frankie Man. Sawat ku mah. Siko-siko nak sama interpret dengan tulisan spill ya aku
1: sebenarnya.
2: Tengok Frankie Man dari sekolah yang awak. Sawat aku mak, arti aku mak ngau ya. Jadi tak aku ngai nama dah lah. Sebenarnya mana yang mana yang apa?
3: Aku ke peninggalkan nama asal orang ni.
2: Okay.
3: Orang Kuching kene Rasibu.
2: Asal aku nang segi lokal Limbang. Inai aku ada di Betong. Tahu dah pindah gitu. Apa yang kenal segini tu? Jadi aku tu ngai jadi benar orang Betong lah. Kadang-kadang di Betong. Ngai ngambuk. Lepas aku segi ada di tu. So aku nengkah ya orang Limbang. Ada di tu. Askula sekejap nak bukai pula gitu baru gawa. Lalu di Limbang aku. Jadi orang Limbang lah.
1: Orang limbang,
2: kak jemetak lagi rumah panjai kami disebut orang menuang.
1: Sama dengan rumah panjai di Jeduk.
2: Tunggal itu.
3: Kau lu buka lah.
2: Ya, saya ke tentu kak jadi kena buat nanya siapa aku tunggal itu.
3: Lelas padang.
1: Jadi enggak. Jadi begini gini, muzik tu tahu jadi semuka hari penghidupan.
2: Kebatang ya. Hari meet aku sih benar music. Nah hari kerja lah. Tuh nyo cerita panjang lah. Belagunya semak jaku nang udah muka mulut dan munya sikit lagu. Tanda yang kak nyo ngadu lagu lah.
3: Hari meet ya. Hari
2: meet. Kemayanya tinggal. Udah sekolah rendah.
1: Sekolah rendah lah.
2: Aku mayo sekolah rendahnya kalau ngari ke sekolah belagu.
3: Kalau ngopekit.
2: Kalau pekit. Tak sebab antara sekolah bisi pekit bagu. Antara sekolah rendah sumpah. Banyak cikgu ki minat muzik.
3: So siapa nama cikgu kita sumpah?
2: Banyak cikgu.
3: Banyak cikgu deh.
2: Sekali ya. Umur aku nak salah aku mainnya darjah 4 aku.
3: Pekit orang sekolah di ni.
2: Bas sekolah menua.
3: Sekolah menua ya.
2: Darjah 4 aku milih lagu Lavender Tiada Lagi Kidungmu. Kau baik aku. Ngai cikgu kasuh.
1: Apa?
2: Lapan lagunya tidak sesuai dengan
3: nama ya. Sesuai dengan
2: nama. Jadi, ubah cikgu jadi lagu tu apa ni? Asal main lagu ini lah. Cuma lagu ini lah. Mulanya main. Ah, lagu dah. Bila kata. Aku dah minat lagu.
3: Tidak jam 4 mainnya. Tahun berapa aja ingat
2: dia mainnya? Jam 4 lah. Saya aku tahun 80. 8 ke 87
1: akhirnya
2: lah.
1: Okey.
2: Dah tua, dah tua. Nama tahun 87 dah sekolah. Mayuh ada berdoa dah banyak. Dah sekolah.
3: Yang kau dijian lah.
1: Bertahun-tahun.
3: Dah aku nanti 80-an lah kau.
2: Gitu akhirnya tadi. Lalu beri cikgu korea koreografi ala-ala Caca lah. Kau bisa pelari latar. Beri lagunya aman baru lah. Aku suara aku mid. Baik kau lah lagunya. Abang aku nak mana? Oleh ke 21. Jangan kau. Abang aku cikgu punya segi bias.
1: Segi bias.
2: Engkau cikgu punya antara juri engkau cikgu sekolah menua mampu. Abang aku lah. Hari ni berpun. Kira nemu diri tu. Nemu lagu lah. Nambah kasar mesti pengok orang kasar belagu lah. Belagu sana, belagu sana. Nanti dia orang percaya terlalu belagu lah. Kalau belagu sama aku. Hanya pun ni lah.
3: Oh, nambah segi kap belagu mana?
2: Segi kap, segi tak masuk. Mainnya masuk.
3: Segi tak masuk.
2: Ngai lekak kami kelupun. Cuma kan dia lah. Mesti kami kelupun. Ngai lekak kelupun. Dia tahu kan ngai.
3: Jadi, ya kena tadi nuan tu dah ngau pekit na segi hari met. Oh, terlepas hari pas kulam nuang tadi kau gigi mesti pekit bukai.
2: Mayu lah kata aku nak tu ingat minat ia nak dai pekit ke besai ia ke berprestis oleh nasuah sikit kau pekit-pekit rami tu suah kau kadang boleh kadang tak tapi aku ke boleh rasa aku ingat aku boleh maya pesta menamit nganjung dari pekit je banyak ala Heli amanya Heli jadi juri aku baru terlebak ke kau Heli benar-benar kaban
3: tahun berapa je maya.
2: Nak aku ingat tahun berapa?
1: Tidak, sejarah telah cerita itu sebenarnya. Tahun 2010.
2: 2010, lebih kurang kena. Masanya lagu Sino, Masterpiece belum tahu. So aku main lagu Sino.
3: Main Pesta Melamed.
2: Main Pesta Melamed. Champion ke mainnya? Aisyah. Kira-kira, nyak aku nemu. Aku mainnya. Udah start ngadu lagu. Tapi benar rilis.
3: Ngadu lagu.
2: Tapi lagu benar palsu. Ngadu lagu ke kumpul. Lagu main
3: yang ke bukai lapan nuan dah jumpa lagu tu lagu nama ke keterubah gagak nuan ni ke padah tu tadinya
2: lagu keterubah gagak ku ini lagu Buyan ini lagu keterubah bisi tiun enggak bisi leka tembu hanya lagu terubah ku digagak ku pulai aku
3: lagu Buyan
2: Anis Badan Buyan
3: tahun berapa dia gagaknya
2: tahun 2010 ke jaga lagunya.
3: Dia tu, lagu Buyannya bisa dikeluar ke dini-dini?
2: Bisa, lagu Buyan bisa. Lagu Buyan tu, mayanya black out.
3: Maka tak ada cerita.
2: Betul, mayanya black out.
1: Jadi conspiration ya, betul
2: tak? Mayanya black out, aku tu bisa PDA. Aku menggai PDA dia. Nya, jatuh ke lampu aku. Jadi bala anak tu tadi, bergagai. Bukan bergagai. Capuh lari ke lampu black out tu. Ya, main ni saya tahu. Buyan kita tutup.
3: Masalah keringan yang buat semua buyan.
2: Aku tu ujung bilik.
3: Nanti rumah penjahit sebenarnya.
2: Rumah penjahit sentuh aku tu. Ujung bilik saya yang kira ke dungung ke kampung lah. Jadi bila aku tinggal ke jekup buyan ya. Lalu mesti sepak buntak aku tadi. Mana ada lagu buyan, perkataan buyan tu. Aku tang konsep itu tukar dengan kayak Buyan Korendo. Baru ya komersial, kayak Buyan Kanto. Lalu aduh, pernah lirik dia. Aduh, penuh kalau aku.
1: Main blackout-nya?
2: Oh, udah. Tembu. Lalu, udah gak mau tembu. Polisi baru sekarang. Lalu ke sempadan kami, mainnya kan sempadan benar happening.
1: Oke.
2: Pulai hari sempadannya, yang pu melodi udah dalam bentak tuh. Pulai sebenarnya, aku lu terus pulai ke camp Nurku Terling. Lalu jengkau gitar pagi. Akaknya dia, ngam. Lalu tuci, sampai di rekod lah. menungku ke nganti rekod aku sempat ngadu 5 gig lagu lagi.
3: Oh, moyo mak.
2: Jadi 6 gig lah lagu di rekod tu. Ah. 6 gig lagu alu bisi dikeluar ke 6 gig lagu, 9 yang ndak rilis, ndak sempat jadi CD.
3: Lagu dimpo lah
2: Buyan. Lagu kumpul. Ah, Buyan lagu kumpul.
3: Bisi di YouTube ada ke?
2: Lagu kumpul mai, bisi di YouTube. Alalang udah nyebutnya lah. Dia tu ya udah di remaster. Remaster untuk sound yang sesuai dengan zaman tu lah, Spotify.
3: Lagu ni tadi, lagu Buyanya tadi.
2: Namitik lagunya.
3: Namitik lagu.
2: Jadi ya dikumpai kami EP album lah. Ya nak gaya segi album, lepas segi album tu 10 lah, EP album tu. Extended, apakah ni kita nama yang tadi. Habis sih, nanti kita akan berdak abak. YouTube.
3: Ah, YouTube ni tadi.
1: Nanti orang nak buat YouTube tu deh.
2: Aku bisa channel. Aku bisa dua gig channel.
1: Ha.
2: Jadi channel sigit tu ya kena distributor nanti ke approval ni sudah ada. Ya akan jadi official channel aku. Yang punya Frankie Man lah, mungkin bisa official belakangnya. Channel aku sebengkah lagi. Facik Hot.
1: Facik Hot, ya.
2: Facik Hot. Ya, ya pun bisik ke lagu di dalam ni. Cuma ialah, bila aku dah switch account dengan gaya, nukar dengan gaya account, engkau kena segi. Jangan untuk lagu ke official. Sepiatnya kena video ke main-main lah, nginti apa ke penguat kita sehari-hari. Tahu nak bas? Dua digit channel ni, kita tahu nak bas bisik.
3: Ya, kita ke nyebut tanah, nyebut gaya ke memulai ya tadi lagu, mulanya ngadu lagu. Nah kau kena tahu lagu kena gagak nuan tadi. Siapa diberi nuan? Siapa ke di nama tu orang kemai lagu kena gagak tuan?
2: Oh, keterubah.
3: Oh, mula-mula
2: orang kemai lagu War Rock dulu.
1: War Rock.
3: Lagu nama?
2: Lagu War Rock mulanya lagu sama Niki. Kebuah aku ngasih War Rock laban ya salah siku penyanyi ke antara kamu mula di kepala aku. Nambah dia udah independen. Jadi yang tak terikat dengan penegak syarikat rekaman lah, recording company itu. Dia boleh milih nama lagu kakak ya, lepas dia ada kontrak. Bila yang dengar lagunya ya kak, memang lagunya sesuai untuk ya. Lepas aku segi lembab lagu lagi. jadi bila yang dengar lagunya ya kak, lagunya sengaja digagak ke linggok Cina. Lepas masa One Rock okay ngemelik kuat rock tu, tapi zaman ya ya benung song-song kuku dan tu mayuannya dia berhasil lagu baru kanya. Jadi aku umpu idea nanti lagu tu lenggok Cina ya boleh narit peninggal Cina selalu itu K-pop zaman ya sikit Cina kan. So nanti lagunya boleh narit hati tu K-pop, tu K-pop akan ngangau dia berlagu pop-pop. Ia akan make show, kenyak niat aku lah.
1: Kira-kira
2: kenyak lah. Lepas bisik ke kita function bukan apa fan fair apa kan selalu kita ngarap kita di kanau bapak lepas nyok nak hari-hari bah amat betul ke bila wak main lagunya bisik to K-pop berminat alu lagunya dambuk sudah jadi lagu tema alu sponsor sekali video klip wak anak yang kalah yang kira-kira rezeki
3: lagu sama Nikit
2: lagu sama Nikit tadi walaupun ukai lagu gagak untuk sidak ya kan sidak minat lagunya mesti unsur-unsur
1: ni
2: apa ni mesti
3: mesti Cina mimi
2: mesti lalu rezeki wan nya lalu ya ngenak lagunya ya lagu apa betul okay lah kira-kira memang jodoh ya dengan lagunya lah
3: kelimpah reward rock tadi siapa dia penyanyi ke ukai ke di
2: kelimpah reward aku bisi ngadu lagu artis Kempi.
1: Okay.
2: Artis Kempi itu bisik lagu duet. Develo. Nama-nama induknya aku dah nentuk. Sorry induk ni. lagunya lagu gawai baik berami nama lagunya. Lagu Veronica Natasha pun no Kempi. Lagu Simpak nak bertampung.
3: Oh ya ke masa semifinal saya. Oh luar ada lagu.
2: Aku ada lagunya.
3: Ya ke nama arti lagu Simpak nak bertampung.
2: Simpak nak bertampung tu ya ke sempat memadah ke kita itu serba kekuranganlah. Apa konteks lagunya? Ya ukai asal lebat bisik. Sempama cukup iban lain lagi bunyinya. Takut ngadu sempamanya kendari empu. Imagine ku nya kura. Kira kelubung ya. Simpak. Nggak sempurna lah cukup. Kita iban tu pilih ngigak cukup. Nggak sempurna. Tik jago lebih baik sempurna. Siti jago lah. Kita iban tu meruan, ndak tu gak.
1: Ndak meruan.
2: So, jadi sempamanya kena aku. Tik kalau kami leh kerubung, kerubung tu arti mual, gamal. Aku tu sebab kekurangan. Apa aku iban aku mana? Tik kalau kami leh kerubung, aku tu simpak, ndak tampung. Tidak tua tu, ndak sempurna lah. Nyak tujuh lagu tu. Laban kadang orang kak ketua tu tegal gamal,
3: amai,
2: tegal tal. Ya lagu tu ya madah kak kuka kenuan, bukai tegal gamal, bukai tegal tal. Kuka pengerinduknya tulin, tuci, datai reti. Bukai bukai tegalnya bisi, bukai tegal jayau. Aku dia buat jayau nuan.
3: Bisi jayau dan
2: ya bisi. Apa? First verse, baris baris terubah ya segi.
3: Jadi nama kebuah nuan tu tadi milih ya. Veronica tu.
1: Oh, nama kebuah nak milih apa?
3: Nak milih buat rock.
2: Okay, aku milih.
3: Okay,
2: okay. Ya, ya keminta lagu tu, Cigo Gibson, ya bos Kempi, ya nanya aku bisi lagunya, aku dah baru ngadu bertanding karaoke anjuran Kempi lah. Ya, jadi ya dah mayu artis baru. Aku guna ke lagunya nanti nak bisik ke lagu simpat dan tempoh tu untuk laki sebenarnya. Lirik asal ya ukai nada nyebut kumang ngelulung ya. Dia nyebut panggau urang panggau gelung. Ya urang panggau gelung kumang enggau lulung setimbal megang tiga nah. Jadi aku madah ke Cikgu Gibson lagu tu untuk orang laki aku. Tapi aku nyak induk ke ya nunggu wae ndak sesuai tu aku. Amrit ku dulu deh 2-3 minit. Kedok ku baris ya. Kini kamu ubah tu jadi lelaki jadi induk. Ubah ku orang pegau gelung ya. Tukar ku mangga lulung. Lalu otomatis lah cerita lu lu jadi rindu
3: bersusun
2: lah. Ya mudah bila ya kak rindu. Siapa penyanyi sebut dan lalai aku nemu. Siapa mereka tu. Bila aku dah tinggal ya ngemai. Ngam ngau ya. Ngam ngau nyawa ya lah. Hanya nyak mau jadi ya ngemai lagunya. Kira kejodoh ngau ya kan ya. Maka dia tahu. Aku buat dipilih aku. Jadi tu kayak kemilih. Barang ke sila company milih lah. Aku nak kalah tinggal. Lama nanti
1: lagu ke dipinta atau ke pinta tak ketemu sila tak dipinta ni sida company po
2: company
1: berarti tak okay nuan nyual lagi sida
2: okay, sida ya, sila minta aku
3: kira kira sila offer
2: sila offer sila gua tu bisri aku ya ada bisri tune semua beri kau demo ngam kau ya ambil kala
1: kelipat jadi aku lagu terabai itu tadi cuman bisri dua lagu nuan tu tadi lah lagu terabai dan lagu simpan dan tabung tadi berarti ngau semi final jadi lagu terabai itu masuk final SCSD itu kemarin jadi kan begini lagu tu udah dihasilkan.
2: No. Lagu terbaik tu customize bunyi ke sidak customize. Terbaik menua sebenarnya. Laban sidak tadi minat ke lagu sama Niki, selalu nginjau lagunya. Kan lagunya tadi udah dempu kenyalang. Dan dempu kenyalang tapi kayak gempul lah. Kira-kira lagu tema orang ini.
1: Kira-kira jadi branding
2: sidak. Jadi sidak ya mikir mana kita ngadu lagu ke dempu untuk sapa orang kita lah kena opening nama-nama ke makai apa ke jadi dia minta lagu terlalu menua jadi bila aku mikir boleh aku ngadu konsep penghidup lah mbak sudah konsep penghidup adu-adu takung ngerai engkah yang terlalu menua ngambil ke lagunya semua boleh lagu
1: komersial
2: engkah terlalu je lepas terlalu itu erti ya besai bagi kita ibang pelindung perisai orang kendur kita berpanggai tahu disebut kita terlalu lah nyak ke lagunya mesti siapa nur orang betakti yang orang panggai itu bahwa nanti kayak kita siapa kita terlalu jadi anda berupaya nar untuk siku aja kena lagunya, semua boleh kena lagunya. Nale khas untuknya. Tang, maya aku ngadu lagunya, nang dipinta ngadu lagu bukannya. Yang media yang mesti. Ado kau gak? Okey. Nyak mau penyanyi lagu terbaik.
1: Jadi nama gini, mau milih konsep lagu
2: aku minat ke lagu ke mesti lain, nyelai.
1: Special
2: lah katanya. Special. Satu gay. Pasal kita ke berhidup tu, jarang orang ngelagu kayak bisik gak? Tak jarang abak dunia komersial itu nyu belamba lagu cinta termasuk aku empu aku ayo lagu putus pengerindu putus lipar macam putus asa putus hati macam jadi aku ngadu ke kadang mau lejo aku lapan angle kini kok sukut kita medak Siti cerita putus cinta tu, dia kat sama magang. Lekal buku dia magang. Lama tak aku kena sikut tu kena lekalnya.
3: Kerti aku sayang kena nuansa.
2: Lagi sama ya. Depeng kena lagi sama tanya. Dia kan gega lekal jekuk kayu ni. Nama salah tu Muji. Selain dari suka-suka kena lagu, lagu kemarin motivasi.
1: Message.
2: Ambil ke kita itu bergempung. Okay, semestinya kita sama iban. Kita sama kaban lah bergempung, bertolong, bersukung. Lagunya misi message. Nyampai ke misi mari penyedar ke kita lah termasuk aku pula. Anak kita sasangka lah aku. Nunggu mengajar orang rimpu tak kena. Ini sebenarnya lagu. Nama salah ya bisik. Pesan lah. Ya bisik pesan. Walaupun orang kemesannya. Tidak sekena pada kita. Tidak kita tidak semestinya.
1: Kena pesan ya dari bumi.
2: Ya tidak semestinya kita menyana. Tapi ya anggap boleh. Pesan semua. Kena ingat aku. Ingat ke orang bukai. Maka. Hanya. Okey. Walaupun mungkin nampak. Sekedar orang lagu yang bedau boleh terima orang. Mungkin lagu negaraku yang sedap ya. Antara ke keterubah kita ngepun kenyak jadi biasa kita dengar lagu ke biskuit unsur-unsur tercantik. Ya. Jadi meh lagu terbaik.
3: Nyok kelimpah tu tadi Frankie ni. Kelimpah ada dua ikut penyanyi tadi. Siapa lagi penyanyi bukai ke
2: Agi bisa. Agi bisa penyanyi bukai. Antara aku minat lah. Lepas aku sikit selalu ngadu lagu ke minat aku ngadu lagu nyelai.
1: Okey. Nyelai berkeni nyelai.
2: Betai ke okey mana nyelai bisi iban kena jenis lagu kerja genre lagu kerja. Maka jazz iban jalan. Iban tu temu di kita tujuh ya. Lepas nyelai banyak peninggal. Jadi aku ke Mike kita iban tu dengar lagu. Bisik lagu bukai udah kita iban lagu. Koko. Tapi nadai orang berani mansut ke lagu kenya. Laban satu market lah. Market. Jadi bila aku berkaban dengan Gabriel Virus Lewis. Lama aku nak berkaban dengan. Aku nak nyangka ya sanggup nerima lagu bisik konsep jazz mimit. Nak berat lah mimit konsep jazz. So aku ngadu ke lagu 10 jari.
3: 10 jari ya. Tahun berapa lagu yang sebab?
2: 10 jari 2 tahun lepas. Nah silap. 2 tahun lepas.
3: Anuan pun lagunya dah. 10 jari.
2: Ya dalam visi mimik-mimik jazz. Bila tu ngadu ya nyelai. View ya memang lupa. Nanti tu minat tanya kepuasan tu kayak pansut review. Pansut dari nama tekad di luar ke tu. Nama hati berkeni mood kerja tu. Maka dia berlalu minatnya. Dia nak kisah hal view. Dia rindu ke lagu jenis kerja. Hari keringat lagu orang, lagu ke lagu orang. Nama salah bisik lagu rimpu. Makanya. Nyak ya aku. Kak mungkin dulu kenyak. Aku kena ya. Lepas aku nak mungkin dulu bukannya. Cuma aku pedih segigak siapa orang kesanggup.
1: Nyawa
2: teknik. Engkau. Kesanggupan ngeluar ke modal, berani ngeluar modal, ke mansur lagu
1: ini. Jadi kalau Gabriel itu tadi, bukan ini soalnya orang boleh berkenalan tadi.
2: Gabriel?
1: Kalau boleh berjual,
3: bukan
1: lagu.
2: Ya, aku ngelala Gabriel itu, sebab lamanya. Masa aku berlagu di Kuching, biasa tengok hari office kami lah mainnya. Berlagu di Kuching.
3: Sigi berlagu ke dia mainnya sebabnya?
2: Aku berlagu office jalan level ku.
3: Okey, berlagu punya. Tapi dah lagu kita rimpo lah.
2: Betul. Nang lagu orangnya nanti ke tema ke mainnya. Nanti orang tema rock and roll. Lagu rock and roll lah baik tu. Lagu orang megangnya. Tema lagu dangdut. Lah sekarang aku kaku lepas saya kaya dangdut.
1: Bisa kerja kalau Muji kini gagak lagu ya.
2: Gagak
3: lagu dangdut.
1: Kompos lagunya.
3: Lagu dangdut.
2: Uliah ngadunya. Tang aku nak manahnya aku lagu dangdut. Nadai.
1: Betul tu Muji.
2: Udah aku Muji. Nanti di, orang bukan main mana.
3: Nanti dia nak main lagu dangdut. Engkau di main lah. Engkau bisik kat spreman ke ngadu lagu dangdut. Orang lagu. Kayak
1: dia. Lagu
2: dangdut. Boleh ya. Lepas lagu tu.
3: Kau lagu BBC mau kini.
2: Semua. Sitik lagu lah. Ya. Abak aku lah. Semua melodi lagu tu. Dia boleh tukar tu. Kaki genre apa-apa aja.
3: Ya.
2: Nanti lagunya mana. Tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya. Tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya. Lepas sikut penyanyi tu yang boleh kemaik semua genre ya. Tak sesuai dengan nyawa ya. tang lagu tu tadi boleh dimain di ngau macam-macam jenis muzik. Lama muzik kena dimain, oh, nyapa penyanyi lagunya. Penyanyi itu kartu agak. Ti suara ku
1: ngaji. Contoh tadi, ya penyanyi tadi lagu balada, kalau main lagu balada, lagu pop rock. Tang ke mukarnya lagu jazz, pengkaknya
2: dia. Kaknya dia, kaknya dia. Muzik aja tukar tu. Melodi lagi sama. Cara tu ngemai yang lain, ya akan berubah jadi lagu bekai. Tapi melodi tetap sama, ngau lagu sama. Nya ke mana? Aku lagu dulu dangdut, lagu lama aku jauh, boleh didangdutkan. Tapi aku dah lihat lagu. Nadai power aku bab lagunya nadai jai lagu dia.
1: Ini lain bunyi.
2: Bukan lagu aku main yang jai.
1: Oh jadi kau tahu lagu igat lagu iban gagak nak. Bisa gagak lagu bahasa lain ini bahasa bukai.
2: Bisa lah. Hanya eksperimen aku ngau Will Masterpiece. Ngadu lagu Siti, lagunya simple, lagu santai, dikumbai. Udah rilis lagunya, apa YouTube? Tenang saja.
1: Tenang.
2: Lagu tenang saja.
3: Ini lagu sesabah lah.
2: Nak kan? Nak ya, ya, ya lagunya rileks aja. Lagunya kena kita betundi, lalu kena kita menyamai ke unta. Dari segi leka lagu ya lah.
1: Konsep normal.
2: Konsep ya bakal dimain akustik. Bakal
1: lepang maya lepang lah.
2: Maya lepang. Amat simple lagunya. Tak lagunya kena betul deh. Ya udah di besi ibankan. Benar-benar besi hari lah.
3: Ya, kan lagu ya.
2: Nya kena kami eksperimen. Bila aku ke ngadu lagunya untuk tepisan, aku nanya bala kita RTM lah. Baru ku perasan, baru mu, okey lah, penemu baru ke boleh ke RTM. Lagu Melayu, abak KL dia. Okey, kerja ya, pada aku di Sarawak tu untuk lagu etnik, lokal etnik. Baru, ya lagunya berdau pasal RTM, lebang Melayu, Melayu Geoteka.
1: Melayu Presiden.
2: Lalu berdau banyak tadi. Tang lagunya boleh pernah kita abak YouTube, penyanyi Jawa Rock. Lagunya kumbai tenang saja. Tenang saja.
1: Santai kawan.
2: Santai. Rileks aja.
1: Rileks.
2: Mesti
1: kan rileks. Tahu tak? Ini lebih nak nemu lagu terbaik tadi deh. Terbaik tu udah masuk angin regat final SCSC tadi. Jadi nama tai tak ke rundi yang terbaik habis masa abah rundi yang lain. Dia tau.
2: Eka rundi yang terbaik. Bekeni ku ka meri cerangan yang kayak wat kena perform mula-mula lah. Dan ya bisi ke orang nyanggup nolong perform jadi
1: backup
2: jadi prop ya di stage lah. Hanya ilah lah kita nemu lah banyak kira ke surprise hari warna lah. Jadi aku berasa temegah hati leban mayuh orang nyukung lagunya lalu sanggup nolong ya pak final. Nyajar rundian gue itu, aku nandai expectation tinggi, nandai agak tinggi. Lagu sudah final pun sudah mana? Lebih
1: sikit sih. Lo nggak lagu terapai, gak lagu simpan nak tempoh tapi sikit. Ngarap ya, tempoh final tak ke? Sikit kan nggak lekat lagu?
2: Nandai.
1: Ini apa ya?
2: Nandai. Lebih lagu tu sebenarnya. Nanti kita yang ngadu. Sebab nandai orang bertanding pun.
1: Sikit
2: nggak lagu. Jadi bila yang misi bertanding, ya dicalonkan. Setuju aku yang kau bertanding. Laban kak medak nengkak ni kita impu level tu tadi.
1: Diterima
2: malam ni. Dan dinilai juri. Tahu kenuannya mencapai standard level sila juri ke pro ke isopia ke. Kak tu nilainya, nyak dinilai secara percumanya. Hari itu aku masuk kelas penjurian, masuk kelas kandung lagu. Abangnya nyak tu kira ke udah
1: kira bonus
2: lah. Dari bila ya udah new semi final tuh ngarap metuanya ke final lah lalang udah enggak nah sikit tuh sampai ke final lah ya kendak oleh finalnya anggap kuyo ke rezeki aja nanti ya menang Allah nanti yang ngasuh ke satenya nanti yang menang gagal metua nanti Allah pun aku udah gagal ya ke final ke semi final pun udah gagal
3: udah cukup mana
1: pemayuh lagu iban
2: ya antara pemayuh lagu iban lapan semua ke engkau carta tu, nanti kita ingat ke syarat ya. Ya udah kalau champion mingguan berturut-turut berapa kali ya, baru ya layak engkau tanding. Kak champion mingguannya pentua pedis.
3: Ya betul.
2: Ya lapan bakal tu orang min. Bakal aku sebab aku mungkin orang nyokong kempi kuat. Kau tahu tu ke hari promo sama nah lah kuat. Bisa main peminat, nanti ngarap ke peminat aku sih nak naik lagu tau. Kira kena engkaknya, harap ke sila belo sih. Nyak lagunya boleh. berapa kali juara Abah Minuan, tinggal aku lagu dan lain-lain.
3: Bisa gi lagu dek ke baru deh tu. Siapa ngemak ya? Ke lagu Tebegah.
2: Ah, Tebegau.
3: Jugau kah?
2: Jugau.
3: Jugaunya berita nama lagu Jugau ya?
2: Jugau tu pop ya. Ya, ya pop santai ya. Ya, kayak rock ya, pop belada. Mimin. Penyanyi juga tuh, kita ketemu ya kayak Iban. Kita dengar slang sih dari Mimin. Namanya ya, ya si kayak bahasa Iban. Ya, ya saya. Tapi aku kak ngasuh yang main lagunya dan engkau sesuai ya, Pak ya. Ya, pangai bab peninggal. Tambah pendiang kau mula. Apa aku kayak lagu? Siapa aja mau belagu berlimbang tu? Boleh belagu?
3: Kau berlimbang aja lah.
2: Beri aku melagunya, kau berlimbang. Tak, tenang ke timunan lagunya, mayu lagunya. Mena lirik leka lagu. Kekena imajinasi aku nya, khayalan ku, nari sesuai langsung aku.
1: Lebih ada expectation.
3: Juga nya tadi nama dari segi cerita.
2: Juga nya, nanti macam dari segi cerita ya. Juga tu orangnya kelalu juga ke Gunte Indo sampai Indo nya nyunggau orang bukan. Nanti di banding aku, nanti lulus anak aku dah berapa, nanti Gunte orang lagi.
1: Nama nya cerita kisah hidup tuan.
2: Bukan, bukan. Nya aku, nya utanya imajinasi ku. Ada bisi kabar ku bujang pada aku. Anggap ku ya duduk bangku tasik emas yang ngurat rindu. Tidak berani ngurat ke mata kejar rindu nya. Minggu segi ipak baru rindu nya. Nanti
3: ya keluar
2: aja. Bulan segi ipak baru. Baru nemu. Rugi aku juga. Udah nanya. Hanya sampai ini tahun segi. Cerita tu dia setahun cerita tu. Nanti dia macam leka lagu. Sari tu ya nanti. Dia minggu tu. Dia bulan tu. Tahun tu. Kerja leka lagu.
1: Nanti tahun.
2: Ini tahun ya. Ini enggak baru buka. Ini katai baru. Artinya lepas dia ya, dari ulih lah. Ya juga. Tak kek aku bercerita.
1: Aku kan ingat
3: ke zaman ya ke lagu Siti ya, lagu Tebegah ya.
2: Lagu Tebegah.
3: Nang bulan, segi bulan berapa ya rilis rilisnya nah?
2: Bulan 2 bulan lepas kini aku nak kan tengok. Tebegah tu nang 7 hari bini. Kena kurang. Abah aku ngadu tu lelaki lah. Aku nyamai buat tujuh bini. Tak induk tak salah lah ngemai lagunya tujuh lelaki. Tak nyak hari perasan lelaki lah aku nuju ngakai siapa aku dah bisi bini. Abang Tebegah tu arti ya nuan gagal bangga oleh jadi ngau pasangan hidup tua lah. Nanti tua lelaki ya bini tua lah. Pasangan hidup tua laban empat pemayuh
1: penguji
2: Terik lihat empat moyo orang ngurat ya tua menang.
1: Itu kan duluan
2: boleh. Tua boleh. Tua boleh jadi laki. Artinya Tebegah tu moyo niki pelamin. Enggak moyo itu orang. Bisik-bisik babak dalam ceritanya. Ya mana aku Tebegah udah duduk berimbai ngoyo. Ya. Abah pelamin mana? Artinya udah jadi ya betapa bangga ali. Okey bangga,
1: bangga. Bangga.
2: Betapa bangga.
1: Gagal.
2: Tebegah lah. Kita tanya kau Iban. Di ulih ngempu orang ke kereka di kejading jading kau di semua hidup. Di ulih ngempu Tebegah hati hati tua tu di hanya lagunya sambil ya appreciate dengan gay bini tau kelaki kita lah. Ngarap kau ulih.
1: Lama tadi udah juga.
2: Udah juga. Atu. Udah boleh ya. Tadi je juga. Amat belaban kan itu kontras
1: kan jadi maka berundian lah jadi nama kini strength atau pengering apa lagu atau misi Iban kemayar itu nanti maksud kita tadi di begini kini siku komposer ngetang ke identiti di misi Iban lalu dia ke perekok peningok kemayar
2: ya soal nanti mana lah sebenarnya lalu tricky kalau betul soal tapi aku nyawat dari sukar kumpul lah jadi komposer nanti maka aku lah ya ada syarat komposer itu dikandung lama asal ya seboleh-bolehnya kini aku jakui banyak buat
3: seendak-endak
2: ya. Nakak boleh ya kita mesti nguji lah ngadu ngenak leka je kok kita ibanti asal culin lah culin tulin asli itu ci nibah nginjau jakuk bukai seagi bisik leka jakuk je abak kita iban nyam aku segi kia lah kumpul prinsip aku kemudian aku Semina bisik kan lagu kadang-kadang tu tundi utai ke bahasa baru itu kena boleh ditukar tu jadi nak nyemetak bunyi bila tukar tu kena jakut jakut iban ke dalam laban tu lagu tundi nya kak boleh pedis lah laban tu mayuh tu kak minta keluar sampai
1: enggak mesti contoh sekali lagu kak degagak nuan nak boleh sekali
2: bisi, tukar mayuh bakal lagu tenang, tenang saja hanya salah satu contoh kini kita iban kak nyebut tenang saja
1: kan nyebut relax nya
2: dalam betul di relax jekul putih lah nanti ya tahu di nyau relax ajaknya mah paling keman apa apa lebak lekanya laban lagunya bisik komedi nanti ya degagak tua
3: komedi
2: dalam leka jekul ke dalam punchline komedi ya lenyau nak letak ya nurut mimin jadi nak nyemetak bunyi yang kena tu betul ni. Nyak gini fikir aku dah mau kebuah lagu nyak berdau dikalih kan agai lekan cukup iban. Lagu ni melodi lagi sama pian lagi sama.
1: Kak
2: ngalih ke
1: belelah
2: kan jadi sigi sigi lekanya laban ngasuh yang lawanya tapi tenang saja tu jakum Melayu. Tajuk ya mesti ngalih tenang saja tu ngagai
3: iban.
2: Iban. Baru dia gorili aja aja makanya aku tentu kak jadi ya. Nanti orang kak terit apa bahasa iban. Aku bisi aman arti aku kan terit ke bahasa iban lah. Bisi lagu betul dek ke tidak perlu terit terit bekerja lah. Abah aku ke perlu kita terit tu. Nanti kita ngadu lagu tu serius. Lagu tu lagu sino. Lagu tu nusui cerita lagu tu. Nanti uliah. Nak uliah tu nak jaku iban ke betul. Laban. Laban setakat tu kita ibarat bisi kamus ke oleh dipegai kita ke rujukan tu lah rujukan referen kita jadi sosok jadi ila lagu tu mah lekat jadi rujukan yang biar anak ganti lagu tu ditakdirkan ya evergreen famous tu punya nama besar yang biar akan berjuang tidak patut salah apa lagunya ketuk
1: ni
2: lagunya kenyak punya ya ketuk kaya okay orang cacalang dulu lagu tu contoh lah mana-mana nama besar. Nah patut dia salah. Tang sebenarnya tua salah. Hanya mesti perlu dijaga tua sebagai orang ke penulis bakal lagu. Anak mansi kau aku cakap campur sekali aku ni kepansut. Napa nak sebab berundi? Tang maya ngadu lagu tua sempat macam. Tua sempat saja napis. Tua sempat nanya ortuai. Tua sempat mandi yang nanya. Nanya orbukai. Baru yang jadi ke lagu.
1: Kadang-kadang
3: bukan ngadu orang itu
2: kan bukan nak aku ngai kesilangan ngadu aku nama berempu jakuk campur-campur sekejap nak berjakuk tu lain jakuk tu nanti aku juga kena bahasa dalam lagi ini mungkin konsol nak ngam ya
1: bukan kita itu dah bukan iban liban tadi yo pulai ke iban betuang iban kapit tadi
2: ini sibul lagi nak sebakal nomor tin nak sebakal mai harus sebakal tak kadang munyi kak kul berkata dari kamus bisik ke seleka dua nyaku nang salah kita berkerja ngebah sungai kita ingin nerima kita yang salah lapan dah terlalu lama kita kenal ya alasan tadi
1: ini tiap
2: batang ini sungai lah kami lain kita lain nah sebenarnya masalah tanya tang tu dah terlebak ninga orang nyebutnya Arin Min alhamdulillah itu betul jadi orang kelayak membetul tanya mina orang tuai ke ngadu kamu sendiri ri lah sidak suba nanti sidak yang bisa ngadu tu alu nerang kenanya baru tetuk boleh diterima orang kau menyeluruh lah kita semua iban ngaku ke tu ngerti okey tersangka-sangka okey tengah sungai contoh ya aku boleh contoh tu berat tu suah aku bertalak tu berat tu okey bangga ya bertalak berkongsi penemu
1: mungkin tak tahu eh
2: leka je aku kada
1: kada apa?
2: Kada tu soalan nanti kita akan nemu lah kada tu bakal ke pasar kada rekam belanja selalu saya dibuat sekadar. Kadar tu, adakah? Nanti abang nyakuk Melayu.
1: Ya, tak sama macam
2: adakah? Kedung tu, kalau iban nyebut. Kalau rekam belanja. Kalau rekam belanja. Ya, kedung rekam belanja. Nyerti ya. Kadar tu, soalan, adakah orang mau belanja? Hanya betul nyebut, kadar rekam belanja. Ya, ya, benda nyohal. Tapi orang tu nggak kena bukai. Bukai nggak no, tau.
1: Mada ya,
2: cerita. Mada, cerita. Kena, nggak menyebut, kadar rekam belanja. Nanya soalannya aku
3: Isi salah tu jual.
2: Tak sedap ya selalu. Eh sungai, kami lain sungai lain.
3: Ala sungai.
1: Betul kita nyebut ilak atau pergilak. Itu betul pergilak. Sekedar pergilak. Pergilak sih tomorrow.
2: Ilak ni lama. Ilak. Tapi si setengah orang ilaknya pergilak.
3: Pergilak.
2: Lagi nanti tuan ngumbai tetuk lu betul. Ngai kumai ratu-ratu langkung. Menua kita ajak betul. Kedi ke menua kami. Iban, okay, kita ajak Iban asal. Kami pun Iban asal. Untuk itu lah kak jadi nadai penyelesaian. Abang lekau je ku Iban ni. Kesimpulnya.
1: Nadai simpul.
2: Laban kita. Nadai simpul lah. Laban kita itu bedau bisi kamus. Dictionary ke udah rilis. Dia tahu silap benung ngadu. Salah siku rekengau ngadu ya. Temenggung kita. Mungkin saya tak cikgu Jeffrey saya ingat
1: bisa mata ke nadai kamus
2: bisa tapi yang betul untuk nyalar
1: bisa edition dia tak edition ke keempat dah dong ke
2: betul udah maksud
1: bisa
2: kau aku
1: tun juga aku
2: tanya heritage
3: tebal
2: dan kau aku lawan menemu nya nya ku banyak sai atau giga kia engkau bisi perkataan kada dalamnya atau kena tu mutus kia nyimpul kena sebetul okey kemudah kita menemukan dah betul ketemu aku kada aja soalan kada kita kena ngaku
1: kedua kan
2: titik aku nak nyong aku kena jaku ku kalau kita kena ngaku ya lain terus nanti ayat sikit, ayat baduk, baduk kau cakup. Kada kita kena ingat aku. Kejap ya, yang putih
1: pun. Jadi nanti tadi, Nuan pun sikit berat ke sikit leka lagu tadi. Nanti Nuan nusuan lagu tadi. Mesti kan menaknya dulu ke reti.
2: Ya.
1: Sikit-sikit.
2: Sebenar aku jadi ke final. Aku dah ujung. Aku sikit kan nepis ya, ngambil ke. Aku ngai salah ajar. Nanti udah kelanjurnya, salah pemahaman aku ke kuliah. Minta ampun lah, apa boleh buat, utai dah jadi tentu boleh ikan dunia hari, aku ngai ngasuh jadi aku kak yang mesti betul ya, manah indah dah indahnya
1: bajet
2: yang cerita, ya penting, ya betul
1: nanti bakal nuan tadi sebagai penengkebang lagu tadi, orang ngagak lagu ngagak leka lagu tadi lah nuan ngagak leka lagu ngau expression nuan berketau. Ya, orang kekak belagu tadi expressionnya berkenyang. Jadi, kini orang kak sing kayaknya tadi expression non waya tadi.
2: Boleh.
1: Emotionnya.
2: Boleh. Lepas nanti orang tuan merit lagu ke orang. Dia tu zaman teknologi zaman kita orang. Tua madah kaya cerita lagu tu tentang nama, tentang nama. Ya, maka kadang nanti bahasa tu dalam penyanyi kekak belagu pun tak faham ceritanya. Hanya
1: tidak lah, tayar mesej
2: sudah ada tayar, nanti kita amat ngadu bahasanya keluar dalam setakat kita itu, aku nak lah keluar dalam kena, contoh aja tu nanti saya penyanyi ke main lagunya, ya tentu menghayati artinya mungkin tidak paham cerita lagunya terutama leka-leka ke keluar dalamnya tidak lah tayar pun hati ya tadi jadi tua ke ngadu lagu tu
1: ngarap amat
2: lah ngarap, tua nerang dia lagu tu tentang tu, tentang tu. Masalah ya aku ndak boleh berlama ngau sidak ya. Maya sidak ke masuk bokal. Lawan sidak nanti tu ngadu lagu untuk orang bab menu bukai sudah. So, tu ndak sempat ngau sidak ya nyaga emosi. Nyaga tu lawan bila kadang tu udah kat tembau. Sidak mereka aku ngam ku selalu ya. Bisik pun tu ndak ngam. Nuan kan ngasuh ubah baru ya kan nge-mic kos. Nuan kau nyewa studio baru masuk vokal. Nuan kau ngaji itu ni tu. Jadi bisi mutai nak puati, bisi tanda puati kadang terpaksa delak kerja leban selka dua tanda puatinya. Nyong asuh sih berpun hari yang baru. Tuh jaga kos kat kasih mana. Nanti aku tu bisi studio yang punya main. Dia ada lagu dia aku ngano. Ni kekak aku mana bunyinya. Sagi beda bunyinya beda jadi mira. Bila tu ngau tetu walaupun tua nak tahu, mai tu madah tu ngam lah. Bila dia dah jadi lain ya, tak sekurang-kurang ya tua boleh mereka guide. Anda bakal ke beri dengan kusung. Boleh tu madah ketuk lagu tu kena. Sekurang-kurang ya
1: lah. Cerita
2: makanya.
1: Ya, lagu
2: ke sebenar. Nanti yang nak ngam mama, nak mau lagu orangnya yang jangan.
1: Orang
2: kalau lagu ada. Orang kalau sel, nak mau.

Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutup nicah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutup sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutup. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai nansia anyut ari ulu batang air leban ngawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngaga siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti

Lebuh maya, ciri ngot jampi tu, pulai ada dengan buah duku, lalu selebuh seduai masak lubuk, ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuk keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu main ciri seduai jampi tu, beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetap bungai nuyangnya tadi, ulih dipedak, bak lubuk antu, ndak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kriyatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang, ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi, ndak meletup, laban kena pesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ya kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju naga buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju naga sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ya, ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu, ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu sampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar badunya itu. Tapi yang uang itu terenjan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bah tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpada ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Okey, terima kasih peninga. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke segmen rentak ngelari YFM kena sara itu. Okey, 29/8/2026. Jadi ke lemah itu begulai ngau aku Raja Smoking untuk ke RB. Okey, jadi bajam ke terubah tadi kita dah ninga ke program 34 Seranyawan Ban Badan. Okey, program di keluarga pula program kami hari wife Limbang. Okey, jadi bajam kedua tu Nuraku Merina kita ngau lagu-lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu pukul 5 lemai lagi kita dengar ke berita ke ditabur terus hari paran berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bajam ke penudi bakal selama ninja lemai hari 5 kita bisi program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, Nuraku Merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut dalam penglama sejam berengkari pukul 5 lemai jentung ke pukul 6 lemai itu lagi. Ya, jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami, tadi Kuching tu boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegah di Surian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta Bandur Nur Kebukai. Okey, bakal di Seriaman, di Bintulu, di Sibu, okey, di Kapit. Selamat dengar ke kami dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah lagu ke sekali itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Azamil, lagu Ingat ke Cerita Lama. Udahnya bisi lagu Ari Alexander Peter, anggau lagu Enda Uli Sautku Tanya. Okey, terus dengar ke kami rentak ngalih hari YFM segulai sejalai.

Beri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa.

Okey, nak rasa jam kita ke dia tu berdengar pukul 4.32 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen tegak awak rentak ngelari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Smart Door Tadiau. Okey, kita mengkawali dengar ke kami kena cara online. Okey, kena aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, kena channel Astro 871, channel My TV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Jadi, kita kebedau download aplikasi RTM Click. Kita tahu lawa Google Play atau ke App Store, boleh download aplikasi RTM Click di kena kita dengar ke kami cara online. Okey. Ya, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gaya hari kita, hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena sehari itu 29/8/2026 berengkau pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey, jadi muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelawak Kenyadi, Bahas Kedendur, Bakar Bintulu. Okey, di Kapit, pemegah kita di Kuching, Miri gau Limbang. Jadi muat ke malam hujan di Pelawak Kenyadi, Bahas Kedendur, Bakar Kapit, Miri gau Limbang ya. Jadi ini tadi info gayari kita ke sehari itu. Kebisi di email atau ke Anjung pemesai Rupis Tinggi Mata ke Gari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil. Okey, ya, jadinya info gari kita ke lama itu. Jadi terima kasih ya, laban terus segala sejalai, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita itu ke awak rentang lari. Haram kita berperindang lagu ke sekali itu. Kita bisa lagu hari Raban The Crew ngau Phyllis lagu Sempekat Pengrindu. Pemegang aku merindah kita ngau lagu Ari Richard Lee ngau lagu kediri nama Terpada Mimpi. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Kesekalitu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan jerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenu kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apukayan. Nengah Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau Balai Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke Pengulu Kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebai terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikup Captain ari Netherlands Indies Army. Diau sikup ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Balakayan ngau Kenyah, tiari Apu Keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai penguluh kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, penguluh kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedari sidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemandu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut manusia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Okey, terima kasih mendengar Laban lagi terus. Gulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM, okey? Berhingga dari pukul 3 ngalih hari tadi. Nyentuh ngagih pukul 6 lemai tu lagi. Jadi, buat jam ke penuh itu, pukul 5 nyentuh ngagih pukul 6 lemai. Doraku merindang kita ngau lagu-lagu berentak dangdut, okey? Jadi, kita terindu dengan lagu-lagu berentak dangdut. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita nyentuh ngagih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami di Kuching. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur-Dur Kebukai. Terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Smart Dur kita dia. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM segala sejalan.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Iya, nyampe tadi lagu dangdut kita kelemah itu lagu Kedi Bayi Rovina Salang tadi. Lagu Put Sadin Puang. Sebelumnya tadi aku udah merindah kita ngau lagu Arihani J. Oke, lagu Kapa Akunya. Udahnya bisa megah lagu Eva Bulan Cinta. Oke, okay. Ya, jadi jam kita ke data pukul 5.29 minit lemai. Sekali lagi meri selalu lemai terus ninggal ke kami dalam program rentak dangdut pupu bangsa kita ke lemai itu. Oke, okay, nyentuh kaki pukul 6 lemai itu lagi. Oke, okay, terus merindah kita semua ngau lagu dangdut ke sekali itu kita bisa lagu Air Titik ke Batu. Oke, okay, lagu Kedi Bayi Faris Adnan begulai ngau Masih Dayu. Oke, okay, udahnya bisa megak lagu ke diberi nama Anang Lese Lese lagu Ari Mary Kamela. Udahnya habis megah lagu hari Song Van udah enggak lagi. Okey, enggak Siti lagi lagu hari Baby Shima. Lagu diberi nama Makan Hati. Okey, terus tinggal kami dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Kelemah itu.

statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi hari ulah tidriba tina itiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, pendengar kita yang datang bab hujung segmen kita ke lemah itu. Okey, rentak ngelahari YFM berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngali pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi lagu ke penudih kita ke lemah itu. Okey, lagu dangdut, lagu Aida Jebat. Okey, lagu Pencuri Hati versi dangdut. Ngau lagu Ari Aldrin Awin. Ngau lagu Badu Beduan Agi. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Jadi selamat lemai semua. Bertemu baru ba awak ke buka. Okey, bye-bye semua.

Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisik enggak kalau nyebut cakup di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bahawa setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisik enggak peluang dikenak kita. Bisik kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ia menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua. Sada lemai, sada

Kedibai Marilyn Billy lagu kedua bernama Baka Tunggu Angus kenang pun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Bukit yang udah bulan dengan kita bakalan bakalan 3 jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Datai ba segmen sada lemai kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, bakal selama megak peninga dan ada penangguh lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya, mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi, endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai. Kita bisik temuai ke malam tu about program 6 biak amin. Ya, siapa nak temuai tak kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 biak amin. Jadi aku terus menang kita dulu ngau lagu-lagu kuda ditusun dipilih menang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau maka tu ne taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi bak luar dia ne bak luar dia ne lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ne balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga derempu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita bahasa dalam mic sekali itu lagu kedibai Veronica Natasha Simpak Endak Bertampung.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Ya, pendengar mayu, mari selamat ngalih hari. Selamat bertemu baru. Begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu pendengar, kalau aku muka bisa temui ke dekat begulai ngaw kita. Namanya berkenang ke Siti Topik ke Debaik Sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Selamat ngalah hari tuan.
3: Selamat ngalah hari ni.
2: Okey, awak kena masau awak kita ke skeleto tuan. Kita terus berandau ke topik ke dekat baik tuan. Yang nak berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
3: Ya. Betul ke?
2: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngambil ke tuan nerang ngagai peringat mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kita di Malaysia tu tuan.
3: Okey, menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumpai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wak. 7 PGM tu ianya keterubah ya. Awak ke mantau ngelumpung ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
2: Ya ya ne. Awak nama tu kebuah sedap berjalan ke tau. Jadi tu mengatuan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu lah.
3: Okey je. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Berundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kita batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkawam allowance, insentif atau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
2: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benda diterit ke atau ke diperjalai ke dia tu ni tuan?
3: Jadi perintah gaji minimum di benda diterit ke atau ke diperjalai dia tu ianya dikumpai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah diperjalai ke atau ke diterit ke sepenuh. Ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
2: Ya ya. Jadi ya tu kena moga ni tuan berapa penyampau gaji minimum ya ditetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
3: Okey, baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya nak tau kurang hari 1,700 sebulan atau kan tiga gaji hari RM65.38 sehari.
2: Oh iya, 1,700 tuan. Okey, nama kini ni empat perkara tu bapak penghidup bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
3: Bapak penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu mari empat ngagai bala pengajar pengawak baluadin ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu. Maunya dia meri awek ngagai sida ngetu belelek serta bisa awek begulai ngau diri sebilia ya. Pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Kelai tu uliah meri empas ngagai bala indai ke beranek nyak belelek dulu hari kengerja pengawak. Pemisi paterniti 7 hari bergaji bisa mega diberi ngagai sidak ke laki pengodah bini beranak. Atur tu ngambil kemerik awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini sidak tip baru beranak.
2: Ya, mayuh pemanah pas ya ni tuan. Tu mega nanya tuan-tuan. Nama kini perkara di dekat digagak upis kita entiknya mak bisik nerima komplain tau ke sebana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak yang nak nitih katu ke pindaan ke udah digagak hari upis kita sebab tu tuan.
3: Jadi pegawai atau ke pemasai hari upis kami dekat datai mangsiak perkara tu lalu entiknya mak ditemu dan nitih katur ke udah ditetap ke dia majikan atau ke pengaji atau dikena kompaun atau ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
2: Ya, nyak ya. Utai ke mereka patut diperhati. Bisa lagi kini, jangka pesan tuan-tuan, jangkanya dekat ngingat ke ngagai pekerja atau ke orang ke ngaji berkau dengan perintah gaji minimum 2024 sebenar tu ngelekak ke ranau tu ke sekali tu.
3: Ok, jako lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pengawak bak keluarga. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya. Tahu datai ngagai upis atau ke talipawun ngagai kami ianya 084-796-430. Siti dage kita mega tahu email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@moesa.gov.my. Kita tahu natai ke sebenar kita dia lah. Anda ngira daban maklumat kita sige di pelalai ke kami. Sige narai madah yang kita tu ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyajak ada aku.
2: Okey, terima kasih Tuan Greg ke udah bulan kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Hanya yang peningan mayu haran nau ke topik kedai baik kita ke sekali tu. Terima kasih. Pulai baru angga DJ ke gawak di YFM di Kuching.
0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganjung ya udah nyak. Adi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya ba segmen asa dalam mic lebih lagi Indora kung natai ke pesan berat ke bisi di terima kami ba YFM jadi tu pesan ke bisi terima kami ianya pesan ngetah sulit datai Ari Preda anak majeng kalai madah ke pengawak ngetah sulit niang indaya ianya miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngetah sulit tu peningah dekat di adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah Ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan Ketibas kaum belayan banangan tawai Ketibas piamega kaum belayan banangan padi kawan belayan ba kebiau ulu kebiau engau kebiau ilik jalai takan Ketibas suang kawan belayan ba rumah po anak agroma di nangalajan ngau kawan belayan di ulu lajan suang serta kaban belayan di Seriaman ngau kaban belayan kebukai kenaleh di Selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas suang laban deka ngintu pengawak ngetah sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetah sulit niang miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelala niang miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas suang ya tadi pesan ke terubah hanya ditu pesan kedua ianya pesan pemati datai Ari Senia anak itum tau ke Miko tau ke inai ana ke inai entuni ari rumah Matthew Maja rantau panjai Bataigan Sibu madah ke pemidang laki ya ianya Luna anak Kenawang tau kapai entuni tau kapai ana kudah nadai malam 28 bulan 8 2026 ianya ke mari jadi ya dekat di Anjung tau ke dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau ba rantau panjai, ianya rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Deni, rumah Pringki, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau kampung baru, piamega kaban belayan ba Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus Sebedia, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijo, Siung Ulu, Ngau Ilik, Nanga Tebalung, Uyak, terumah lesia nanga alat, terumah rantai eskuau kabam layan di dangih, di kuak belengian bayan tasik muka, rumah ungai jalai DJ, api mega kabam layan di Bintulu, Long Ajoy Lapo, rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Jula Kenawit Serian, Julau Kenawit Serian Kucing serta kabam layan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak Kenawang, Luna anak Kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Jadi ia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nada dipadah ke dinding luar nyenggai tu ne. Jadi penerang kesilia kita tahu betelipun ngagai nomor Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak Kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang kesila agi tau keberita keterang agi kelebih agi berkawa ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 tau ke Julia anak Luna 016-861-4741 tau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Ya tadi ya tiga-tiga nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik agi pekawa ngau penuh sarabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi agi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kena terima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungai ya ke diau ba lemanak engkelili. Jadi kita tau bertelipun ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badito madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau ke Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Dito Mega nama ini Charles ianya Jutiah. Jadi orang ke digiga bala menjadi apai tau ke petunga ke diau di lemana angkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelipun ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Dito yang madah ke Asal tau ketembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai kelama dia di Sabah. Jadi orang ke digiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke dia di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor telefonnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita ya nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapur kasagi laban kita boleh ngasai ni. Pelaba aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di kucing kaku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peningah tajak baka kami ke dalam konti tak pun boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban nanti kita pansut nak lama pun kita yang udah senat seput laban udah ke lalu balat nanti di pedak aku jam ke adiato nih. Jadi aku lagi nampuang sekedar pesan berat kebisik diterima kami. Jadi itu pesan terima kami Ari Susila Bunga Anak Guntur kalau yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur Anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 tu elak jadi bala jauh atau ke semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Bunga Anak Guntur. Kalai ya nesau semua kabar melayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur Anak Runtur kita dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tak tahu laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu Maya 30 hari bulannya. Jadi nyak tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan ngetah sulit lalu nyuak kenta balu keterima kami Ari Umban Anak Tawau tau ke inai buai kalai yang madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak kenta balu niang laki ya inya pita anak ikuh tau kapai buai inya ngetah sulit lalu nyuak kenta balu inya 30/8/2026 hari Minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadek di Sebakuang di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Atamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Rumah Jun Brian, Anthony Sebiliak, Dalat, Anak Bau, Sebiliak di Miri, Inga, Anak Mempati, Sebiliak di Miri, Ila Manak Masing Sebiliak di Limbang, Bala di Budu Serato, Tupang Anak Kiai Sebiliak di Bintangur. Jadi berita kesila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Umban Anak Tawau hanya bini ya berumur 019-469-4299 tahu ke Albert Anak Pita 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak kenta balu niang pita anak ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam barumah nyerapung nang kalai ulu mukah Selangau kita ke ngelala nang dipinta datai ngau pengawak ngetah sulit lalu muai ke ntu balu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai Umban Anak Tawau ianya bini niang bak numur ya 019 469 42 99 tau ke Albert Anak Pita 0111 9897933. Ya tadi pesan ngetas ulir alu nyuak ke antu balu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya

sampai kemarin 28/8/2026. Jadi pesan pemati itu dituju ke Ngarai Kamblayan, ke Diau Barumah Ili, Kampung Sabu, Tebaruang 3 Barumah, Tabut 2 Barumah, Memaloi Batu 8, Kejemut, Tembuang, Lipat, Pelasuk, Enteban, Tanjung, Maja, Pematuh, Temuduk 2 Barumah, Beletik, Kedang, Nangesan, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ilik, Kamblayan di Tawai, Sungai Semilang, Eskraulu, Rirang, Ibu Empat, Bak Selepuang, Tebalau, Layar Betung, Kamblayan Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuak Batang Ai, kau semua kamblayan kenulih disebut di tu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 inya malam tu hari 6, Berumah Yempu inya nombor 34, Rumah John Ili, Kampung Sabu, Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 inya hari Minggu pukul 9:30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang keudah nadai kemari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 ianya malam hari 6, Berumah Yempu nombor 34, Rumah John Ili, Kampung Sabu, Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9:30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kau boleh ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke siti tu ianya pesan rabat megak. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Atik madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari Ari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meliap anak Ngindang meribuang padih betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 meribuang padih. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabam belayan di Sungai Engkabang, Lawing, Jelau Atas, Buluh Hantu, Nangabuai, Bakas Sibuti, Empat Berumah, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabuang, Keruah, Batu Lintang Layar, Lubau Ngau Lubau Baru, Nange Jelau, Anggiak Be Serian Ulu, Dabuak Geraji Atas, Pedanum, Gensurai, Matup, Pasar Atas, Stambak Ilik Ngau Stambak Ulu, Terumah Nange Bran, Bengang, Sedia Ruban, biar megak dituju ke ngakai kabar belayan kenal hadirintai di tu kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu tau ke pengawak rabat tu. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau penusah rabat tu kita tau bertanya bertelipun ngagai nombor 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati tau ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5 28/8 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Berumah Liap anak Ngindang meribuang padih betuang ianya maya hari Minggu tu 30/8/2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam pendampat meribuang padih. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelipun bertanya ngagai nombor 013-776-9410.

0: ke 013-770-4659.
1: Culiak tau kena miak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu kedebai Lin, siku penyanyi cerita kenyalang sebenarnya. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemaja. Jadi lagi nampung pesan berat ke seratu pesan ke di terima kami ngena email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari iduat anak libi tau ke kinong hari kampung sampun gerunggang Asa Jaya. Kalau yang madah kapaya libi anak apian udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari kampung sampun gerunggang, sampun jugo, sampun engklili, kampung Mawang Semunjan, kampung Merdang Lumut, kampung Merdang Gayam, kampung Sungai Empit, kampung Rembus, kampung Entingan, kampung Sabang, piamega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya sarito berumah yempu ianya Libi Anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya, ianya Alisa ba nomor 019 469 3259 atau ke nomor iduat anak Libi itu buat nombor ya 0113 1869 755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi anak apian kau dah nadai kemari 28 bulan 8 2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sarito 29 bulan 8 kebenaran 2026 berumah yempu ianya Libi anak apian berumah sidak yempu. Jadi niang dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 ianya pergila pukul 8 pagi bak pendam sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi bekau dengan penusah rabatu kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya, inya Alisa 019 469 3259 tahu ke bak nomor iduat anak Libi nombor ya 0113 1869 755. Ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai Kijun anak Muli tak ke Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28 bulan 8. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayu Ari Lima Mega 28 bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung 30 bulan 8 2026 ianya pagi Ari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik, Penaso, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Bidut, Sentosa Salim, Sebedia, Tutus, Bawang Asan, Tutus Sibu, Awup Sibu, Julau, Komlayan di Julau Pakan, Bruru Pakan, Nanga Kuta Pakan, Nanga Nyalak Pakan, Bukit Tinggi Pakan, Mandiang Pakan, Kelutun Entabai, Komlayan di Awas Kerian, Kelutun Pemegak Komlayan di Nanga Senuang Kapit, serta Bala Komlayan

Andi Batara Jang Kapit ngau ya kenglala kijun anak muli to ka apai Jo. Jadi ya deka di Sengai ba Engkalat rumah adin anak Jawa bilik nombor 47 inya bilik kijun anak muli. Jadi ya penerang kesilap lagi kita tak bertanya ngagai anak ya inya Winchester kijun ya ba nomor ya 016-525-2822 tau ke Desmond kijun nomor ya tak kapan nantai tu nomor ya 019-444-1729 tau ke Jupiter Kijon inya Jo 019-821-8394 tau ke Inai Itun inya N Kijon 019-879-5340. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Kijun anak muli terkapai Jo ke udah nadai kemari lalu dekat di Sengai ba Engkalat inya rumah adin anak Jawa ba bilik nombor 47 bilik Kijun anak muli. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai Winchester Kijun inya Anan terkapai Abil tu ba nomor ya 016-525-2822 tau ke Desmond takapai nantai 019-444-1729 nya tadi pesan ke bisi di pratikaku jadi peninggal kita tika nganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega pada ke mayani renya nadai mayani ya di Sengai mayani dianjung serta di Sengai bak dini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne panda serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta ke ngau nombor telefon kuliah tau kenyamai orang ngiga kita nanya pesan ke bisik dia terima kami lebih lagi sadar mai tu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

kadibay May Franklin Kunci Ati. Ya, sekali lagi bersama lemai, kembali kita ke lemai itu keseluruhan segulai sejalai dengan kami. Jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai segulai dengan Aunty Min buat program Nembia Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembia Min, kita dekat segulai dengan Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sida dekat Datai bisi 5 ikut sida dekat Mantai ke Penglandi sida ya ungkup ke minggu tu buat program Nembia Min. Selalu kita ini dengan bala Nembia Miet tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain Miet ni nama nak penglandia ke bisi dekat di bantai ke Nembia Miet kita hari SK Nanga Julau, SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabu tarus hari YFM Iban di Kuching ngarap ke kita nyaga pengerai nai peninga laban gaya hari api yang baga sebun kita jam ke dia tu tau kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tu nanti uliah anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai api yang baga bala nembiak miak. Okay, kita berperinang sada lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah Malu Malu Tekuyong.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita lemai hari 6/29/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak ti nyengkaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih ando berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nembiak miat berumur 5 tahun berbadi nyawa digelar ayak-ayak di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguannya oleh dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetujukannya nyengkaum pengawak ti ngambil semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak timutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uleh diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikeman sangka nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia mansut ke jakut tu di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besar. 1,000 itik tabak ti nyengkaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching amada ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur, Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication dengan Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah ti dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngah arus internet di Selampur, Malaysia. Pengelikun ngah pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan ditanka kena nyaga penegap ngah pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian megak minta Mensia Mayuah semampai ngetan ke pengelikun ti diuliah ke dengah sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngah ulang tahun ke-60 sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakutuk ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawa antara Sarawak ngah Indonesia megak udah majak tegap ke tegak ti sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak Desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak Desa Senadin, 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agi diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu ke terubah atau minggu ke dua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu Bak Desa Senadian Mega sama dekat diadu ke dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalainya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenmuai ngabas projeknya di Miri. Kita datuk menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Pesta Aid Sibujaya meruanya di Pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program Ungkup Bala Nembiak serta pengawak lumba ngau main di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakan lumba ngau main serta pengawak pengelantang hati Ba'aid oleh nyaup ngerapit ke kawal antara Mensia Mayuh kelimpah hari ti narit Bala Temuai datai. Program dagang temuai komuniti tindak ngetu diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibujaya 2026 bak palan lumba ngomain komuniti Azman Hashim di Sibujaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyeraku Bansa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke Kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tuk sebengkah hari dua iti peminta ke bisi dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumbuk Pediau ngak wilayah kelimpah hari peminta tingasua numbuh kepalan komuniti Tumbuk Pediau PKD di Kenawit. Datuk Aaron ti lalunya di Kaban Parlimen Sita Kenawit madah ke PKD oleh yang digagaknya di palan pematih, palan pemansang orang dagang, palan aktiviti nombiak, palan ngelati ke orang induk ngak palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu bak pengawak nasiah tanah bak projek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Spital Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zaina Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kes tu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedak barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuak keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngenak section 302 penal court. Mensia Mayu megak sudah dilalau ngau Jakut tindak ngaso sida ngerembai ke berita keselebubu ngapak serta meri awak no polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak merekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat enak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak poto upis rampak menua Suriaman merekod ke IPU ke pemadu balat ianya 228 diditangkan keserian ke merekod IPU 223. Berbangunnya Serikai ngerikut ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166. Bintulu Ngau Kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu sama Laju ngerikut ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong ngelatih ke strategi nguliah ke Mido Mas bak pengrami para Sukma Selangor 2026. Sapi jurulatih
Muhammad Zulfakar Abu Bakar madah ke program pematih penglama sebulan ungkup 12 ikut atlet bahotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, tempoh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru mega sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikenak mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak-medak. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematihnya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Miet berumur 5 tahun berbadi nyawa di Kelar Ayak Ya di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okay, lagu ke dibayar Syasha Julian dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang mai jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningan kita dekat bergulai ngau temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sudah tamat ke konti lagi.

SK Nanga Jambu Julau. Okay, kita terus berperinang ke sekali itu ngau lagu ku dah dipilih aku basada lemai kita lagu ke Dubai Anderson ngalai menawa lapar.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program Nembiak Miet kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, ha, bakal selama maga, ne? Buat program Nembiak Miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nangga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak Nembiak Miet tu, ne? Ah, sida udah booking kak datang ngagai program Nembiak Miet gulai ngan timian pe megak gulai ngabalo peninga kita ba luar pe megak bala Nembiak Miet kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala Nembiak Miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga Nembiak Miet kita nyaga pengerai nyaga pengelikun antu liah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau Nembiak Miet ke bisik di kangau ke Aunty Min pemegak bisik datai ke konti mua sida ya apu kiut mana sida itu hari SK nanga jambu julau bisik 5 ikut sida ya bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5 nyak mua sida ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nya munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madelina Mala Nangadan. Aku Nembiak Pemberian 6 hari SK dengan Jambu.
0: Oh, nama ya Madelina Mala anak Ngadan hari SK dengan Jambu Pemberian 6 ne. Okey, nama kesal kang. Sate. Anak kesal, rili aja kita ini. Okey, asyik ke berandau ngomak kini baru rumah. Asyik ke berandau ngau menyadik kini baru rumah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madelina Mala. Aunty Min ngau ke Madelina uliah. Okey, nanti nak mang ajak meh nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya Min aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya Min aja induk tane. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min nak nyebut apa senama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne. Tang nemu ja ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na.
2: Au.
0: Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main timin pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiut mat gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengahnya tadi neh ngena ngepan urau ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau ulu?
3: Ini ke urau ulu.
0: Ini urau ulu. Ini ngada kinai atau kapai? Spe inai, spe mami. Spek
3: Inai.
0: Oh, Spek Inai. Okey, ke belakangnya dulu. Belakangnya. Pedak kita meet aja ayah belakang. Mesti pedak kita bawa kameranya, ne? Semak lagi, out. Semak lagi. Semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang pedak, ne? Suak nguya nyemang mikrofonnya. Suak nguya, ne? Nyak gamai, ne? Bujang sigat, bujang berani kita, ya, ne? Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Keliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti Min tu tadi ngomongnya memang Devren Paul Keliang. Ini salah-salah sebut minta ampun eh. Devren Paul Keliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit aya pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekalak nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okey, nya sida lima ya tadi ne. Bak program yang nembia mit ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bak live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh tu nak bidayuh ne ianya Cindy timin ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang manah nama pun cukup manah ne Keliang timin ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya begulai ngau kita ba program nembiak mit bakal di pedak kita bak atas meja uliah di pedak kita bak live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making ngau Doria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke maniak ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega antimin dekat nanya sida ya dekat beranda ngau sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan gua kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gaung dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Paul Keliang atau kejang Keliang kita lagi deka mantai ke Penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ne okey kita ya beranau dulu ngau peninga nembia miat kita ke seratu sebedau sida mantai ke Penglandia okey tau emupuk ngaga leka mariak kita mang nah tak mupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline ne mang Madeline Nuan ngagak leka Maria tu siapa ngajar Nuan? Madelina, Mang Madelina. Siapa ngajar Nuan nang?
1: Ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadik kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida begagak aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ni ya bisik ngemai tali tansi nya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu enti nak ngaga tumang kejual tak ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Bisik kejual, bisik kekena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke lekam hari tu.
1: Mayo nadai kerja rumah.
0: Oh, main nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ne. Wala kebisik medak buat live Facebook kita ne. Nya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban ne nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min ne kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu amat betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama ge oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria oleh haga ne. Maria ke kena non pu tau ke jual kini.
3: Kena.
0: Kena drempo. Mhm, tanto sarito kira kena suak gelang ne. Au. Au tau tusuak dia meang ne. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumia, Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus antimian pakai kemalam tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan emang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne? Uleh-uleh bantai ke? Uleh bantai? Boleh bantai ke? Kita anti mien ke madak ni? Bantai ni? Anti mien ke madak. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni? Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan eh? Penakan Cina ni. Hari julau. Nuan nang asal ya hari julau? Julau nuan mang?
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat ini?
2: Ba
0: di ni?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
2: Au.
0: Oh. Ba Bukit Serai dia ne. Julau ne. Okey. Jadi Madelina tadi berjulau ba di ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai.
2: Au.
0: Oh, rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah ba anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kak medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandi anembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak berjako, ukai semina landiak bercerita. Kita mega oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ku kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apu tu anti mian jak ngempu tu ngai anti mian mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kari gagak Madelina tu ne. Tu ngon anti mian mato pedak kita live abah Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak, siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik sememai ge gantung badiaknya. Mana haman nah ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus kalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak bisa penglandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisik dibantai ke siku lagi nabi amiat ke bisik datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari ni.
3: Bario.
0: Bario. Oh, kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk-nusuk le kemari aga ne. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
3: Inik ko.
0: Inik dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai.
0: Nadai belajar, tangkap belajar ga ne. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninggal kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu. Lagi benung bermain. Benung mancan. Tenitiah ke pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu bertusuk aku tai tu. Nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu bertusuk ke leka Maria. Kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya bertusuk ke leka mari bergagak ke gelang gagak ke mari ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bak program nembiak miat kita ya jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya nua lepa tau ke maya nua nadai pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerindu ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah? Rindu berapa kini? Tau ke rindu gereja pengawak nanti bakal rumah panjai itu tadi? Tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini. Bisa rindu ngaruh pengawak beranyam? Beranyam tikai? Bisa?
2: Bisa.
0: Bisa gini? Bisa gak mendak orang agak teh beranyam ne? Bukan main asal kebukai deh, main asal kebukai abaka orang dia tu maya menembiak nemu beraman. Bisa rindu main bekenya, ngau begagai kenya. Bisa belajar belajar leka pantun kini. Bisa mang, bisa gak ne? Malu-malu kebenaran mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngagak robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ai ulih besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ai tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh okey yang sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda diri laban ni semak gig ketengah gig jang nang awak sigi bakal bujang kelian kita nanti min kak nanya nuan semak gig pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadi sida ana okey jang maya lepa nama pengawak ke rindu di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik. Nak ke?
2: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu ke kanuan di rumah ni? Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut nun diri menyadik?
2: Dua
0: ikut. Nak anak ke berapa?
2: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya. Berapa umur?
2: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya. Ke nombor dua ada ingat?
2: Nya,
0: nak
2: kau
0: gitu ingat? Ingat. Nampak SK Jambu dia apa budiang ke? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, non dia apa budiang hari umur berapa?
2: Pemeri 4.
0: Pemeri 4. Dah dia apa budiang? Dia tu pemeri 5 tak enak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia babudia?
2: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Sapa-sapa bakih ke salu mah Betawi yang ngonan?
2: Iya.
0: Iya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya selalu Betawi. Selalu belagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
2: Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landia belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landia berjaku. Ya, tentu landia belagu. Nanti-nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
2: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
2: Nada boleh.
0: Ya mai gudah nada boleh tanpa hati kena.
2: Puas.
0: Puas puas hati ne. Ah, lawan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat gene menang tak kalah tang hati kita puas nak. Ya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne.
2: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia babudiang kebenai. Lawan nanti min nemu. Bukan nama lah, nanti kita dia berbudian, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayu lemai-lemainya, pukul berapa kita makai deh?
2: Pukul
0: 6 kita makai. Bisa belajar malam?
2: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
2: Pukul 7.
0: Okey, nah jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Rindu antimin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilbert. Gilbert gawang. Okey, Gilbert gawang kita. Nuan dia ba asrama?
5: Dia
0: ba asrama gane. Nak dia ba rumah.
5: No.
0: Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kata berumah panjai de Berimai?
5: Berimai
0: magang.
5: Oh,
0: kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia babudiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia babudiang? Kebayan timin hari rumah ama tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
5: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menya ne. Kau aku menya kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemerintah 5 ne. Kati pemerintah 6 lah. Agi kadia babudiang enggak?
5: Agik dia babudiang
0: ne. Oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napi ya? Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan deh.
5: Belagu.
0: Banyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Bisa hati. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey, malu-malu terkuyung bunyi ke lagu apa yang pun ha? Okey, bahkan nuan tu tadi berapa ikut diri menyadi?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Ketuainya induk?
5: Laki
0: megak ne. Okey, jadi nanti dah besar lah. Nama julu ati kini?
5: Nanti officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julu ati ya ne. Jika jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambil menya ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerindunya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Given. Given belagu udah nyak merindang kita tengok lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni biar hari SK Nanga Jambu Julau ke dibaik lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai tau nanti pai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai bebatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nang biak miat cukup manah kebenar ya. Ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar ya. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekeni ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersumbiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utai di pelajar kita nanti kita dia ba budiang anya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang. Okey kita yang masa jam jadi dia tu kita kat ningang given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya yeah, dekat mic lagu Sino timin nebah dulu ne okey
2: dia nuan
0: okay out ambil ke ready kak belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Given belagu lagu ke dibaik ya lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita bisi potensi tu kaknya di senanyi nah. Uliah atau kini lah jadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic siti lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli aja
0: ke ne. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siku agi bisi nemu belagu. Ya belalai ya belakangnya ne. Ya malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin masuk. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati apa kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Kasut sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Udahnya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamih aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari reti yang tadi. Nanti kasut kamih patut dibasuk. Nanti nak kamihnya tau nak meh ne. Ni siti lagi nanti mien tu kat nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan Pak Budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang
0: keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching. Peda antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Kini lagi? Duitin duanya. Kau dah ada lawak kita ni?
1: Buat YFM satu.
0: Oh, lalu terus lagi YFM. Bisa ke lagi YFM baru kini pergi lah lusak? Nanti dah berlagu apa dito Sarito. Ni nemu lah kangau kanti min berlagu baru uliah?
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau beranda ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata support dah. Anak tak sebut. Namanya lu nyinta sebut. Anak-anak takut tau. Anak kesal. Okey. Nanti main kan nanya tu. Nih. Maya buat sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan. Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne. Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak nanti min mendak dia ni. Semak lagi jang. Semak lagi berjakuk ni. Okey. Kelimpah hari bola tanpa. Nama lagi? Main ke dikerinduk nuan bak sekolah? Main buah?
2: Membo nak?
3: Membo,
2: Mimit. Mimit? Oh, nantu rinok membo. Oh. Badminton deh. Nak enggak?
3: Enggak. Jarang laban main bola tanpa belama.
2: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti baka tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawa sukannya tadi baka nuan ke dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau ka pulai?
3: Kalau.
2: lelengau ketegak nama lelengau ka pulai ke rumah atau ke lelengau nak ka makai te pandu apa yang nguinai kini?
3: Ke pulai.
2: Oh. Walaupun ka dia berumah. Kenyak ne. Okey, jadi kita ana masau jam, kita ka medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ia ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu, aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan, Aku Dekat Nyulut, sama begak bakan nebia SK Nangan Jambu dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat kita iban eh. Kita udah nyedia kia, ya pun dah sedia dekat ngajat. Udah sedia nuan eh. Okey, berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga nebiak ke nemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni orang nak bangku ne, berdiri je. Berdiri kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin meda. Sikup pandai ngajat, pandai mega nusuk leka mari ne. Nanti kita meda bertusuk ke leka mari, ngagak gelang, ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu, pandai ngajat. Dini kita kak ngiga agi nih penglandi ke bakato aba nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya. Mayuh nebiak kita ba luar dia landia. Bayaknya penglandi jari kini berlagu kini tau ke ba pengok-pengok ke bukai kemayari dia tu tau bantai ke nih hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngai program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya berlagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati kelihan ngau Avin berlagu uliah sedua berlagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat berlagu kan antimien kat berlagu tak antimien kat ngemak bala peningat kita medak Avin ngau bujang kelihan kita itu berlagu lagu nama chorus saja pun nyadi meh pama antimien dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, lawan kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Lagu nama? Koros aja. Madah Bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama akan baik nuan. No, main lagu Madah Bahela. Alvin main lagu Siti. Koros aja. Uliah? Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang keliang mai lagu nama Madah Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sebut? Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Bahela lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kan dengar Abin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu gibak gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Bunguna.

0: nyajar.
1: Okey, nyajar. Tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG hari SK Nangajambu Julau udah nyukung program nembiak miat gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miat bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miat hari SK Nangajambu Julau. Ngonya, bye-bye. Bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu dengan aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus Undang-Undang Warisan Penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, Orek Latte.
8: Wo, Si Hua Ren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu ari YFM.
9: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
10: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
11: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
12: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
13: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
10: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
11: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya,
14: merdeka, merdeka,
4: merdeka.
12: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
13: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
10: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
11: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
12: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
13: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
12: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
11: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
12: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
13: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
12: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
11: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
12: Pelasar merdeka,
11: pak menua,
12: penanda bangsa. Merdeka,
11: merdeka,
4: merdeka.
11: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenal kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6 29 hari bulan 8 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi Dibai ya ke konti bakal ke malam tu peninga buat program nembiak mit lalu nangkan ketuk peninga kita bergulai ngaku Imerda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita buat jam keterubah tu lalu buat jam kedua lagi peningat pukul 10 malam dia nu kami nabur ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10:30 dia kita ada kemendiang ke tanduk program carta siapa juara buat tusun tik ke 33 tau ke buat minggu tik ke 33 bergulai ngau Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu buat awak pemerintah malam nyentuh ke 12:30 malam tu lagi peninga ya. Jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bila peninga ya kagi mengkang segulai secara dengan kami ba YFM kita di Bandar Raya Kuching boleh mendengar ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya. Ngelap ke berita kita mana magang malam tu peninga tajak pen gaya hari kita di luar din agi balak bersebun ngarap ke semua kita sama bila nyaga pengerai diri empu. Ok, jadi ngenang pasal bersebun tu peninga lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita berkawan ngau sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke Dibai Florence Law tu peninga ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa do minat wae. Ngai bado bado batu.
1: Nya mi. Nada nemu ngetu WhatsApp tu. Kan sebut pentusa. Asal 2-3 hari hari nada hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nada ini rapu ngerai orang bukai. Ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis di berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum dak ngelui RM500,000 tau ke jail dak ngelui 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kita begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

Ya, pendengar, kata dia lagu ke Dibai Erilang, Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit. Udah lepas pukul 9 malam. Meri semak malam sekali lagi dengan semua pendengar YFM. Ya, kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu. Ya, terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey, jadi ngenang pasal sebun tu pendengar. Dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balang. Alat nak manah ke pengerai urung ia pukul 3 ngali hari tadi ya, jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba pote upis rampak menua dia Seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 228 ditangkan ke Serian ke ngerikut IPU 223 ya, jadi berbak nganyak mengkap peningal Serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166 ya, jadi Bintulu Ngau Kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu sama laju ngerikut ke 129 ya, jadi ngarap ke semua kita sama belah jaga pengerai di rimpun tidak ada kebuah kita dekat mindah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai dari rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gayari beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau kenuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama belak nyaga pengerai ngau mega penglikun di rempu ngau diri sebili nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita mendeng ke berita pukul 10 malam tu lagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke Dibai Fazira Doom Serarai Api Pemencik merenang kita semua berawak pemerindang malam.

Selamat malam, Dato kita bergulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/29/2008/2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga ngujung ke angin ba sekedak kena menua di Malaysia, Majak Kamah. Dalam penerang ia saritu tadi, Sapit Direktur Jeneral bagi Perkara Pemansang ba Upis Rampak Menua Azuri Azizah madah ke 1,738 kanandua ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya sitik di Sabah, ngelima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau tejapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti Tabak di Sepawah udah dituku ke dekando ngagak palan endo munuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun panda tau ke stopot bebuling. Sapit Premier, Dato Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar Asia ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke Asia aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke Asianya uliah dibela serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang Asia ari pengawak libat urus, bergulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6/8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengka injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngau geraban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau enda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisi nyedia ke peluang endo mensia mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngaunya bantu kebulih RM1.085 juta. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuk ke bulan 7 tu kemari, 39 ikut orang ke ngereja pengawak bertanam bisa nerima bantu kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemendal ke hari baruh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri diriput ke angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Riput hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 pagi. Penusah angus tu nada diriput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketok nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyenaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yo! Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah dirimu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Bertemu begulai baru kita iba program Carta Sapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara ngamaka ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito

0: FIFA juara SSJT ke 9 renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita dengar ke recap carta siapa juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta siapa juara? Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta siapa juara tu suntik ke 32 minggu yang kemarin lalu ke sekali

hari 6. Jadi kita terus sangka penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

dah bak cata sapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penduduk 37 minggu yang

Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk 3.10 penyanyi tua Launas Empire. Sebelum kita tinggal ke ni bagi lagu nangkan kita lagi Pak Penduduk 3.9 10

0: istimewa dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengan linting hari 5 pukul 1 ngalih hari lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara
2: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan Merdeka megak mai reti kebesai bak kita ke hidup bergulai sejalai berbasa ke pangan diri mantuk pangan diri ajak pan nak sama bangsa gau pengarap Malaysia tu meh rumah kita berserimai gau ani kebangsaan tu arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Hari YFM.
1: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 9.

Inyak main lagu ba penduduk tika 9 ke baru didengar ketai setiap lagu ke dibaik Masha Evanes. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajapan penduduk yang tak berubah agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin penduduk tika.

mangkat ke lagu ti di asai ke kita nang tahu nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau ACSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak pengujung program minta hari 5 kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemandu besai hari semua markah undi ianya 60%. Lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisik

peda mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya mari markas 10%. Anang tiga itik cara kami undi tadi, sigi bisi apangka ya, kelebih lagi ba markas siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikena kita ngangkat ke lagu, lebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut mikir anggau SSJT ke 10 nangkan ketu ila. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai akan dikunci kaku buat program cata sapa juara kita ke sekali tu. Ngaunya nama sajam kita terus berarti ke lagu bak penuduk tiga lapan ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tiga lapan ke sekali tu, lagu tu di baik siko penanyi ke bernama Ferdinand Leo. Jadi lekal lagu tu digagak Stanley Teo, katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digagak Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur Sembilan tadi, endak begin siap agi ngenan ke penduduk Lumur Lapan. Lalu lagu tu tiga minggu udah bak catat sebagai juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lagu bak penduduk 38, terus kita ninggal ke lagu tu sebedau kita ninggal ke lagu penduduk 37, nangkan ketuk lagi. 8.

0: Nadia tu Benung Ninga Carta Sapa Juara Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok pintu malannya.
1: Bah, yuk. Amat genung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh. Terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat yuk, main

Lagu tu di baik Nick Raffinsi, tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotin lagu tu digagak. Peace the fire.

7 dalam industri muzik Ketaiban. Udah ia akan menang trofi lekal lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu Jeritan. Jadi bisa payah ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan ke dia asuh yang baik Nick Ravensi. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglambat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali tu tang tu main lagu ke pemaduk lama dalam carta minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara jadinya lagu penduduk 37 Nick Ravensi.

tujuh. Nyalai hendak masa jam kita terus ngagi lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak ke kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikut penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebenarnya tu bedau kala tahu kena kala ninga ya maksud ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean, lagu tu leka yang digagak Daniel Undi, Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah endak bagi sit hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemari. Hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemari. Lalu lagu tu udah 6 minggu

badu kiru lalu bedau di dinga kita ya di ini nak penduduk lagu tau nanti nomor 6 penukah heli retinya heli bak 5 penduduk ke pemadu atas jadi terus hingga ke lagu menurut ke 6 luar milih pergi Penny McLean sebelum kita hingga ke lagu penduduk tiga 5 nangkan ketul lagi 6

0: atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
2: Segulai segalai.
4: Lima.

0: Kita Sampai Juara Nintin Ngari 5 Pukul 1 Ngali Hari.
1: Ananda kena tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina ulit ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta tali kereta temeka ulit mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin.

Betulnya nak sia lagu kedigagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tuan lagu digagak Lucy M. Disada ke Haley. Lagu ke diberi nama Baduk Kiro. Tajapan lagu tu baru dicalon ke Minggu Nyin kemari. Tajapan baru dicalon ke Minggu Nyin kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuduk tika lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampur menua kita di Sarawak. Dito ngau megak

undi kalimpahari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik menuduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggak lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penuduk titik ke 4. Tentu ya, aku dulu mai kita berita berkawal dengan SJ. Jadi ya, nanti bila kita mesti berhati ke berita 2-3 hari itu, Siti press media atau ke Siti hari pengawal mantai ke berita berkawal dengan SJ. Kita mesti diatur di bagi menua betung, berdau lama tu tadi, ianya mesti madah ke sidang media atau kemadah ke berita berkawal dengan SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipandah ke kami diatur di sepauh betul. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu, bisi bawa megak di betul. Jadi madah ke berita pemadu mana yang bala kita ACJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6, hari 6 renggat hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai, lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah enggau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betul tang semina ukai di sebuah betul. Jadi ya program terkat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan betul di pasar betul. Hanya Siti Ari Palan luar ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu out. Jadi ya laban bisi penanggul ba Dewan atau kepalan ke dekat di luar ngatur SSJ tu di Sepau

Malaingaw Panahong Utama, si Jenya Dato Amar Douglas Ugamas. Ari program to dibayad nga kay Pasar Betuang inya palan sa daw to ba Dewan Dato Amar Stephen Kalung Ningkan di Betuang. Ya lah kita ke kala ngagay Dewan to sebedaw to nemu dinin luar Dewan tu kita kekala medak sebedaw tu SSJ 1 ngagay SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagay menua Betuang dia tu lebih lagi menua Betuang ukai semina boleh kita boleh dia bawa hotel tang megak Mayu Homestay di Pasar Betuang ngau di menua ndak jauh dari Betuang ke boleh dua kita dia untuknya makan hotel bak Pasar Betuang yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah ndor kami diau nya tadi nang udah penuh tamayo hotel bukai bisi di Pasar Betuang lalu untuknya makan hotel di Pasar Betuang kebukainya mega udah nadagi tau kedah penuh itak tau mega homestay bak Pasar Betuang bak sebelah rumah panjai ngau mega tau ngagai sepawah sebab mega mayo homestay ndor kita diau laban dia tu udah bisi jambatan sepawah kedah tembo seminit 15 minit aja ari Pasar Betuang ngagai pasar sepawah jadi nyak siti ari cara ngangkat ke ekonomi bala kita di Betuang ngamakak di sepawah dajapan program SSJ ke sekali tu anda diatur di sepawah di Betuang tang ndak salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penawang utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini

Terus ngagen lagu penurut tika empat ke sekali tu. Jadi lagu penurut tika empat ke sekali tu penanyi tu Siku Ari finalist ACSJ tika sembilan. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu megak ya gi bisiknya buang lagu. Lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya. Laban udah kalah dua kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tau lagu tu bak penurut tika empat. Inyak meh, dunia lang kau lagu penawar pengubat hati. Lekang

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
3: Di bedau,
2: vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: Wire, wire, wire, wire.

pejuah. Lagu ke dia baik esnanala. Lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu. Siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu. Jadi lagu esnanala tu agi bertan penuduk tika tiga sama ngau penuduk yang minggu yang kemarin. Baru sebulan sudah berlengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nak penuduk tika tiga terpejuah esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngomong kedaya nasi ni. Sekali kedaya nasi ni agi bab penuduk tika dua tau kuleng ngerampas penuduk kelemayang band ke minggu tu. Tau ke kelemayang band agi berdau kamerik penuduk juara yang ngagai daya nasi ni. Lagi kita ningakan leban aku dekat mic ke sini di berita ke kemadu baru berkaul dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan ngau hari bulan dor ngatur anugerah carta sepejuara SSJ 39 renggat final. Tang kesekali itu aku dekat mic kita berita berkawan ngau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah mbak kategori. Jadi kebenar ya kesekali itu hari komen tahun yang kemarin ngau tahun-tahun sebedau untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita lebagi peminat industri muzik kita Iban siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu SSJ pemadu terbilang tau ke lagu SSJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi yang lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke SSJ tu nang siti lagu nur kita ngegak juara bak pekit lagu ukai pekit ya pekit lagu pekit lagu ukai pekit lagu jadinya duit bida pekit lagu ngau pekit lagu jadi pekit lagu pekit kita nyabung lagu bak panggau atas panggau inya SSJ baka kita meda pekit lagu AGL atang pekit belagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tip belagu nya tadi au semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nya ajak ke dikira ya ndak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujuang

tu ke mana. Jadi nyak bidayah nyala ya menyuah bala kita sebedau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu, tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana. Atau ngau harinya mecara kami midaka juara lagu kerekamai pulai juara trofi-trofi

pan lagu temayo di kerindok kurang lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to tam tusun lagu to bedau temu manah gi aris kada ari lagu buka ke di paket kaba SAJ jadinya bida ya nyalai kami mai tau ke ngaga sitik kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SAJ terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au okeynya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau Kanugrah Cata siapa juara. Kita terus dengan lagu bab nurut 3-2 gaus 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut 3-2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu 3-2 ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didengar kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didengar nyak meh kena jadi juara Cata siapa juara tu ketika 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut 3-2 ke sekali tu. 2

Diana Shini isi artikel Siko Ali Finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Hyun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladdin. Lagu tu nikit sedikit nak tangga hari penduduk tiga dua minggu jen kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu jadi juara meri pengagak ating.

Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Wan Berulah Siti lagu ke tau dikumai kita jam keritu manyo mega peminat ya leka ngotion lagu tu yangnya Dixon Boss Dixon Boss jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepengelama 3 minggu akhirnya tadi 10 hari penuh 2 dari temu kita merik pun ganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang Pak Undi carta sepa juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang Pak. Penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: Iban, ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu ngege bala kita ia ke deka ngundi mega bang ujo program lebih lagi deka lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur juara. Tentu ya kita bisa muka arus telekon ratu lagi tang sebenarnya, tentu ya kita bisa lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nada penuduk tim enti nyemak ke nada lagu di pansut kali carta dulu. Nyalah kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ia ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun 3 gigi nak tangga minggu tu, 10 minggu dalam carta, semina oleh begulai ngau kitai, sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digagak, Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digagak, Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagi lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di masuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta Siti Lagu Baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Jenevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Jenevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Jenevi Lenyak. Aku mai ke kita sekali lagi mai ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 Terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengebat Arti Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba'adan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebak Ansiban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedibaik Masha Ebenis. Jadi ya lagu kebaru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita Bak Tusun ke 33 Enya lagu kan diberi nama Di Tundik Nuan Ari Jenevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala urang ku dah ngau bulan lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Adik Bala Peningah semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Lata lapai ti mentas kenyaga ke mata kami mensa, terima kasih kare kuda oka bagitu kami dikering kenono kami taja. Engkau bisa penusah kandak disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan Raja ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kemai kita ingat kebaca Injil kita mengikutnya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ia nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintsa ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba hari ketiga.

Pita lalu maya ketisi, lalu belabuah ngeraraya. Kupita, Allah Ta'ala nak nyagi, utanya nyadi Tuhan. Utanya nak tahu sekali-kali nyadi batnuan. Tan Jesus nguyang lo bejaku ngagi pita. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berunding ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lo madah. Ngagai sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak ke badu agi berunding ke diri empu. Ngesan regangnya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku. Dekat tetemu kenya. Laban nama penguntung orang nanti yang bempu semua dunia tanggal lenyau ke nyawa diri tu kena mautai ti patut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngobala melekat dia dekat datai dalam mulia apa ya lalu ngupah genamai ke orang nitih kutai tu dah dikerja sidak siku-siku. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Sama pagi bala menyadi. Jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar pengajar tu kengingat ke kita Jesus mesti tu kena tahu ndak. Merisa mati tahudanya angkat hidup baru. Nya utai ke ndak disetuju ka pita. Nya maya madah Allah Taala ndak nyagi utanya nyadi Tuhan. Utainya ndak tahu sekali-kali nyadi banuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi ndak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar yang nyawut Peter ku ya. Rari ya riaku sitan. Nuan mempang jalai ku laban nuan. Berundang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita namu mega penguji tu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat Yesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku awak kia ke satu badu agi berunding ke diri empu. Kedua, ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerintah atau ke penaluk kita, lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan bisa. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih ke ya, yanya kita berjalai dalam berjalai Jesus, yanya penaluk ngau penyerah. Nyamaya madah tadi, laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tanggelenyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus sama macam kita berundian Jesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya badu agi berundian ke diri empu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai la. Amin. Wa Allah Ta'ala ti mudu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana rimba. Tuk bulan 3 jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarilah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30 hari bulan 8, 2026. Bukan dengan aku, Daniel Stephen. Bahas segmen Pengarah Pagi. Kita ke pagi tu. Pagi hari Minggu tu. Pagi. Kita ke balat bersebun. Laban sebunnya tadi. Laban sebun asap meh. Laban dari penusia hangus ke. Bisanya di menua kaban kita bersepianian. Okey, jadi hari ke sebun tu. Nada jaku tangkat bukai. Kita nemu. Aku penemu. Anang pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut ar rumah dah lah nak beli meh sengkabung hidung tau kena meh sengkabung hidung gak muang face mask megapan patut keman dia nya face mask N95 bakal kita ke subah-subah meh ya bakal kena terlebak ke kita ni. Okey, Daniel Stephen bukan lagu kita jentuh ngagai pukul 9 pagi kalau ba pagi ke terubah jam ke terubah tu merenda kita ngau lagu-lagu rohani bersemangga serta Minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, lagi merindah kita YFM kau lagu-lagu rohani berseriman kau sorry minggu berseriman kau kita akan turun ke gereja benar begari mayatu atau kau dah ba dalam kereta kita ke dekat kenata ke pesan berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam pesan berat kita nanti kita berdua nemu kita boleh kenata ke pesan berat kita ba email ngam bagak WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. so utam bagak WhatsApp 013-862-8422. Okey, ingat nombornya 013-862-8422. Okey, tu berkongsi ke penerang berkawal dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lembak tu bisa gaduh-gaduh dan tu ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah artian tidak tiba mirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke Amat nak mana ke Pengerai Semarahan 288 sama mega batikas oren Amat nak mana ke Pengerai ya ke Pemadu Balat Serian 350 Amat nak mana ke Pengerai hazardous ditulis dia oren tu very unhealthy udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren kebukai kuning magang nak mana ke Pengerai bakal di Sibu 186, Serikai 195, Mokah 169. Dengan lama tu Kapit gadung lama dan Kapit ngerikut 159. Tikas nak mana ke Pengerai. Bintulu 175. Udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke Pengerai. Miri 153. Serta mega Limbang mana ke Pengerai ke mana ya? 84 Limbang. Miri ngau ILP Miri itu ke mana ke Pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135. Semelaju 168. Nak mana ke Pengerai. Semua nak mana ke Pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ya ke Pemadu Balat Amat. Ianya tikas oren ngau tikas mirah. Nak amat nak mana ke Pengerai. Ngau amat nak mana ke Pengerai. Beli face mask ya ke Engkeman. Kita ke nak tahu nak pansut. Face mask N95 atau ke N95. Ngelamat tu pan kita kalah kenanya. Atau giga bak farmasi. Ke kedai buka ya ke bisik berjual. Okey. Lagu-lagu rohani merindang kita semua. Ba pagi hari minggu tu. Deli Amira, hatiku amat gagah.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngeringsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mark anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya abah anak Lisa. Abah anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian dan ngadap Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin di Dengawuah, Olowuah, kawan melayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan melayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan melayan di Kenawit, Miri Bidulu Sibu Kucing, ngau semua kawan melayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi niang abah anak Lisa dekat di Singgai ba rumah Mak anak Lisa rantau di Lang Kenawit, lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke Dito dan yang tu aku melabak ke dekat di Singgai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke abah anak Lisa, abah anak Lisa tau ke di Kangau Mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Singgai ba rumah Panjai Mark anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di pada kemayan yang gai dan ni yang tu di Anjung pergila retia ni yang tu dekat di Singgai Sarito. Pemuga pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Atik. Jadi pesan madah ke Binji anak Melina, Binji anak Melina udah nadai kena hari 5 28 2008 2026. Lalu niang dekat di Singgai Barumah Liap anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena

Nak 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat dikubur kena 31 hari bulan 8. Ianya pergilah ba pendampat meribuang padi ya. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kaum melayan, ke lebih lagi kaum melayan ke Sepemaka Rabat, bekal kaum melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Buluh Hantu, Nangga Buai, bekas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, Ngau, semua kapal belayan ke Bukai. Jadi, kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi. Telepon ngagai 013-776-9410. Tau ke 013-770-4659. Kena nu isi berita pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nandai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8. Baru mah liap anak ngindang meribung padih betung. Ni yang dekat di Anjung Pergilak 31 hari bulan 8 2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tau ke kisian anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit. Ni yang Lipa anak jaga serta muain terbalu kena 1 bulan 9 2026, ianya hari 2 pukul 10 pagi baru meh babra sedarat di Mawang Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau, Ulu, Gau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, Semui, Sebeliau, kapal belayan di Kelampu, Sepalau, Gau kapal belayan kebukai di Naleh dirintai ke Dito. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 tau ke Jackson tau ke Kisian Lipa 011-75-708-528. Okay, ini pesan ngetas ulit ke BCD ke natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali itu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umang. Udah nadai kena 28 bulan 8 2026, yang hari 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat dikubur hari 2, 1, 9. Lalu pesan dituju ke ngagai kapal melayan di tabang hujan ibus. Bala sidak ulat sebilik. Kapal melayan di Ulu Senulau. Rumah James, Nanga Senulau. Rumah Jampi, Megak, Bak Nanga Senulau. Rumah Nyawan, Sungai Rusak. Sidak liai sebilik. Idal sebilik, Amin sebilik. Di Kalak, Kerian Seratu. Kabar melayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak, ngau kabar melayan kebukai ti nalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia boleh telefon ngagai Lister atau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691. Dan isi berita jadi pesan tu madah ke bidan anak tunggu, bidan anak tunggu tau ke apai umang. Udah nadai kena 28 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8 2026. Ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 1 hari bulan 9 2026. Okey, udah terlengit dekat macam pesan ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan kita by email yfmiba@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: Artis culik tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke pesambrat ke sekali itu hari seliung anak limbai atau ke pajasmen. Jadi pesan madah ke anak ayah yang semuil anak seliung atau ke apa yang merisau dan ada kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ini yang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebagi kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebagi cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menjadi di Sungai Pak Kenawin, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nilia sebilik di Tinja Bram, Isa sebilik di Durin, Inai Matin di Sungai Bawan Kenawin, Kabang Belayan di Awup Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, ngau semua Kabang Belayan, bakat Tuan Rumah Duris, ngau ex pengeluh Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1/31/2026. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak seliung, atau ke apa yang merisau dan adai kena 5/28/2026, lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31/8/2026. Ianya kena hari 1. Okey, ni yang pesan pemati. Pesan ke sekali tu untuk bisi pesan hari email pengayal legasi itu dan pesan yang pedih sama dibaca. Laman bisi highlight corak celum ngarau ke oleh nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi. Please dibaca ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi. Okey, lalu pesan ke situ itu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ari umban anak tawau tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu ni yang pita anak iku tau ke apai boy kena 30/8/2026. Ia ni hari Minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Dijiah, Kabar Belayan di Selangau, Batam Muka, Ulu Muka, Tamin, Stapeng, Sekuau, Sungai Kuak. Kabar Belayan Baruman Lampuh, Sungai Mas, Bintulu. Kabar Belayan di Miri, Limbang, Bintangur, Seratu, Angau, Kabar Belayan Kebukai. Jadi kita ke dekan MUK, terang ke sili, telefon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Aci anak upiak. Jadi pesan madah ke Alexander anak Aci, atau ke Atun. Udah nadai kena 29/8/2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa, Sungai Laleng Debak kena hari 1/31/2008. Lalu dekat di Kubu hari 2/1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemelayan kelebihagi Sekayuk, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nangga Ajau, Jaluh, Pemanca Norman Gumbang, anggal semua kabar melayan kebagi ia kengelala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi di kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawan yang gaya kita boleh telefon dengan Jelma 012-8589-870. Nano isi berita pesan madah ke Alexander Anak Acik, Alexander Anak Acik atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Sengai, Berumen Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31 bulan 8. Lalu dikubur ke hari 2-1 hari bulan 9-2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi, TBC pesan kebukai dekat natai ke pesan kebukai, kebisi di kenatai ke bawah FM.

It's Francis Bula ke Tegal Rindu. Okey, pesan ke sekeliter hari senia anak itu atau ke Mekul. Jadi pesan tu ada ke Aki ya, Luna anak Kendaweng. Luna anak Kendaweng atau ke apa yang kenteni. Apa interni dan ada yang kena 28-28 lalu dekat dikubur kena 31-28-2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina, ngau kawan belayan di Kampung Baru, semua kawan belayan di Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung, ngau kawan belayan ti nalah dirintai ke ditu. Jadi lalu baru pesan tu, pesan madah ke Luna anak Kendaweng. Luna anak Kendaweng dan adai kena 28-28 lalu dekat di Anjung kena 31-8 nadai dipadah kemayan jenggai, nadai madah megak dini indun jenggai atang berpanggai buat pesan tu aku melabak ke ni yang tu dekat di Senggai malam tu abah rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu nanti megak meninggal ke nombor telefon tidak ke nombor penerang ke silia itu. Okey, hanya pesan bah email lalu pesan ke buka itu pesan dari umban anak Tawau atau ke Indai Boy ya dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu anak Acun tak ke Latai anak Acun tak ke Megak Dikanggau Indai Film pesan tu Megak pan ya dah dibaca tadi, ya dah dikenatai ke abah awak ke sekali tadi tak ke Siti tadi. Okey, jadi mungkin ke pesan sini kena tanya ke bawah FM. Sebenarnya ke berita Anthony Usan merindang kita ke pagi tu.

Selamat pagi, dito kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngurang ke Ampubah di Bintulu. Event majak dikarau ke industri, dikas boleh kerja graduate edtech merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur ngurang ke Ampuh Bah Renggan 1 ngau 2 di Bintulu dikarap oleh mutar ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit sudah temuk pada tahun 2019. Berenggan kedua, dua hari lima komponen projek sudah temuk di Pejalai ianya bak Taman Jason ngau Balai Polis Trafik. Lalu tiga lagi komponen timungkul ke kandang SJKC Seaview Jam Park ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup rengat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk Bas Bengkah Penerang di Facebook. Bapak Pengerami Bukai Dato' Amar Dato' Sim kemegang Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal ngan siap bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan MPP bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di Pejalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutu bak pengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mainnya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenar dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandang dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke manah agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, sudah temuk bertahun sitin yang kemari. Kaban Konsel Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya merik penguntung agai peranak bersembilan buah genterong pediau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, Muntang Agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemendar ke hari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagih pengairan berita bas bengkah pengerami ke diatur Bakampun Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kal 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengarap ari industri. Kelimpah Ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup ati ngau graduate EdTech JTM. Yang mana ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocationnya. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih sejuta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010.
kita ada tu benar mending ke berita hari YFM. Sarawak Energy Berhad ACB mari jamin kuasa karan meruan bisi serta cukup keguna mensia mayu tajapan menuatu ngasai ke hari tiangat serta kemarau panjai. Tuk hasil risukung langgur pengawak serta atur operasi kompeninya lebuh ngatur loji air besai. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Tajak pihak sistem kuasa karan Sarawak timayah macam serta bergempung ujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan nitia ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal yang ada ke kuasa hidroelektrik sudah mantuk kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih di pejalai ke lelukai nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsen Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayungipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang, deka mantuk nyungkak penatai pemisi komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditambah lagi sidaknya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah di Perancis mengangkat ke penemu ngau pengelandia sidak dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Yang maksud ke Jakutoba pengerami nutup program Agricorp di Selindung Ulu, Engklili. Berbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6/9 tu bataman Expo Bertanam Bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke sekali tu. Yang madah ke bangsa SG1 ti ditanam di Miri jadi produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standia ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau ti panda kira 9 bulan. Nanas bangsa tu mengau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikenal nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pemenar serta gawa nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket tim resa rumah pantis gau mozek kosong gau nak berbayar. Sindiketnya udah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulih dipejalai ke ngagai sidak. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak udah ngeluar ke 24 notis ketegang langgar undang-undang pengerja pengawal hari of service tadi pejalai ke hari 4 tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi Bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atur ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke berkawal.
Operasi itu numpung agak 4 batang perkara yang nak ngambil gawat rakyat menua luar di nak diau di menua itu. Ngau nak delisian, ngelanggar atau lisian serta nak mujur mayar gaji overtime. Sidak mengga numpung agai ngaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sidak kegawak mayar off day ngau permisi besai nitiah ke penyampau ti udah ditetapke. Kadang ujung ke berita tempatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngorang ke Ampuk Bah Bintulu. David majak dikarab ke industri, tikas boleh kerja graduate edtech rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merit jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bila peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemacau gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuh berjakuk ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai. Sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh. Lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udahnya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat kederimpu, tangesan regang ya, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tulis diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tiudah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai ke sedak, udah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus, di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah Peter ternyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang osilia reti jalaya ternyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedau ya, ulia berkuasa nyadi raja. Saja pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tika Jesus itu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka Allah Ta'ala. Bawa ayat 27